0: Sahabat Budaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Tengah meluncurkan Unit Reaksi Cepat atau URC di tingkat Polda dan 6 wilayah ekskarsidenan se-Jawa Tengah untuk mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan curanmor, serta kriminalitas remaja. Peluncuran yang dipimpin di Ditreskrimum Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir pada Rabu 3 Juni 2026 ini diperkuat armada roda 2 dan 4 guna menunjang mobilitas personel meliputi wilayah Semarang, Surakarta, Pekalongan, Kedu, Banyumas, dan Pati. Tim ORC nantinya akan ditugaskan melakukan patroli di kawasan rawan serta mengedepankan patroli dialogis. Diharapkan ORC dapat menjadi sarana untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif, profesional, dan humanis demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau Kamtibmas. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Dinakrin menggelar Job Fair Hybrid 2026 di Convention Hall Menara Terate Purwokerto pada 3 hingga 4 Juni 2026 demi menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Diikuti oleh 61 perusahaan secara langsung maupun daring, bursa kerja ini menyediakan 2.948 lowongan kerja dalam 226 formasi jabatan. Kepala Dinakrin Banyumas Wahyu Dewanto menjelaskan, informasi lowongan ini dapat diakses secara transparan via aplikasi Simak Kerja Mas oleh seluruh masyarakat. Diharapkan kegiatan yang menargetkan 4.000 pencari kerja ini mampu menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan potensi tenaga kerja lokal guna mewujudkan ekosistem ketenaga kerjaan yang produktif dan sejahtera. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Bayu masih bersama kami di Perwata dari Semarang, dan selepas kelihatan pagi kami hadirkan ragam Semarang pagi hari ini ya. Dan saja teman-teman jawab pilihan masih kami sajikan untuk panjenengan semua hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya sapa dulu yang sudah beratensi pagi hari ini ya. Kang Sugeng Gondrong, selamat pagi di Meteseh Boja. Apa kabar Boja hari ini? Masih dingin? Masih terces-terces gitu ya? Biasanya kalau musim kemarau, sudah masuk musim kemarau itu di daerah yang agak tinggi, di daerah pegunungan begitu, wah cuacanya lebih dingin dari biasanya begitu Kang Mas Bayu. Mungkin di daerah Boja, Badungan atau daerah mana begitu ya, ya memang di ketinggian ini hawanya menjadi lebih dingin. Ini menjadi penanda kita sudah masuk di musim kemarau. Puncaknya nanti kalau kita sudah di beberapa tempat ada timbul embun upas atau embun es, itu yang menandakan bahwa puncak musim kemarau sudah terjadi begitu ya. Tapi akhir-akhir ini hujan juga masih ada di beberapa tempat. Ini menandakan suka anomali cuaca juga masih sering terjadi begitu. Kang Sugeng Gondrong. Terima kasih untuk atensinya. Salamnya untuk Darwo Kinasih, Mbak Dewi Susanti aja. Waduh, jeneng romantis. Esok-esok pun dikirim salam loh. Buat iku Kayla, Kay Nino, Kay Nantawa. 3K begitu ya. Juga buat semua keluarga ku di Meteseh Boja, sehat selalu. Matur nuwun Kang Sugeng Gondrong. Saya selalu untuk panjenengan dan juga keluarga di Boja ya. Bu Arti di Genuk, selamat pagi, matur nuwun atensinya Bu Arti. Selalu saya tutup semuanya dan juga sahabat budaya Perumpatan dari Semarang. Cuacanya mendukung untuk kegiatan olahraga sebentar ya Bu ya. Enggak harus sebentar Bu, lama juga boleh begitu ya. Tapi kalau selain ada kesibukan lain juga, yang penting olahraga, gerak-gerak badan, yang penting badannya sehat begitu Bu Arti ya. Kegiatannya hari Minggu pertama ini ada kerja bakti bapak-bapak, ibu-ibu juga kerja bakti perawatan toga dan PCN. Sore ada kegiatan lagi kondangan di dua tempat. Wah, lah itu. Kalau apa ya? Hari Minggu seperti saat ini memang ini jadi waktu yang hari kerja bakti nasional begitu ya. Di mana-mana pasti ada kerja bakti. Tapi memang demi lingkungan yang tertata, lingkungan yang rapi, lingkungan yang nyaman, ini kerja bakti perlu terus digalakkan begitu kan Mas Bayu ya. Ini selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, juga untuk membentuk pola kemasyarakatan yang baik. Antar tetangga bisa saling bertemu, bisa saling ngobrol, bisa saling bertukar pikiran begitu ya. Dan juga efek positifnya adalah lingkungan menjadi lebih bersih lagi. Masalah kondangan, wah, kalau orang Jawa bilang namanya pirukunan gitu, nggih. Jadi kita kondangan, kita ke tempat teman, saudara ataupun sejawat yang sedang punya hajat, ini bentuk kita kemudian merawat hubungan silaturahim satu dengan yang lainnya agar suka selalu terbentuk begitu sih. Namanya sudah ada yang pengin ngobrol-ngobrol lewat telepon. Saya sapa dulu. Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya. Bu Dewi. Bagaimana kabarnya, Bu?
1: Kabarnya
0: alhamdulillah sehat. Baik selalu, sehat selalu.
1: Sehat.
0: PSB gimana? Apa kabar ini? Cerah?
1: Cerah.
0: Wih.
1: Cerah banget, cerah Mas. Seperti ceria ya, Mas. Siti.
0: Oh iya dong. Gak sedih penyari itu harus cerah, harus yeah. Ceria.
1: Lagi nyamu ini ya, Mas. Jalan sampai.
0: Wih, ada jalan yeah, sampai.
1: Di sini ramai banget, Mas.
0: Oh iya, kalau PSB kalau Minggu pasti ramai.
1: Iya, Sa RW, Sa RT.
0: Betul, betul.
1: Mas, tunggu lagu boleh nggak?
0: Lagunya apa, Bu?
1: Sabar. Jadi nyamu, siapa tuh? Penyanyi siapa ya?
0: Siapa? Ayo.
1: Kalau ada tuh sabar tuh.
0: Sabar.
1: Iya judulnya sabar.
0: Judulnya sabar.
1: Ngamun ya. Lagunya gini loh. Makan sama nasi lele rasanya seperti. Gitu.
0: Coba nanti tak carikan Bu
1: kalau ya, ada. Ya kalau nggak ada ya ngamun apa itu? Pengen kerja itu lagunya. Oh.
0: Cakerjo, nggih.
1: Iya, okay. Ya Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Sri Wahyuni. Dan Bu Minka Semanto. Bu Suparto. Bapak-bapak semuanya, bapaknya.
0: Okay.
1: Selamat apa saja.
0: Siap.
1: Bekti atau olahraga. Buat pasiennya juga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, terima kasih untuk atensinya, Nje. Oke, nanti kalau ada lagunya kita putarkan lagunya, Nje, Bu, ya. Oke, sementara kita nikmati dulu ini yang sudah ada, kita dengarkan beberapa lagu berikut ini dan nanti kita sampaikan lagi informasi-informasi seputar Kota Semarang dan sekitarnya.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30 saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Tika yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Senin 8 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang tinggi dengan gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Fenomena banjir pesisir atau ROP diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, antara pukul 11 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang ketiga yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 7 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, serta perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 7 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Minggu 7 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang ini, Minggu 7 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Sahabat budaya, pembangunan daerah bisa digali melalui perencanaan dari akar rumput seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga yang baru-baru ini juga dilakukan oleh Wali Kota Salatiga, Bob Robi Hernawan, yang melakukan kunjungan langsung ke kelurahan di Salatiga untuk memberikan arahan taktis terkait penguatan pembangunan berbasis kewilayahan yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesra, PLT Kepala BPKPD, Kepala Satpol PP dan juga Camat Sidorejo. Dan dalam arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen penuh untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Litmas melalui berbagai program produktif. Dan untuk sektor perekonomian sendiri di Kota Salatiga, Lurah diinstruksikan untuk segera menyusun rencana aksi pengembangan potensi pariwisata lokal dan mempercepat program Satu Rumah Satu Akses Internet untuk mendukung digitalisasi dan penguatan UMKM juga digenjot dari hulu ke hilir, di mana produk-produknya atau produk unggulan daerah nantinya akan difasilitasi agar bisa dipromosikan langsung di area bandara ya. Dan arah strategis ini juga menyasar pada penertiban wilayah, khususnya pengawasan rumah kos yang menjamur di kawasan Salatiga, dan Wali Kota meminta setiap rumah kos memiliki penjaga yang tinggal di lokasi, sekaligus menginstruksikan BPKPD untuk melakukan pendataan ulang dan penertiban pajak rumah kos di wilayah Kota Salatiga.

Makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR mensosialisasikan penertiban penggunaan trotoar di kawasan alun-alun Kota Tegal pada Rabu 3 Juni 2020.

0: 2026 demi mengembalikan fungsi fasilitas bagi pejalan kaki. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Tegal, Teguh Sugiartono, menjelaskan bahwa objek penertiban dalam sosialisasi tersebut meliputi aktivitas berjualan, bangunan atau kanopi yang mencorok, serta parkir kendaraan liar di atas trotoar. Saat ini pemerintah mengedepankan pendekatan humanis tanpa sanksi langsung dan memberikan tenggat waktu penyesuaian mandiri bagi para pemilik usaha hingga Jumat 5 Juni 2026. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pusat Kota Tegal yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui kantor Kementerian Agama menyalurkan insentif secara bertahap bagi guru ngaji, ustadzah, marbot masjid, dan penjaga tempat ibadah mulai Selasa hingga Jumat 2 hingga 5 Juli 2026. Adapun penerima tahun ini mencakup 800 ustadzah TPHI, 200 guru madrasah diniyah, 500 guru ngaji pesantren, serta 345 marbot dan penjaga tempat ibadah. Meski ada kendala administrasi NIK, insentif tetap dicairkan usai perbaikan data melalui bantuan operasional pendidikan. Program insentif tersebut nantinya akan disalurkan dalam 3 termin sepanjang tahun 2026 dan diharapkan dapat berlanjut pada tahun berikutnya dengan cakupan penerima yang lebih luas. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Love you.
1: Balbalian romantane.
2: Sa akin, sa akin.

Tahu petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

Ilril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel ril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel ril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel ril. Kenapa disebut ganjel ril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel ril atau bantalan ril. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah kalau kelihatan atau enggak gitu ya Mas ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi. Misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok nggak bisa tidur-tidur, atau nggak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain. Biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri.

0: Sí. Urip kuwi berantakan semenjak ditinggal kowe. Gur kowe sing gawe aku bahagia. Bali yo.
1: Iki terakhir ya. Ampun dibeleni meneh.

Singko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue wingko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya The Egg Jong ini membuat dan menjual kue wingko di Semarang. Kue wingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue wingko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue wingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Ragam Semarang, Propaganda Semarang pagi hari ini ya. Dan sudah pukul 9, maksud kami pukul 8 lewat 36 menit ya. Sudah mulai panas suasana di luar. Dan Sahabat Budaya berbicara tentang fasilitas publik, salah satu hal yang banyak dikeluhkan masyarakat atau menjadi concern dari masyarakat sekarang adalah tentang infrastruktur terutama jalan, itu Sahabat Budaya. Dan untuk mengkaji itu, maka Universitas Semarang mengadakan kuliah umum yang mengkaji ketahanan infrastruktur kota Semarang dan sekitarnya. Dan kuliah umum program studi teknik sipil Universitas Semarang membahas tentang ketahanan infrastruktur kota Semarang dan wilayah sekitarnya, bekerjasama dengan Geoforce Indonesia dengan tajuk implementasi teknologi perbaikan tanah dan perkuatan lereng untuk meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur. Dikatakan Ketua Program Studi Teknik Sipil USM, Dr. Bambang Budi Cahyono, maksud kami Dr. Damang Budi Cahyono MT, bahwa persoalan tanah lunak, penurunan tanah, banjir rob, dan stabilitas lereng merupakan tantangan nyata yang dihadapi kota Semarang dan wilayah sekitarnya, dan mahasiswa teknik sipil perlu dibekali dengan wawasan dan teknologi terkini dalam bidang geoteknik agar mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan infrastruktur di masa mendatang. Dan melalui kuliah umum ini, program studi teknik sipil USM dapat memperkuat kompetensi mahasiswa sekaligus memperkuat jaring kerjasama dengan dunia industri. Seperti kita tahu, Sahabat Budaya, bahwa topografi dari kota Semarang dan sekitarnya ini memang beragam. Ada yang wilayah pantai, kemudian ada yang wilayah lereng, dan juga ada yang di wilayah pegunungan, begitu ya. Sehingga karakteristik infrastruktur di kota Semarang ini memang harus dibuat sesuai dengan topografi masing-masing wilayah. Sehingga ketika berbicara tentang infrastruktur di pantai atau infrastruktur di pesisir, ini juga perlu memperhatikan faktor penurunan muka tanah, kemudian ada banjir rob, sedangkan yang berada di wilayah pegunungan juga harus memperhatikan kondisi tanah, di mana tanah lunak biasanya menjadi pemicu infrastruktur yang mudah atau cepat rusak, sehingga ini perlu perhatian khusus agar infrastruktur yang dibuat, infrastruktur yang kemudian dibangun ini bisa tahan lebih lama dan juga dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dengan melalui perhitungan dan juga tentu analisa yang mendalam. Tentu hal ini memerlukan kerjasama dengan berbagai macam pihak. Salah satunya dengan menggandeng akademisi, baik mahasiswa maupun dari dosen ataupun praktisi dari perguruan tinggi, untuk kemudian bisa membahas dan juga mengkaji bagaimana kemudian infrastruktur yang baik dihasilkan sesuai dengan topografi kota Semarang yang beragam.

0: Hei, Truk.
1: Duh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
0: Gimana, toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu gak ikut?
1: Ah, badanku pegel-pegel, Jigong.
0: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung Ayu Limbo, Jigong.
1: Gak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
0: Truk, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Truk, mau kemana, Jigong? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
0: Ayah, dasar Petro.

0: Lah bendino kok sing diurusi mung manuk wae. Duit-duit ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ra iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Mbok kon ning Bali desa wae. Ra ana internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Bu.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.

0: Ini sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh masih ada waktu, beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Purworejo Dion Agas setiap untuk menegaskan, keris dan berbagai pusaka atau tulisan Aji tidak hanya dipandang sebagai benda koleksi, namun juga bagian penting dari identitas budaya bangsa yang harus terus dilestarikan. Oleh karenanya, generasi muda perlu dilibatkan dalam upaya menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Pernyataan ini disampaikan Dion saat menghadiri kegiatan ngaji budaya tulisan Aji beberapa waktu yang lalu, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Paguyuban Seni Budaya Leluri Tosan Aji Paseban Kerisang Aji di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo. Di hadapan para pegiat budaya dan kolektor pusaka, Dion mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang hadir, dan menurutnya kegiatan tersebut menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya leluhur yang dimiliki kabupaten.

0: Beralih ke informasi berikutnya, Early Childhood Art Festival 3 menjadi sarana bagi anak usia dini untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gawai, dan melalui berbagai kegiatan seni yang interaktif, anak-anak diajak lebih aktif berekspresi, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan diri sejak di usia dini. Kegiatan yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus tersebut berlangsung di Auditorium UIN Sunan Kudus pada Rabu 3 Juni 2026, dan sebanyak 21 lembaga PAUD dan TK dari Kabupaten Kudus turut ambil bagian dalam festival tersebut. Dan acara yang dihadiri Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus Profesor Dr. Adri Ferry dan Wakil Rektor 1 Dr. Hajah Siti Maleha Devi, dan juga hadir pula Ketua Buda PAUD Kabupaten Kudus Endah Endayani. Dan pada kesempatan tersebut, Endah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus wadah pembelajaran bagi anak-anak usia dini, dan mereka dapat mengembangkan keberanian tampil di depan umum melalui berbagai aktivitas seni. Demikian, saya Titi Saputo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, kebutuhan pokok masyarakat seperti kebutuhan pangan ini masih menjadi satu kebutuhan yang sangat diperhatikan begitu ya tuh, oleh masyarakat dan juga menjadi perhatian khusus banyak pihak. Dan tentunya masyarakat memerlukan supply ataupun bahan pangan yang murah dan terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, sehingga diperlukan adanya intervensi dari pemerintah untuk kemudian bisa menstabilkan harga dan juga memberikan stok pangan dengan harga yang murah kepada masyarakat. Dan gerakan pangan murah yang digelar oleh Bank Indonesia Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kota Semarang akhir-akhir ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan kegiatan ini digelar serentak di 177 kelurahan di Kota Semarang, dan sebelumnya telah digelar di Kabupaten Kota di Jawa Tengah beberapa bulan kebelakang. Dan program tersebut membuat warga bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, di mana intervensi dari pemerintah ini sangat diperlukan, sahabat budaya, di mana ketika pendapatan masyarakat juga semakin tergerus dengan kondisi perekonomian yang masih fluktuatif dan naik turun, sehingga masyarakat memerlukan space atau memerlukan saving dana untuk kemudian bisa ditabung, namun juga harus memenuhi kebutuhan harian. Ini diperlukan formula baru, formula perekonomian dari pemerintah yang kemudian ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian, di mana kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang sangat krusial, dan ini cukup membantu sekali untuk masyarakat ketika harga pangan lebih murah dan bisa diakses oleh masyarakat, sehingga kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan bisa terpenuhi secara layak dan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah pada umumnya dan di kota-kota tertentu pada khususnya. Dan tentunya ini bisa menjadi katalisator penggerak perekonomian masyarakat ketika masyarakat masih punya ruang untuk kemudian bisa membelanjakan uangnya untuk sektor lain. Ini akan menggerakkan perekonomian di sekitar masyarakat tersebut.

0: Nah, Mbak, ini jamu kunir asemnya masih anget. Cocok banget buat ngilangin pegal habis kerja seharian.
1: Harum banget, Bu. Tapi sekarang kan banyak minuman modern. Emang jamu masih relevan ya?
0: Loh, justru jamu itu lebih alami, Mbak. Tanpa bahan pengawet, banyak khasiat. Buat imun, bahkan kecantikan juga.
1: Jadi, cati gak harus mahal ya?
0: Betul. Dari jahe, kunyit, temulawak, semuanya rempah asli Indonesia. Nenek moyang kita sudah membuktikannya sejak dulu.
1: Wah, mulai sekarang aku rutin minum jamu deh.
2: Jamu bukan sekadar tradisi, tapi warisan sehat dari bumi Nusantara. Ayo, lestarikan jamu sebagai gaya hidup alami.

Upacara Tedak Siten. Tedak Siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Siten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak berarti turun dan siten berarti kata siti yang berarti tanah. Upacara ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut tedak siten.

Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Suara motor kamu bising sekali, nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya, Pak. Biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan, lho.
1: Lah, terus kalau mau modif gimana, Pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menyanyi dan bercerita bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat berhari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya sayang? Senang sekali kasih

bisa menemani adik-adik semua di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Acara kesayangan kita hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 hanya di Pro 4 RRI Semarang. Adik-adik, hari ini Mentari akan mengajak kalian bernyanyi, bercerita, dan belajar bersama tentang satu nilai hebat bangsa Indonesia. Ada yang tahu gotong royong? Hayo, siapa yang tahu gotong royong itu apa sih? Ini satu kata yang sangat sederhana, tapi punya makna yang sangat luar biasa, adik-adik. Gotong royong itu artinya apa ya? Ada yang bisa? Ada yang berani tunjuk jari? Bener banget sayang. Saling membantu, bekerja sama, dan tidak mau menang sendiri. Nah, supaya makin semangat, kita awali Mentari pagi ini dengan lagu yang ceria dulu ya. Siap-siap nyanyi bareng, let's go!

adik-adik, kok tadi Kak Siwi dengar ya? Ada yang nyanyi bareng di rumah? Ih, keren banget sih, hafal ya deh lagunya ya. Sambil joget-joget juga enggak? Boleh kok, itu kan ekspresi saat kita bahagia gitu ya. Dan kita harus bahagia. Adik-adik, coba bayangkan. Kalau di rumah ya, siapa yang membantu ibu menyapu? Ada yang tunjuk jari? Kasih tanya lagi deh. Siapa yang suka membantu ayah merapikan mainan? Yeay, tunjuk jari juga. Kalau ibu menyapu, kalian juga membantu. Ayah mungkin sedang merapikan rumah, bersih-bersih rumah, kalian juga membantu. Nah, kerjasama itu yang disebut gotong royong. Gotong royong membuat pekerjaan jadi lebih ringan, hati jadi lebih senang, dan kita akan punya banyak teman. Di sekolah juga begitu kan? Membersihkan kelas bersama, belajar kelompok, atau menolong teman yang sedang kesulitan. Pasti adik-adik juga sedang melakukan semuanya, tapi kadang gak menyadari kan kalau itu yang disebut gotong royong. Bahkan kalau adik-adik saling membantu, itu juga adik-adik mengamalkan sila Pancasila. Sila yang keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Ih, keren banget sih adiknya Kak Siwi. Ya udah, karena adik-adiknya Kak Siwi hebat, karena adik-adiknya Kak Siwi pintar-pintar, Kak Siwi mau kasih hadiah, mau nggak? Mau? Nanti setelah kita nyanyi bareng-bareng, Kak Siwi akan mendongeng untuk kalian, ya. Tetap dengerin Pro 4 RRI Semarang di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

Adik-adik yang manis, mentari, bernyanyi, dan bercerita bersama RRI kembali lagi untuk kalian. Nah, setelah tadi kita nyanyi-nyanyi, kini seperti yang tadi sudah kasih janjikan, kasih punya hadiah. Hadiahnya dongeng. Siapa yang suka mendongeng? Suka mendengarkan dongeng? Kapan sih terakhir kali Bunda mendongeng buat kalian? Nggak inget karena sudah lama. Ya sudah, sekarang duduk yang manis, dengarkan dongeng Kak Siri ya.

0: Adik-adik yang manis, di sebuah hutan yang hijau dan damai, hidup seekor kelinci putih yang lincah. Ada yang tahu kelinci berapa ya kakinya? Berapa sayang? 4, pinter banget. Apa sih yang bedain telinganya kelinci dengan yang lain? Oh, telinganya kelinci lebih panjang. Hebat-hebat tadinya Kak Siwi. Nah, saat itu adik-adik, ada seekor kelinci putih yang lincah dan seekor semut merah yang kecil tapi rajin. Suatu hari, hujan deras tanpa henti. Sungai kecil di hutan berubah menjadi besar dan deras. Saat itu, kelinci yang mau nyebrang sungai bingung. Dia gak bisa menyebrang. Kenapa coba? Karena jembatannya rusak adik-adik. Saat berada di tepi sungai, kelinci pun bergumam.
1: Aduh, gimana? Kok jembatannya rusak? Aku gak bisa menyebrang. Aku mau ke sana.
0: Ternyata adik-adik, saat kelinci bergumam, ada semut yang mendengar apa yang disampaikan kelinci. Dan semut itu pun berkata pada kelinci.
1: Ah, kelinci, tenang. Tenang saja, kita bisa memperbaiki bersama. Jangan khawatir. Jembatannya akan kembali pulih seperti sedia kala dan kamu akan bisa melewatinya.
2: Ah, kamu mana bisa? Kamu kan kecil, mana bisa membantu?
1: Aku memang kecil, tapi aku punya teman banyak. Sabar ya, kita akan bersama-sama membangun jembatan ini.
0: Adik-adik yang manis, saat itu kelinci terheran. Bagaimana mungkin semut yang kecil bisa membangun kembali jembatan itu? Dia hanya diam dan dia melihat bagaimana semut tadi memanggil teman-temannya. Tak lama kemudian, datanglah semut-semut lain yang membawa ranting, membawa daun. Ada yang mengikat dengan akar kecil. Mereka semua melakukan pekerjaan itu adik-adik. Dan saat itu pun kelinci hanya terbengong-bengong melihat bagaimana kerjasama yang sudah dilakukan oleh semut. Kelinci pun akhirnya juga tanggap. Dia membantu dengan tenaganya yang besar untuk mengangkut kayu dan menyusun jembatannya. Tak lama kemudian, jembatan pun jadi. Kelinci tersenyum bahagia.
1: Terima kasih semut, terima kasih. Ternyata kalau kita bekerja sama, semuanya jadi mudah. Ya tentu saja, itulah gotong royong. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk berbuat baik. Makanya, jangan ngeremehin yang kecil-kecil. Meskipun kecil, kalau kita bersatu, kita bisa bersama, kita juga bisa melakukan banyak hal.
2: Iya, benar, benar. Terima kasih semut.
0: Nah, adik-adik yang manis, itu tadi ceritanya bagaimana semut bergotong royong membantu si kelinci untuk kembali membangun jembatan. Karena semut-semut tadi bekerja sama, mereka mengerjakan pekerjaan mereka, dan akhirnya jembatan pun bisa kembali dilalui oleh kelinci. Betapa bersyukurnya dan berterima kasih kelinci pada si kecil semut tadi. Adik-adik yang manis, dari dongeng tadi kita belajar kalau bersatu
2: semua bisa kita lakukan.
1: Nah, adik-adik yang manis, gotong royong bukan soal tenaga, tapi juga soal hati yang mau peduli. Mulai hari ini, yuk kita membantu orang tua, kita berbagi dengan teman, kita selalu menyayangi teman, dan mau bekerja sama tentu saja dalam hal kebaikan ya. Karena anak-anak hebat adalah anak yang mau menolong. Nah, biar makin ceria, yuk kita dengarkan lagu-lagu pilihan Kak Siwi. Tetap bersama Mentari, bermain dan bercerita bersama RRI.

0: Adik-adik sayang, tak terasa ya kita sudah sampai 1 jam penuh bersama di Mentari. Terima kasih sudah menemani Kak Siwi dan semoga cerita, lagu, obrolan hari ini bisa adik-adik praktekkan di rumah dan di sekolah. Tapi gak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah ya, dimanapun. Saat kita bisa membantu orang lain, saat kita bisa bergotong royong, kita melakukannya. Ingat ya, gotong royong membuat kita kuat, berbagi membuat kita bahagia, dan kebersamaan membuat dunia lebih indah. Sampai di sini ya, Mentari untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama Kak Siwi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria untuk adik-adik semua.
1: Mentari menyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat budaya, tim pemugaran Candi Losari menemukan dua benda yang diduga menjadi bagian dari candi yang ada di Desa Losari, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, berupa dua blok arca dan peripih. Dua benda tersebut ditemukan saat tim melakukan pembongkaran hingga lapisan ke-9 struktur candi tersebut. Disampaikan oleh juru pugar Candi Losari, Restu Hidayat, pada Sabtu, 6 Juni 2026, bahwasanya untuk keamanan dan penelitian lebih lanjut, barang temuan berupa dua arca Dewa Surya dan peripih berisi lempengan yang diduga emas tersebut saat ini diamankan di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Penemuan arca tersebut melengkapi hasil ekskavasi atau penggalian sebelumnya yang menemukan tiga arca serupa. Beralih ke informasi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang terus mengembangkan program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan melalui kegiatan budidaya pertanian berkelanjutan atau sustainable farming. Kali ini Lapas Semarang melaksanakan kegiatan pindah tanam berbagai komoditas hortikultura di area greenhouse Lapas pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Kementerian Pertanian Penyuluh Pertanian Lapangan Kota Semarang. Kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Adapun tanaman yang dipindahkan di area persemian di media tanam meliputi cabai setan, sawi bakso, sawi pagoda, tomat, cabai keriting, kubis, dan bunga kol. Masing-masing jenis tanaman berjumlah 100 bibit dengan usia rata-rata antara 2 minggu hingga 1 bulan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun. Dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 800 tunggal

ugi lumantar RRI Digital. Kalenggan dinten punika Kang Mas Bayu Minggu Suryo Kaping 7 Juni 2016. Kula Fahri Marlian marak sowan malih gegono malih ngantos mangke sonten dungkap tabu kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen saperlu ngrencangi panjenengan sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Kados padatan para pamirsa Minggu siang wiwit tabuh kaping 11 ngantos mangke 13 wekdal Indonesia iring kilen Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi wonten ing acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika tartamtu kanthi pangajab atur panglipur sawetawis soho ngiras pantes leluri budaya Jawi. Para pamirsa saperangan gendingipun menika sampun karantam wontene murwakani acara uyon-uyon minggon sumangga kapiarso langkung rumiyin lancaran pambuka laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Iki kang mas Bayu Lancaran Pambuko laras belok padat 6 dening Karawitan Studio RRI Semarang. Kula wau sampun katuraken merwakani acara uyon-uyon minggon pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika gending remeng jangkep kalajengaken serbek laras lindru padat 6. Kula bali gending remeng jangkep kalajengaken serbek laras lindru padat 6 dipunaturaken dening karawitan condong raos pimpinan Ki Narto Sabdo.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iki Kang Mas Bayu Purwa Menyarso Sutresno siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Sasampunipun kagumandhangaken adzan zuhur kagem wewengkon Semarang lan saengipun, sumangga kula aturaken wilujeng nindakaken jejibahan ibadah salat zuhur dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Kala sengaken malih Kang Mas Bayu pasugatan gending-gending Jawi ingkang samangke badhe katuraken inggih menika gending Sembowo minggah ladrang Sembowo laras pelok padat limo. Kula bali gending Sembowo minggah ladrang Sembowo laras pelok padat limo dening karawitan studio RRI Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Ini oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, PLT Kepala BPKPD, Kepala Satpol PP serta Camat Sidorejo. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen penuh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat atau LINMAS melalui berbagai program produktif. Disampaikan olehnya mengenai program makan bergizi gratis, jajaran kelurahan diminta aktif untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah, siswa, ibu hamil hingga ibu menyusui agar layanan pangan tepat sasaran. Sementara di bidang lingkungan, pengelolaan sampah ditekankan sebagai tanggung jawab bersama lewat pemilihan mandiri serta pemanfaatan metode kompos dan biopori dari rumah. Masih dari Salatiga, sahabat budaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, membuka sosialisasi terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT bagi kader PKK sekota Salatiga di ruang pelumpungan Sekretariat Daerah pada Rabu 3 Juni 2026. Agenda penting ini dihadiri oleh jajaran Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan guna memperkuat peran kader dalam mendukung program eliminasi tuberkulosis. Dalam sambutannya, Retno menegaskan bahwa penularan TB melalui droplet membuat kontak erat penderita memiliki risiko tinggi, sehingga pemberian TPT menjadi langkah strategis agar penyakit tidak berkembang menjadi TB aktif. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

Sahabat Budaya, Badan Narkotika Nasional atau BNN Jawa Tengah berkuat strategi pencegahan narkoba melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui bimbingan teknis life skill bagi masyarakat rawan narkoba berupa pelatihan barista yang dilaksanakan pada 3 hingga 5 Juni 2026. Selama pelatihan, 15 peserta mendapatkan pembekalan teori dan praktik mengenai dunia kopi, teknik meracik minuman, dan pelayanan terhadap pelanggan. Selain itu, peluang usaha yang dapat menjadi alternatif sumber penghasilan bagi generasi muda. Kepala BNN Jawa Tengah, Toton Rashid mengatakan, upaya mewujudkan Indonesia bersinar tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, akan tetapi juga harus dibarengi

0: Ma'ruf di pesisir Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo pada Sabtu 6 Juni 2026. Mengusung tema nasional, Saatnya Bekerja Untuk Iklim, kegiatan melibatkan 175 peserta dari unsur TNI, Polri, OPD, perguruan tinggi, peserta proklim, hingga masyarakat. Hadir Kodim 0708 Polres Purworejo dan Yonif 412. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Purworejo, Wiyoto Harjono, menegaskan peringatan ini bukan sekedar seremonial belaka. Rangkaian aksi meliputi kerja bakti Gerakan Nasional Indonesia Asri, penanaman mangrove bersama CDK Wilayah 8, serta penyerahan penghargaan evaluasi proklim 2026 tingkat kabupaten. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Satu tembang dari Dian Pisesa, sahabat budaya. Apa salahku ya untuk panjenengan di siang hari ini yang sedang beristirahat ya, sedang bersantai di rumah. Hari Minggu, sahabat budaya, awal bulan juga ya, masih awal bulan. Harapannya ya tetap bahagia, tetap sehat, tetap semangat ya di rumah, beristirahat. Cuaca juga panas, terik ya di luar sana, ngopo, tulan-tulan di ngopo. Lebih baik istirahat di rumah santai sambil mendengarkan Perempat Semarang dalam suguhan tembang-tembang pop keroncong siang ini ya. Monggo yang nanti mau bergabung, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perempat Semarang ya di 08112777914. Yang sudah bergabung di line telepon, Mijen, halo.
1: Iya. Yeah. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Siang, benar sudah siang.
1: Bu Dewi. Baru makan nganu
0: apa? Makan apa?
1: Sama semangka. Sama telur satu. Udah aku siang makan itu.
0: Oh, ya seger toh Bu Dewi toh, buah-buahan siang-siang gitu.
1: Iya, anggir siang makannya itu telur satu, buaya apa, ganti-ganti,
0: buaya sembarang,
1: itu
0: ya.
1: Tok.
0: Alhamdulillah.
1: Gak makan nasi.
0: Biar sehat, biar seger juga ya.
1: Iya, tadi pagi sudah sarapan, dari itu hari apa, Minggu ceria di sini ada senam.
0: Oh, ngaten.
1: Jalan santai, Mas Ari.
0: Anjir, wah, jangan cocok. Ya,
1: aku minta lagu boleh enggak?
0: Boleh, lagunya apa njenengan?
1: Kekasih. Iya.
0: Nanti ya kami siapkan ya. Ini juga Dian Pisesa ya, Kekasih ya. Nanti kami siapkan coba ya.
1: Iya.
0: Bu Dewi ya.
1: Iya, salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Sri Wahyuni. Dan bapak-bapak semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Fari jaga kesehatan. Ya, sudah makan belum?
0: Sudah tadi.
1: Oh, sudah, alhamdulillah.
0: Sudah makan.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah dan barokah.
0: Siap, amin. Terima kasih.
1: Pulangnya nanti aja sore.
0: Iya nanti sore toh nek pulang saya iki siaran sapa kita.
1: Kalau sore aku sama hubungi susah
0: apa ya? Anu monitor saja wong sore iki rebutan dangdutan gitu. Jadi ya susah.
1: Iya tapi kalau hubungi tuh lagu-lagu tuh susah banget.
0: Ya susah wong YouTube-an. Ya udah terima kasih ya Bu Dewi Anji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk panjenengan yang di Mijen ini ya, PSB Mijen katanya siang-siang nanas sama semangka sama telur ya, biar seger, biar enggak lapar juga siang hari. Di belakangnya Bu Dewi kita terima yang dari Kendal. Ini ada Kung Anggoro. Selamat siang, Kung.
2: Siang kembali Mas Bari, panas nian.
0: Panasnya nian-nian ya, luar biasa memang Kung. Ini sudah beberapa hari panas gitu.
2: Berbukan sound systemnya wong digawe.
0: Waduh lah, meniko lajeng tos pundi. Gimpun toh?
2: Cuman berjarak 100 meter.
0: Mm-hmm. Wih
2: diselani Widuri we, Mas.
0: Widuri saja ya, Kung ya.
2: Nggih. Kan mau diam kan.
0: Nggih.
2: Diam sesa lah terus diselani Widuri ya, tiko sendangan.
0: Lanjutannya Widuri nggih, siap nanti tak putarkan, Kung. Tenang saja.
2: Nah Widuri kan rodo laras, rodo adem.
0: Mm-hmm. Di tengah gemerbege sound systeme tonggo gitu. Rapopo. Nggih.
2: Oke, Mas Bari, itu
0: siap
2: saja.
0: Mm-hmm. Nggih, Kung.
2: Lanjut. Terima kasih.
0: Sama-sama, standby terus ini ya, yang di dekat rumahnya sedang ada kemungkinan hajatan ya kalau ada sound system ya. Sabar ya, Kung ya. Pokoknya sehat selalu panjenengan, ya bahagia selalu karejeken gitu. Yang dikendal requestnya Widuri. Di belakangnya ada siapa lagi ya? Yuk, selamat siang.
3: Sugeng siang Mas Ari.
0: Sugeng siang Bu Eni Mboja.
3: Nggih.
0: Terus bunti menika Mboja.
3: Ya, terah.
0: Tapi agak sejuk ya kalau Mboja ya, atau sama-sama panas.
3: Ah, mboten panas.
0: Mboten sih.
3: mak-makan gini.
0: Wah lah, ini ternyata sedang makan siang ini, wah.
3: Kalau iki lo nyanding radio.
0: Ini ampun dah radio lo, mangke keliru.
3: Enggak.
0: Itu radio. Dikledai malah bayane. Ji. Terus pundi menika? Badhe request.
3: Nyuwun iki. Apa Hati Kau Sendang, Mas?
0: Yang apa itu judulnya?
3: Sendiri Lagi.
0: Sendiri Lagi Hati, ya. Nanti kami siapkan ya Bu Eni ya.
3: Oke. Salam kagum sedaya kemauan Pandemen Perombat RT Semarang. Mas Fahri sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Boja ini ya. Makan siang ditemenin sama tembang-tembang pop keroncong ya, Perompat RRI Semarang, luar biasa. Nyandingnya nyanding radio gitu. Pokoknya sehat selalu yang di Boja ini ya Bu Eni. Ada siapa lagi? Ada Bang Ragil. Wah lah ini tembalang siang-siang tumben ini absen ya, luar biasa. Cih, sugeng siang Mas Fahri absen mawon. Siap Bang Ragil, sehat selalu, laris manis nasgornya yang di Tembalang Undip ya. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya. Ada Kekasih ya, Dian Pisesa, ini kami siapkan. Kami putarkan untuk panjenengan semuanya yang saat ini sedang bersantai makan siang ya, beristirahat juga mungkin, monggo kita nikmati bersama tembang-tembang pop keroncong bersama Perompat RRI Semarang.

0: Selamat berjumpa kembali dalam ruang imajinasi jalan-jalan asik. Ruang di mana langkah kaki dan rasa kagum kita melintasi batas-batas keindahan Nusantara. Sahabat budaya perempat RRI Semarang, pernahkah Anda membayangkan berdiri di sebuah lembah hijau yang diselimuti kabut tipis? Di mana dari segala penjuru tebing, air terjun jatuh bergemuruh menciptakan simfoni alam yang megah. Hari ini, kita menuju ke tapal batas Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur untuk menyapa Sang Mahakarya, Air Terjun Tumpak Sewu. Masyarakat kerap menjulukinya sebagai Niagara Falls dari Indonesia. Namun, bagi jiwa-jiwa yang mengagumi filosofi Jawa, nama Tumpak Sewu memiliki kedalaman makna tersendiri. Berasal dari kata tumpak yang berarti tumpukan dan sewu yang berarti seribu. Dari atas tebing panorama viewpoint, Anda akan menyaksikan formasi yang sangat menakjubkan. Ribuan aliran air yang meluncur deras dari dinding batu setinggi 120 meter, menyerupai tirai raksasa yang terhampar megah di tengah tebing berlumut hijau. Cahaya matahari pagi yang menerobos sela-sela kabut air seringkali melukis pelangi abadi di udara. Sebuah landscape yang memaksa kita untuk berdiam dan bersyukur. Keindahan ini saat budaya menuntut sebuah penghormatan berupa kesabaran. Berangkat dari desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, petualangan sejati baru dimulai. Jika Anda hanya ingin memandang kemegahannya dari atas, berjalan kaki 15 menit sudahlah cukup. Namun, jika Anda ingin benar-benar menyentuh raganya, bersiaplah menuruni jalur curam sepanjang 500 meter yang terbuat dari jalinan bambu dan bebatuan alami. Dibutuhkan keteguhan, alas kaki yang tepat, dan keberanian. Namun, percayalah, begitu Anda menapakkan kaki di dasarnya, di hulu sungai Glidik yang airnya berasal langsung dari jantung Gunung Semeru, semua peluh Anda akan luruh seketika, digantikan oleh rasa takjub yang luar biasa. Tak jauh dari sana, hanya 10 menit berjalan kaki, alam menyembunyikan pesona lainnya. Gua Tetes, sebuah gua alami di mana air merembes dari celah-celah batu membentuk stalaktit dan stalagmit yang terus meneteskan air laksana kristal yang memantulkan cahaya. Menutup perjalanan spiritual bersama alam ini, luangkan waktu Anda untuk menyerap kehangatan lokal. Warung-warung sederhana di sekitar area wisata siap menyajikan sepiring rawon kikil berkuah hitam pekat kaya rempah kluwek atau nasi pecel dengan sayuran segar dan sambal kacang yang legit. Bagi Anda pecinta kudapan ringan, lemper pisang dan tape ketan hitam khas Pronojiwo menjadi teman yang sempurna untuk menemani secangkir kopi sore di sela kabut tebing. Perjalanan ke Tumpak Sewu mengajarkan kita satu hal, bahwa keindahan yang luar biasa seringkali disembunyikan di balik rute yang penuh perjuangan. Saya, penuntun jalan Anda, pamit undur diri dari edisi hari ini. Terus rawat kecintaan Anda pada kekayaan bumi Pertiwi. Dan sampai jumpa dalam perjalanan jalan-jalan asik berikutnya hanya di perempat RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Dari Hati Kusendang Sahabat Budaya Widuri ya, untuk panjenengan terutama yang di Kendal tadi yang sedang keberbegen katanya ya, ini semoga bisa mengobati suasana hati panjenengan Kunganggoro yang lagi panas juga ya di siang hari ini, cuacanya terik di Kendal sana, Semarang juga sama. Untuk sahabat budaya semuanya juga, ini tembang-tembang yang kami sajikan harapannya bisa menjadi penyejuk ya, penyejuk suasana hati di siang ini sahabat budaya. Pak Sastro, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Fahri, apa kabar Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat.
1: Sehat,
0: bagian sih.
1: Mana cuaca masih tetap terik panas.
0: Tetap terik panas.
1: Ya, berarti musim kemarau telah apa itu?
0: Kemarau telah ya. Tiba, sih.
1: Mas, saya mau request lagu, Mas.
0: Apa itu?
1: Keroncong modern ya. Dari Rahmat Kartolo, Mas.
0: Rahmat Kartolo keroncong beat atau gimana?
1: Kembali, kasih kembalilah. Ya itu maksudnya beat ya, beat apa? Beat kelihatannya.
0: Kasih kembalilah. Kembalilah.
1: Rahmat Kartolo.
0: Oh, nggih, siap.
1: Dapat yang disesa ya.
0: Nggih, nanti salam kami siapkan.
1: Nggih. Yang Anggoro Wicaksono. Bu Anti Geno.
0: Nggih.
1: Bu Purnani Wonogiri, Bu Mintas Pantol sama Bapak. Bu Titin, Bu Yayu, Bu Dewi, Bu Eni dua-duanya.
0: Nggih.
1: Terus Bu Astuti. Bu Hari Wasito, Bu Kartika, Pak Atin Sutresno kok lama nggak muncul ya? Itu penggemar berat keroncong.
0: Bonji.
1: Lama nggak muncul tuh. Buat tuh yang di Juana itu siapa sih? Terangkir.
0: Bu Upik.
1: Bu Upik. Lama nggak muncul ya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin,
1: ya,
0: sehat muncul, semua.
1: Ya, buat Mas Fahri selamat tugas ya Mas.
0: Siap.
1: Semoga selalu sehat. Bahagia. Jatera,
0: amin.
1: Rezeki lancar, berkah barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang dituntang ya. Pak Sastro Jenggirat ini katanya kepengen keroncong beat. Kasih kembalilah, nanti kami siapkan. Di WhatsApp Romat Semarang ada Bu Arti yang digenuk ini ya. Selamat siang Mas Fahri. Irama keroncong Perompat RRI Semarang. Genuk hadir ya. Minta tembangnya apa ini? Permata Hati dari Dewi Yul. Matur nuwun, sehat selalu, bahagia, ceria, semangat, dan rezekinya berlimpah Mas Fahri. Salamnya untuk semuanya saja. Nanti kami siapkan ya Bu Arti ya. Terima kasih doa-doa baiknya. Permata Hati Dewi Yul. Ini ada juga siapa lagi? Bu Yuni Papandayan. Selamat siang Mas Fahri. Mau kirim salam buat semua pendengar Perompat RRI Semarang ya. Minta lagunya Senja di Batas Kota. Wah, ini juga cocok ini. Nanti kami siapkan untuk Bu Yuni ya, Senja di Batas Kota. Untuk anak lanang pokoknya selamat tugas, semangat ya. Amin sih, sehat selalu untuk Bu Yuni juga yang di Papandayan. Pak Sabto, Kang Ruraya. Lagunya Putri Solo, Mas. Aduh, Putri Solo ya. Ini mungkin di buluh perindu saja ini Pak Sabto sih. Salam-salamnya buat Bu Titin ya, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Arti gitu. Ada juga Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri dan semuanya saja. Banyak ini ya dari Pak Sabto, pokoknya salam untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Pak Partiono hadir juga, selamat siang Mas Fahri. Borobudur, Kembang Arum, Semarang Barat. Requestnya jangan ada dusta di antara kita. Salamnya buat Bu Dewi yang di BSB ya. Pak Taman Gedong Songo Manyaran. Untuk Mas Fahri juga pokoknya selamat tugas sampai paripurna nanti. Terima kasih Pak Partiono, sehat selalu ya. Yang di Semarang Barat ini Kembang Arum ya. Yang sudah kami siapkan ini ada Suara Emas Hati Kusendang lagi sahabat budaya sendiri lagi. Untuk panjenengan semuanya saja ya, pendengar Siap Pro 4 era di Semarang, di siang hari yang sedang beristirahat, sedang leyeh-leyeh, sedang makan siang juga barangkali, monggo kita nikmati bersama sajian tembang-tembang pop keroncong bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Belum ke Semarang rasanya kalau belum mengunjungi Kota Lama. Kota Lama merupakan sebuah kawasan cagar budaya. Terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang berusia ratusan tahun. Berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram dengan VOC, di mana Kerajaan Mataram harus menyerahkan Semarang sebagai pembayaran atas bantuan VOC dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1678. Sejak saat itu, mulailah dibangun beberapa bangunan, mulai dari gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kanal, serta benteng yang bernama Fitzhoek. Sehingga pada abad ke-19 hingga 20, Kota Lama Semarang menjadi pusat perdagangan. Pada tahun 1740 sampai 1743, terjadilah peristiwa Geger Pecinan. Perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Namun, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824. Kawasan Kota Lama Semarang mendapatkan julukan sebagai Little Netherlands. Sedikitnya, terdapat 50 bangunan kuno yang berada di sekitar Kota Lama dan memiliki luas sekitar 31 hektar. Hal ini membuat Kota Lama banyak dikunjungi warga hingga turis asing.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Oh, masih saja.

mata hatiku sahabat budaya dari Dewi Yul ya. Betapa cantik wajahmu ya ta, permata hatiku. Orang yang tersayang tentunya bisa itu pasangannya gitu, keluarganya, anak dan lain sebagainya. Ya, ini semoga sahabat budaya semuanya yang di siang hari ini masih bersama Pro 4 RRI Semarang senantiasa bisa menghabiskan waktu gitu nggih, atau memanfaatkan waktu sebaik mungkin, semindful mungkin begitu ya, bersama orang yang terkasih tentunya. Apalagi di weekend ini sahabat budaya, kita panas-panas wis rasah dolan ning omah wae, umamane dolan ya ning sing yup-yup, aja panasan sik gitu. Ada Pak Untung Mulyono di Kaliwungu Kerajaan Kulon. Mas Fahri minta lagunya Sampul Surat ya untuk semua pendengar Pro 4 Semarang dimanapun berada, salam sehat. Jih, Mas Palur juga ini terima kasih atensinya. Sahabat budaya, karena waktu yang sudah terbatas ya, setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen. Jadi harus kita akhiri bersama musik informasi Pro 4 Semarang siang ini, yaitu sajian tembang-tembang pop keroncong dengan satu tembang terakhir sahabat budaya. Ini akan dilantunkan oleh Sundari Sukoco gitu sih, Senja di Batas Kota. Untuk panjenengan semuanya saja kami ucapkan terima kasih atas segala atensi. Dan untuk tembang-tembang yang belum bisa diputar, barangkali di lain kesempatan sahabat budaya nji, kita bisa bersua kembali di acara yang sama. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen. Jadi tetap bersama kami Pro 4 RRI Semarang Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi. Sundari Sukoco sahabat budaya, Senja di Batas.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

Sahabat Budaya Kabupaten Kudus, terkait pengelolaan sampah di TPA Tanjung Rejo mendapat sanksi administrasi atau SA dari Kementerian Lingkungan Hidup atau LHK. Kehutupan Amsami Kabupaten Kudus diberikan waktu 6 bulan untuk melakukan pengelolaan sampah dengan benar. Sekda Kudus Eko Jumantoro di sela-sela acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Balai Jagong mengatakan hal itu sudah ditindaklanjuti oleh Dinas PKPLH. Dikatakan dalam SA tersebut ada 3 poin yang harus dipenuhi jika akan dicabut. Dari 3 poin itu yang membutuhkan waktu sedikit lama adalah masalah open dumping. Karena open dumping itu terdapat tanah uruk, tera

0: dan program Safe House 110 di dua desa di Kecamatan Dawe. Fasilitas ini disiapkan sebagai rumah aman sekaligus tempat perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan danta atau maksudnya bantuan darurat. Peresmian dilakukan di kediaman Kepala Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus pada Jumat malam 5 Juni 2026. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kapolsek Dawe AKP Jajang Wiwoko mengatakan Safe House 110 merupakan upaya Polri mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang membutuhkan respon cepat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
4: Perompat campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kang Mas Bayu ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang gegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar RRI Digital. Kados padatan Kang Mas Bayu siang punika wiwit tabuh kawan welas tumugi gangsal welas wekdal Indonesia iring kalian sonten mangke Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi wonten ing acara Mari Kangen. Mligi dinten Minggu siang punika gending-gending Jawi ingkang badhe katuraken inggih menika gending pasisiran

0: Dok. Dok. Coba rene yang, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: sampai syurga yang duk. Makasih lho, Mbah Lutah dibawain bekal.
1: Iya Mbah, Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya Mbah.
0: Iya. Ya Nduk, aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana Nduk?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar, terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu, Nduk. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat.
0: Ya, begitu. Pinter, cucuku memang pinter.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

Sahabat Budaya Satwa Koleksi Semarang Zoo, kapibara melahirkan anak 2 ekor. Ada 1 kapibara jantan dan 3 ekor betina merupakan salah satu koleksi satwa terbaru hasil tukar-menukar satwa yang tidak dilindungi yang didatangkan dari Taman Satwa Ragunan jelang pertengahan tahun lalu. Sebelumnya, Sita Tunga yang didatangkan bersama dengan kapibara juga melahirkan anakan seekor. Dokter hewan di Semarang Zoo, Dokter hewan Nurul Fauziah mengungkapkan saat ini anakan kapibara berusia hampir 1 bulan. Saat ini kondisinya sehat, namun belum bisa diidentifikasi jenis kelaminnya. Dia mengungkapkan setiap kematian dan kelahiran satwa terus dilaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Jika ada yang mati juga dijelaskan dalam laporan hasil autopsi. Terkait kesehatan satwa, dia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin. Kesehatan satwa dipantau melalui laporan yang diterima dari kiper atau penjaga satwa dan mengecek fisik secara langsung. Beralih ke informasi lainnya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus ditunjukkan oleh SMA Negeri 1 Bandar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Meskipun memasuki akhir pekan, panitia SPMB tetap membuka layanan informasi dan pendaftaran bagi calon murid baru serta orang tua yang membutuhkan bantuan dalam proses pendaftaran pada Sabtu 6 Juni 2026. Sejak pagi, sejumlah orang tua dan calon murid tampak memanfaatkan layanan yang disediakan oleh panitia. Mereka mendapatkan pelayanan terkait dengan pengisian data, verifikasi berkas, hingga konsultasi mengenai kendala

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: punto anak angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: Semakin asik sahabat budaya, semakin sore ya, semakin asik, masih cerah juga, masih bahagia juga ya, masih sehat dan selalu sehat harapannya ya. Kembali lagi di acara Pro Dangdut Pro 4 Semarang sore ini hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama Pakhri Marlian ya, nanti akan memuterke tembang-tembang pilihan panjenengan semuanya, dangdut tentunya ya. Pokoknya hingga sore nanti bersama Pro 4 Semarang kita dangdutan bareng. Monggo yang mau bergabung, yang mau mengudara, yang mau request lagu, yang mau senggol-senggolan, line telepon kami buka ya di 024-8316-661. Kecepetan mas, di 024-8316-661 ya, atau di WhatsAppnya Pro 4 Semarang juga boleh di 0811-277-7914. Yang sudah bergabung via telepon, ada siapa di sana? Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut.
0: Ayayayaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari BSB Mijen.
1: Iya, nomor satu.
0: Nomor satu terus, nak jenengan Bu Dewi. Harus. Oh, kemarin enggak bisa mengudara kok ya.
1: Iya, aku minta lagu.
0: Apa lagunya?
1: Tambatan Hati dari Nur Halimah, bisa enggak?
0: Tambatan Hati.
1: Tambatan Hati, Tambatan Jiwa.
0: Loh, Tambatan Hati apa jiwa?
1: Jiwa, Mas.
0: Ini tak cari belum keluar iki
1: Nur Halimah.
0: Heeh, ini ada tapi yo dadak kula. Umpamane sing ora kula ngono apa?
1: Oh, nggih ya kula dulu lah.
0: Waduh, malah kula dulu.
1: Ya udah, tak ganti. Cintaku tak terbatas waktu.
0: Cintaku tak terbatas waktu.
1: Iya. Yeah. Salamnya yeah. Buat Bapak Adul Gafur, Bapak Sasso Senggirat, Bapak Anggara, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Subagio, Bapak Tardiono, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, terus Bapak itu SGG, terus Joko As. SKM.
0: KSM, SKM ini susu gitu.
1: Bu Sri Sembung, Bu Sutarto, Bu Arti, Bu Asti. Semuanya saja. Oh, Mas Bowo.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam sejahtera buat Mas Wali, segala kesehatan.
0: Amin.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti ya saja di jalan semua. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin. Siap, ya, terima kasih.
1: Baik-baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang di BSP Mijen, sahabat budaya ya. Tadi lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu ya, nanti kami siapkan coba untuk panjenengan. Ini sepertinya lagunya agak dangdut-dangdut DJ gitu ya. Vital Via, sahabat budaya, ditunggu saja Bu Dewi Njih, terima kasih atensinya. Di belakangnya yang sudah bergabung ada siapa lagi, kita terima ini yang sudah kelundang-lunding ya, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dangdut makin sore.
0: Nji.
2: Makin asik Mas Fahri.
0: Makin asik Bu Karyati ya, yang dikembang ya.
2: Terus sekali Mas. Salamnya tadi ngikut Bu Dewi aja buat semuanya.
0: Nji.
2: Sampai lihat buat Mas Fahri. Sore ini yang kita semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Semangat Mas Fahri.
0: Semangat selalu Bu Karyati Nji. Terima
2: lagunya
0: kasih.
2: Yang dari Ica ya Mas.
0: Apa itu?
2: Rindu Berat.
0: Rindu Berat Ica Trisnawati.
2: Ya.
0: Oh Nji, tak siapkan.
2: Siapnya Mas Fahri.
0: Nah siap Nji.
2: Mau beres-beres tapi belum.
0: Oh, mau beres-beres tapi belum ya, sudah ya, tapi belum.
2: Mau tapi sebentar lagi.
0: Nah Nji.
2: Terima kasih. Bertugas sampai jam lima nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati yang di lapangan Kembang Jepara. Lagunya Rindu Berat ya, Ica Trisnawati, nanti kami siapkan coba. Ini pesan yang sudah masuk di WhatsApp ada banyak sekali, coba kita baca satu persatu ya. Ada Bu Hasri, Pro Dangdut semakin asik, selamat sore Mas Fahri, salam sehat ya. Salam sehat, bahagia selalu untuk panjenengan. Lagunya Cincin Kawin Mas, Cincin Kawin dari Oma Irama dan Elvi Sugesi ya. Salamnya buat Pak Abdul, dan Bu Lydia ya. Pak Sabto juga, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Astuti, dan semua pami danget pro dangdut perempat RRI Semarang. Ini pokoknya salam buat semuanya saja dari Bu Hasri ya, katanya semoga diberikan kesehatan, amin ya, bahagia selalu untuk semua pendengar perempat, amin, kita aminkan bersama sahabat budaya. Lagunya cincin, apa tadi, cincin kawin ya, dari Oma Irama dan Elvi Sukesi, nanti kami siapkan. Via telepon ada siapa lagi di sana, Pro Dangdut?
3: Pro Dangdut semakin sore Semakin asik.
0: Jih.
3: Mas Fahri, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, Pak Abdul.
3: Gunung Gopur dadin mun sekar.
0: Sekar
3: napa? Patah hati.
0: Patah hati saking sinten menika, Pak Abdul?
3: Pripun?
0: Patah hati saking sinten?
3: Roma Irama.
0: Oh.
3: Mboten Roma Roti, mboten Roma.
0: Jadi Irama lah yo jadakan nyebut-nyebut barang. Roma Irama nggih.
3: Leres.
0: Nggih, siap.
3: Sampun. Kagem Mbak Yukaryati ingkang nembe mawon miskol, matur sembah nuwun miskolipun.
0: Nggih.
3: Bapak Pardiono. Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri. Terima kasih banget salamnya untuk keluarga saya, Bu. Salam balik untuk Ibu Hasri, semoga bahagia bersama keluarga. Lajeng wonten Bapak Supri, ugi wonten Ibu Sarbini. Mboten kesupan santen ugi Mak Gombyor.
0: Oh, Mak Gombyor nggih.
3: Nggih, sedaya kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk Pak Abdul Ghafur ya, Bu Lydia sekalian dan keluarga yang saat ini lagi monitor Pro Dangdut ini ya, pendengar setia. Lagunya tadi apa? Patah Hati ya, Oma Irama, nanti kami siapkan dulu untuk panjenengan. Yang di Tembalang Undip ini ada Bang Ragil ya. Selamat sore semua pendengar Pro Dangdut yang semakin asik aja. Mas Fahri mau minta lagunya Istri Setia ya. Kirim salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk panjenengan Mas Fahri. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu pokoknya untuk panjenengan ya, yang di Tembalang Undip ini Bang Ragil, nasi goreng Undip. Wah, jangan cocok. Semoga sehat selalu lah, rice manis ya Mas ya, nasi gorengnya ya. Nanti Istri Setianya kami siapkan. Lagune tapi ya itu lagune gitu. Bu Sri Wahyuni Papandayan, boleh ini ada atensi masuk Pro Dangdut semakin asik. Mecore Mas Fahri, salam buat yang Heri ya, Tante En, Bu Sarinem, terus juga Bu Astuti, Bu Arti Ngenuk, Bu Anis, Bu Dewi, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, semuanya saja. Lagunya Bojoku Semangatku. Wah, Sinji cocok. Ini juga lagu dangdut DJ ya, ada remix-remixnya. Ini kelihatan pagi banget ini ya. Bojoku Semangatku ya, untuk anak lanang pokoknya selamat tugas, sehat selalu, amin. Sembari tak siapkan satu persatu, kita terima lagi atensi yang masuk ini ya, via telepon WhatsApp. Pak Kabut Pro Dangdut.
4: Iya, semakin asik.
0: Inje.
4: Pak Kabut, SKG Jalan Ngablak, nomornya masih
0: berapa?
4: Kiu. Wah, jangan banter-banter manggilnya tadi, betulnya
0: apa?
4: Mas, Istri Setia mau enggak, Mas?
0: Ya mau toh, siapa yang enggak mau Istri Setia?
4: Nanti tak cariin gitu. Nah, udah punya apa belum?
0: Iya, calon. Ya toh lagi calon.
4: Kalau di calon berarti enggak usah kasih.
0: Njir, tinggal doanya saja gitu, Pak Kapit.
4: Nanti bilang-bilang lu, Mas.
0: Oh iya.
4: Semua perempat nanti ya monitornya datang semua, Mas.
0: Oh, nggih, nggih, nek gelem ditekani.
4: Dikasih tahu alamatnya sekian. gitu hati ya. Bawa ke kepala bandeng, bawa kepala dinosaurus.
0: Dinosaurus nek ono kita.
4: Oke, Istri Setia tak dukung, Mas ya.
0: Siap, nggih. Jenengan idem berarti ya, ngikut saja ya.
4: Nah, sambil bayangkan.
0: Heeh.
4: Yang penting ada pantun mengatakan.
0: Apa itu?
4: Kasih Bang Lima beli sepatu.
0: Cakep.
4: Penjualnya tua main biola. istri setia ikhlas di madu.
0: Oh, waduh.
4: Pasti di sana banyak pahala.
0: Ah, ya saya ya jadi loh, madu kok ya.
4: Kalau enggak percaya tanya Bu Ida Laila,
0: oh,
4: Mas.
0: Oh, ngaten.
4: Ada lagunya.
0: Jin.
4: Oke, okay, semuanya pada jewer saya pasti.
0: Iya, ya, jelas di jewer.
4: Tato ya, tetap jewer saya. Oke. Okay. Wah, Barno juga jewer, wah.
0: Aduh.
4: Oke. Okay. Tetap saya dukung istri setia.
0: Ah, siap. Tapi
4: ikhlas di madu. Bagi sampai jumpa.
0: Ji, sampai jumpa. Pak Kabut. Ya, nek iso ki aja di madu ya to. Setia wong jenenge setia ki ya satu untuk selamanya. Ra yo ngono to. Terima kasih Pak Kabut ya, pantunnya menghibur tadi, lagunya idem ya. Katanya kepengin istri setia. Ji. Kita ke lagu dulu sahabat budaya. Ini ada Cintaku Tak Terbatas Waktu ya. Untuk panjenengan semuanya saja biar tambah semangat sore ini. Satu lagu Vita Alfia, nanti kita lanjutkan dengan Ica Tresnawati dan Oma Irama ya. Rindu Berat Cincin Kawin ditunggu untuk panjenengan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4

0: Bradang dude, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin rame ya. Ini ada yang kelundang-kelunding gitu. Monggo yorung dibuka, ini ya rapopo. Siapa yang di line telepon ini coba kita terima bersama ya. Bradang dude.
1: Bradang dude, semakin sore, semakin asik.
0: Semakin asik, pancur mayung jepara. Ya, Pak Buhori ya.
1: Lagu Mas Fahri.
0: Lagunya apa?
1: Sun Sun.
0: Waduh, walaiki kok senengnya kok San Sun San Sun, baik Sun Sun ya.
1: Salamipun Kak Mas Fahri.
0: Ji.
1: Sehat sehat tak keluargo. Panjang umur tambah rezeki.
0: Ji.
1: Janji kerjanya.
0: Katakan
1: sudah enak, sudah kreatif, sudah arif, sudah sebung, sebung aja.
0: Ji.
1: Pak Haji Muhammad Abdul Ghafur.
0: Mas
1: Bowo. Pak Kamari, Pak Girat, Pak Sikobat Kabut SGG,
0: siap.
1: Pak Rosid yang ada di Pancur Kaliwulo, selamat sore. Makasih Mas Fahri.
0: Jinji sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Pancur Mayong Jepara. Tadi ada Pak Buhori ya, lagunya Sun Sun ya, nanti kami siapkan sama-sama Jepara. Ini ada siapa yo di line telepon WhatsApp Rodang Dude?
2: Rodang Dude.
0: Alah, ini semakin dia
2: cara, semakin asik,
0: semakin asik Bu Anis.
2: Iya.
0: Iya, gimana jenengan di Jepara? Sehat ya?
2: Alhamdulillah Mas Fahri.
0: Sehat, semangat gitu.
2: Ya harus siang itu.
0: Harus, nje, harus.
2: Iya. Mau minta lagu Mas Fahri.
0: Apa lagunya Bu Anis?
2: Sakit hati dari Maggie Jet.
0: Sakit hati Maggie Jet.
2: Dari Maggie Jet. Ada enggak?
0: Ada. Nanti kami siapkan dia Maggie Jet ya.
2: Ya,
0: siap, nje.
2: Salamnya tadi buat Pak Bukhari, Pak
0: Bukhapur,
2: Mas Bukhapur, Mr. Awi,
0: Pak
2: Pasro, terus Mas Joko, Pak Kabut, terus yang di Bandung itu Pak Irwan,
0: Pak Irwan,
2: dan tantangan sudah ini Mbak Karyati, Mbak Mbak Iska, Puyanti,
0: Jini,
2: dan semuanya aja.
0: Siap Nji, semuanya ya.
2: Dari A sampai Z.
0: Lengkap.
2: Kelamaan. Lengkap pokoknya.
0: Nji.
2: Jangan sempat hari ya, selalu jaga kesehatan campuran nanti kalau hati-hati.
0: Amin.
2: Jangan Nji lupa selalu bahagia.
0: Amin Nji, siap, terima kasih.
2: Tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang dari Jepara ini ya Bu Anis ya. Bu Anis lagunya Sakit Hati Maggie Jet, nanti kami siapkan, coba ditunggu. Di belakangnya via telepon, ayo ada siapa di sana Bro Dangdut?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di hati Pak Mis, Pak Nasrun.
3: Iya betul.
0: Pak Nasrun yang di Sulawesi ya, yang di Palu ini ya.
3: Boleh minta nomornya yang satunya Pak?
0: Halo, gimana? Halo? Halo? Halo, Pak Nasrun?
3: Ya, halo, halo Bang.
0: Iya, iya, iya, suaranya jelas ya ini ya.
3: Nomornya yang satunya.
0: Oh, iya, iya, nomor yang WhatsApp maksudnya.
3: Iya, kesempatan.
0: Ini sudah siap mencatat belum?
3: Belum.
0: Oh, yaudah, siap-siap dulu, nanti tak bacakan ya. Siap-siap ya dulu mencatat, ayo. Kalau sudah siap, anu bilang Pak Nasrun. Sudah?
3: Ya,
0: sudah?
3: Yo.
0: Oke. 08 11 27 77 91 4. Nah, ada. Coba diulang.
3: Ya, 0811 2777
0: 914 ya terakhirnya ya. Oh, siap.
3: Ya, terima kasih Bang ya.
0: Wah, anjir. Okay. Lagunya apa ini Pak Nasrun ayo?
3: Lagunya anu saja, kumbang-kumbang di taman.
0: Waduh, kumbang-kumbang di taman. Oh iya iya iya iya.
3: Ada Irma.
0: Ada Irma ya, nanti kami siapkan ya, Pak Nasrun ya.
3: Sama-sama Bang Laginya tugas selalu betul.
0: Amin ya.
3: Yang bas tugas selamat jam dah. Selamat nyantasnya. Terus tadi ada bunda-bunda tadi ya, selamat sore bunda ya.
0: Selamat selalu.
3: Selamat kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Nasrun, ini sepertinya mau aktif di WhatsApp beliaunya ya. Tadi sudah dicatat. Semoga ora kehapus gitu. Semoga tidak terhapus nomornya. Sehat selalu yang di Palu, Sulawesi Tengah ini sahabat budaya. Jadi Pak Nasrun lagunya Kumbang-kumbang ya, ada Irma. Pak Sugeng Bede, halo Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Pak Sugeng Dangdut memang asik-sik.
0: Wah, asik-sik asik ya.
4: Ini Pak Sugeng BT.
0: BT nggih.
4: Kebon Rejo Pucang Gading.
0: Wah, cocok nggih Pucang Gading. Das Bundi.
4: Mas Mari badhe nyuwun lagu Gangsal ndak?
0: Gangsal? Gangsal nggih, Gangsal lho nggih, Gangsal.
4: Lima dari Roma Irama.
0: Lima nggih dari Roma Irama ya. Nyuwun lagu Gangsal.
4: Salam-salam nggih. Salam kagem Pak Abdul Gopur, matur sembah nuwun, salamipun.
0: Injil.
4: Salam balik Pak Abdul Gopur. Kagem Mas Bowo, Tante An, Bu Anis, Bunda Inop. Lan sedaya kemawon penggemar Pro 4 Semarang.
0: Siap.
4: Matur sembanwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Sugeng BT ini ya. Pucang Gading. Lagunya nyuwun lagu Gangsal, Langsal menapa mboten? Yo nek judule Gangsal entuk, nek lagune 5 cacahe gitu. Jumlahnya ya jangan dulu nggih. Nanti kami siapkan ya. 5 dari Roma Irama sahabat budaya. Ada yang dari Ungaran Mas Hasan ini ya. Selamat sore Mas Fahri Pro Dangdut semakin asik. Dari Ungaran minta lagunya Imam S Arifin ya. Judulnya Asal Bukan Bintang dan Bulan. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut. Untuk Mas Fahrinya semoga sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu juga Mas Hasan ya, yang di Ungaran. Ini lagunya Asal Bukan Bintang dan Bulan ya toh. Bu Sarinem Kampung Pelangi juga hadir ya. Pro Dangdut semakin sore semakin asyik. Mas Fahri hadir. Mau kirim salam buat Bu Sri Wahyuni, Budi Mas Eni ya. Ada juga Bu Eni yang di Boja, Bu Ngatini Gembul, Mbak Asih Pengarun, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Mbak Tetoyo gitu, Pak Sabto dan semuanya saja ya. Untuk Mas Fahri pokoknya selalu sehat. Minta lagunya Jauh Sebelum Ada. Jauh Sebelum Ada Kamu. Oh, lagu Rang Kamu. Jauh Sebelum Ada Kamu ya. Dari Sintar Sinta nggih Mas. Matur nuwun sudah dibacakan nggih. Sehat selalu ya untuk Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Lagunya nanti kami siapkan. Pangat Man, Delik Rejo, Pro Dangdut, semakin sore semakin wasik ya. Mau ngirim salam buat Dinda Siti, Dinda Giyasti, Dinda Erna Karyani ya, Dinda Pertiwi. Walah ini kok kayak Pak Bahlil ya, Adinda. Buat Maria M ya, Sela Fauzi, Bu Asih Penggaron gitu. Mbak Kartika, Bu Yanti Bojonegoro, Tante N, Bunda Ino, Bu Yanti keduanya, Pak Buhori, Pak Kamari, Pak Kabut, Pak Sabto, requestnya Pertemuan Mas. Untuk yang sedang tugas semoga sehat selalu, amin. Baik sahabat budaya, ini sudah banyak sekali ya tadi yang sudah di request ya. Kita kembali ke tembang dulu ya. Patah Hati Oma Irama kami siapkan untuk panjenengan semuanya. Monggo.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang terus mengembangkan program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan melalui kegiatan budidaya pertanian berkelanjutan atau sustainable farming. Kali ini Lapas Semarang melaksanakan kegiatan pindah tanam berbagai komoditas hortikultura di area greenhouse Lapas pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Kementerian Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL Kota Semarang. Kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Magelang menggandeng komunitas Kota Tua Magelang kembali menggelar acara Magelang Tempo Dulu. Acara yang digelar di alun-alun Kota Magelang tersebut merupakan rangkaian hari jadi ke-1120 Kota Magelang, mengingatkan kembali kenangan suasana pasar malam di masa silam. Disampaikan oleh koordinator acara Magelang Tempo Dulu, Andri Topo pada Sabtu 6 Juni 2026 bahwasanya selain sebagai rangkaian hari jadi ke-1120 Kota Magelang, acara Magelang Tempo Dulu merupakan salah satu yang dalam kalender event Jawa Tengah. Selain Magelang Tempo Dulu, agenda kesenian yang masuk dalam kalender event Jawa Tengah yakni Grebek Gethuk yang digelar setiap peringatan hari jadi Kota Magelang pada 11 April. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenek, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Berangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin asik ya. Ada sun-sun, ada sakit hati ya. Tadi juga bojoku semangatku sudah. Ya satu demi satu sahabat budaya, tembang-tembang requestan panjenengan kita putarkan ya pelan-pelan gitu. Ini yang di Kendal sudah ada yang bergabung, Prodangdut.
1: Makin sore semakin asik.
0: Makin asik ku nganggoro. Terus pinti ku.
1: Kulir tapi gumblo biasa, Mas.
0: Oh, masih tetap sumuk di sana ya.
1: Panas kok.
0: Waduh, malah panas ya. Ya sudah kok.
1: Semarang mendung enggak?
0: Enggak, ya Semarang cerah, tapi yo karena saya di dalam studio enggak tahu kong panasnya seberapa gitu.
1: Iya, 16 derajat.
0: 16 gitu tetap ya adem.
1: Ribun. Aku ngarep nyuwun tembang iki satu di antara dua.
0: Apa itu?
1: Apa terpaksa apa anjing dan sampah ya?
0: Lah monggo, ini ada semua, terpaksa ada, anjing dan sampah ada.
1: Nah, anjing dan sampah kan Meki Eoma Irama kan aneh kan, wah gugur banget.
0: Oh iya, ngeli.
1: Kau palingkan muka bila aku memandang. Ya wes, gue bayar.
0: Anjing dan sampah.
1: Anjing dan sampah.
0: Oh jih, siap, tak putarkan.
1: Untuk semuanya aja, salam sejahtera. Untuk penjeningan, selamat bersiaran, semoga pulang nanti tidak kebanjiran.
0: Oh amin, nah, jangan sampai kita kunggi, jangan sampai.
1: Wes ora ono.
0: Aman aman kung, wong musimnya sudah berganti.
1: Terus kuat, semakin pun.
0: Siap sami. Yang di Kendal ini ya ngelilir tapi ternyata masih sumuk karena emang panasnya luar biasa ya di Kendal sana. Lagunya Anjing dan Sampah nanti kami siapkan ya kung ya. Di belakangnya, wah, do rebut-rebutan ki ngopo to. Ya udah kita bacakan dulu pesan masuknya ya. Ini ada Bu Kartika yang di Demak. Ini assalamualaikum, selamat sore Mas Fahri. Ya salam bahagia. Ampun kesupen jagi kesehatan, Mas. Request lagunya Delima ya. Salamnya buat Bu Arti, Bu Hasri, Bu Anggun, Pak Abdul, Pak Kabut, Pak Buhori, Pak Sastro ya, dan semua monitor Pro 4 RRI Semarang ya, semuanya saja. Terima kasih Bung Fahrinji. Lagunya Delima sahabat budaya nanti kami siapkan ya. Tinjomoyo yang rajin jeglek-jeglek ini coba ya Pak Bagio Prodangdut.
2: Makin sore makin asik Mas Fahri.
0: Makin sore makin asik.
2: Makin asik makin panas.
0: Makin panas ya.
2: Minggu-minggu ya setengah hari kita mau jeglek-jeglek.
0: Oh jih, harus ada istirahatnya toh ya Pak Bagio ya.
2: Ini mesin-mesin tua Mas.
0: Mesin tua.
2: Dua tak meneh.
0: Jih.
2: Dua tahun caket walu.
0: Caket walu.
2: Tapi saya ngakir. Buka gombel, perseran telur papatnya saya wanting.
0: Oh jih, harus ada jedanya gitu. Tetap kudu ono ngasone. Jih, bos kundi, Pak Bagio ini lagunya mau apa? Ah, harus diservis. Lagunya apa ini?
2: Nanti oli harus. Yudhanutan. Ya, apa engkau sore bulu perindu harus.
0: Kutu ini
2: lagunya kan suasananya panas, Mas Fahri. Aku tak melu payung hitam pengen adem.
0: Payung hitam ya?
2: Semuanya adem.
0: Siap.
2: Iya. Pokoknya juga adem, ada juga panas, panas kepada konslet.
0: Jadi makanya konslet, overheat gitu kepanasan.
2: Salamnya nganggo Pak Adul Gapur. Oh, Adul Gopar loh, salamnya Gopar loh, Pak Adul Gapur. Tante N, Mas Tarto gimana kabar? Lama nggak ada ketoki atau muncul yang perempat loh. Pak Sastro kaget. Pak Selamat sedar rumah sama Bu Susi, ayo dandutan. Pak Terun, assalamualaikum Mas Fahri,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam.
2: Omang ra karuang.
0: Sudah ada yang kelunang-kelunting.
2: Ini lagi ra mudeng ning luar negeri wong.
0: Siap. Nggih, sampun ngaten Pak Bagio.
2: Nggih, matur nuwun, assalamualaikum Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu yang di Tinjomoyo. Di belakangnya Pak Bagio yang sudah dulat-dulit, ayo Bro Dangdut.
3: Semakin asik.
0: Semakin asik.
3: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Pak Kamari Kudus.
3: Lagunya Satu Pondok Dua Cinta.
0: Satu Pondok Dua Cinta.
3: Ya.
0: Siap.
3: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore Pak Bukori, Pak Siasa, Pak Bokir, Pak Tonton Beringin, Pak Ngatemna, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, Pak Sore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Fahri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Hai Ji, waalaikumsalam. Sehat selalu ya untuk Pak Kamari. Langsung dudut iki mau ucul. Ji, terima kasih, sehat selalu untuk panjenengan. Lagunya kalau ada nanti kami siapkan ya Pak Kamari, ya ditunggu. Bu Sarbini Gisik Drono, ayo Pro Dangdut.
4: Perundang duit semakin sore semakin asik Mas
0: Wari. Semakin asik Bu Sarbini.
4: Sugeng sonten Mas Wari.
0: Sugeng sonten. Terus pundi niki wau? Sampun nunal-nunul ping pinten jenengan?
4: Nggih wah, ping pinten mawon mboten
0: sok ditung, mboten napa-napa. Nanti ping 12. Nggih to kedah sabar Bu Sarbini nggih.
4: Nggih, wong sedulur kene nggih kedah ngak sabar.
0: Oh lanji, sedulurnya kata harus sabar gitu.
4: Milong menikah lanji. Berarti nyuwun lagu Mas.
0: Lagunya apa?
4: Obati Rinduku.
0: Ngaten, Obati Rinduku.
4: Berarti kenten salam nggih Mas.
0: Oh nji, siap. Kagem sinten monggo.
4: Salamipun kagem Mas Bowo ingkang wonten Bojo.
0: Nji.
4: Pak Kumkum, Pak Abdul Gofur, Soho Rencang Karawita, Laras Panjangan, Soho Rencang Karawitan, Kalakwangi, Kang Wonten Dung Batu,
0: Langkang
4: Hoyo Kemawon.
0: Oh nggih, siap.
4: Manten mugi dumateng Mas Fahri, mugi tansah pinaringono seger kewarasan, lancar rezekine nggih Mas.
0: Amin nggih Bu Sarbini, matur nuwun sangat semanten niki panjenengan tansah sehat gitu, karejeken bahagia selalu. Semangat nggih.
4: Sembah nuwun sangat nggih Mas.
0: Sami-sami. Sugeng sonten Bu Sarbini yang di Gisik Drono. Memang kalau orang budaya itu ya wah jan yang disalami teman-teman karawitan gitu. Banyak sekali tadi yang beliau ikuti gitu. Pokoknya jaga kesehatan selalu gitu biar tetap bisa nguri-uri budaya nggih Bu Sarbini nggih yang di Gisik Drono. Obati Rinduku nanti kalau semisal masih ada waktunya kami putarkan untuk panjenengan ya. Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri dari Pak Bukhori PP Lor ini ya, request tembangnya Cincin Kawin. Oh tadi sudah ya, salamnya untuk semuanya saja njih. Ini ada Bu Arti yang digenuk juga ya, lilin-lilin putih Mas, matur nuwun untuk panjenengan, selamat tugas, sehat selalu ya, bahagia, semangat, rezekinya berlimpah, amin. Terima kasih Bu Arti yang digenuk. Ada juga Pak Sabto Kanguru Raya ya, lagunya Obati Rinduku. Oh lah idem sih, sama kayak Bu Sarbini tadi ya. Sehat selalu Pak Sabto. Mas Arjuna Kendal Ngampel ini juga hadir ya. Cipiki Cipika Mas, waduh ini lagunya belum kami siapkan Mas Arjuna ya. Mungkin yang lain dulu gitu sih yang ada untuk panjenengan, tapi terima kasih ya atensinya. Sehat selalu yang di Ngampel Kendal Mas Arjuna gitu. Yang di Pancur Mayong Kaliwuluh ini ya Jepara Pak Rofik, janda kembar duanya Mas Walala ini, nanti coba kalau masih ada waktunya ya. Untuk Pak Rofik terima kasih, sehat selalu. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya. Ini banyak sekali requestnya ya sore ini ya, rame terus ya. Kalau Sabtu Minggu itu perundangannya rame terus ya. Hari libur ya wis dangdutan wae gitu. Kumbang sahabat budaya, kumbang-kumbang ya, ada Irma untuk Pak Nasrun, nanti juga ada Lima ya, asal bukan bintang dan bulan, monggo kita nikmati bersama di sore hari.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan, sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.

0: Bro Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin asik ya. Asal bukan bintang dan bulan. Imam S. Arifin, sahabat budaya, kita dengarkan bersama untuk panjenengan semuanya ya. Ini sore-sore masih ada yang mau bergabung, ada siapa di sana? Yo Bro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Loh, jenengan lagi.
1: Instruksi mas, pemberitahuan.
0: Apa itu?
1: Tadi istri setianya punyanya Moksen Alatas dan Alfi Sukati yang dimohon tadi. Ternyata ada
0: versi yang modern ya.
1: Besok berarti diulangi lagi.
0: Jee, versinya Moksen.
1: Lah bunyinya, salam untuk Pak Sugeng BT, semoga terhibur jogetnya.
0: Amin.
1: Itu versi 5 tuh versi baru, jadi kurang nyaman ya.
0: Ya,
1: terima kasih. Sampai jumpa.
0: Versinya Muhsin ya ternyata, karena emang ya judulnya pada penyanyinya oke gitu. Mungkin lain kali bisa yang lebih lengkap gitu ya. Penyanyinya siapa gitu Nji. Tapi terima kasih tadi Pak Kabut yang sudah kembali mengudara ya, berkabar. Ini dari Ndargo Dalam Semarang Timur ya, Bu Suwarni. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri mau kirim salam buat suamiku tercinta ya toh, Mas Zainal Abidin ya. Untuk teman-teman Perompat juga ada Bu Sarinem ya, Bu Isrofi ya, Pak Sabto. Terima kasih Bro Dangdut RRI Semarang, semakin asik. Jih, siap dari Ndargo Dalam ini ya. Ini juga Pak Zainalnya, wah lah podo-podo gitu. Kirim salam balik buat istriku tercinta mas, untuk Bu Suwarni. Wah, cocok ini, emang romantis ini ya, romantis gitu. Ada Bu Isrofiah juga ya, konco-konco Perompat, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Bagio yang di Tinjomoyo. Terima kasih Perompat Semarang, memang polke ya. Polke itu apa? Jempol oke. Bu Sri Wahyuni, makasih anak lanang lagune sudah diputer njih, bojoku semangatku ya Bu ya. Bang Ragil juga, nasi goreng undip ini, terima kasih Mas Fahri sudah diputerin lagunya ya. Bu Sarinem Kampung Pelangi, mungkin lain kesempatan ya, karena tadi yang dari Sinta Arsinta yang judulnya apa tadi, jauh sebelum ada kamu, ini belum ya durung ketemu lagune gitu. Mungkin di lain kesempatan sahabat budaya ya, Bu Sarinem kalau semisal sudah kulaan sahabat budaya sih. Ini masih ada beberapa tembang yang kami siapkan untuk panjenengan semua, tapi karena waktunya ya sudah, ya nadian tuh kurang telung lagu. Ini ya lebih becik prayoga ya toh, pam ya rapate nono gitu, pada ke sesideman nai. Sekalian pamit undur diri sahabat budaya sih. Setelah ini saya sampaikan saja langsung, ada Mas Tono Langen Martiko gitu yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti. Saya Fahri mengucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan gitu. Luar biasa Bro Dangdut sore ini ramenya minta ampun. Saya yakin ada banyak sekali tembang yang sudah di request tapi belum bisa diputar ya, di lain kesempatan ya sahabat budaya Nji, karena waktunya sudah tidak cukup ya. Pro Dangdut setiap hari hadir, tenang saja, pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk sore ini kita cukupkan dulu sahabat budaya, semoga menikmati lagu-lagu terakhir ya yang kami sajikan untuk panjang semuanya. Ada Pertemuan ya, Anjing dan Sampah. Kalau nanti masih cukup waktunya ya ada Delima ya untuk panjenengan semuanya saja. Selamat sore, tetap sehat, semangat selalu, dan tetap di Pro Dangdut yang semakin asik.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo suci watejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama di sore yang indah ini senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, juga anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di samping rahmat, taufik, hidayah, inayah, juga ada kesempatan emas bagi kita bersama. Karena bagaimanapun yang namanya al-fursatul wahidah, kesempatan itu hanya sekali, tidak akan mengulang kembali lagi. Bagaimanapun kita, maka tepat apa yang sampaikan oleh Imamun al-Ghazali, arba'un la ya'rifu qadruha illa arba'atun. Ada empat hal yang orang tidak akan merasakan empat hal itu ketika empat hal yang datang itu. Jadi empat hal yang dia alami itu tidak akan merasakan ketika sudah datang empat hal itu. Yang pertama, la ya'rifu qadra sabab ilal haram. Orang tidak tahu betapa nikmatnya menjadi seorang pemuda, menjadi seorang yang tenaganya fresh, kuat, mampu, hebat, apapun. Kecuali kalau sudah datang masa tua. Inilah gambaran-gambaran konkret dalam kehidupan kita bersama. Maka mumpung masih muda kita bersama-sama, ayo berusaha sekuat tenaga, karena besok untuk menyongsong masa tua akan merasa gembira dan bahagia di hari tuanya itu. Bagaimana? Maka apa yang sampaikan oleh Ibnu Asakir dalam sebuah hadis baginda Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berjuanglah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya apa? Santai saja. Besok kan masih ada waktu. Ngoyo yang bagaimana? Kalau sudah masalah kesempatan, masalah rezeki itu Allah. Kita lihat Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagimu itu Tuhanmu Allah. Kita hanya sekedar usaha. Hanya sekedar dan sekedar hasil itu jelas Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka kalau orang berat mengatakan man proposes God disposes, itu penting itu. Manusia kan hanya sekedar berusaha. Manusia hanya sekedar usaha. Tapi Allah lah penentunya itu. Maka orang Arab juga mengatakan, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Kita berkehendak, kamu juga berkehendak. Tapi Tuhan lah penentunya. Karena usaha-usaha ini, kita tidak bisa memberharapkan hasil. Cuman proses inilah kami-kami manusia yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya apapun yang ada itu andil besar kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi menjelaskan bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, itu benar itu. Bukan berarti kita bekerja atau lupa. Oh, salah. Kita bekerja itu santai, sesuai lah. Apalagi pekerja kita kan harian, masuk kantor harian, masuk bengkel harian. Kan sehari-hari kan seperti itu rutinitas kita. Yang ke sawah juga seperti itu biasanya, yang ke pasar juga begitu, yang ke kedai, yang ke warung. Yang kemana saja kan sudah rutinitas kita seperti itu. Apa yang kita tingkatkan? Ayo coba. Tapi ketika wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau sudah urusan akhirat, sesok kita sudah ada, tidak ada waktu. Kalau urusan akhirat, itu masya Allah, is dead. Mati besok kita itu. Ini yang menjadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama. Jadi orang tidak merasa itu. Kalau masa muda itu dinyahkan begitu saja, ketika sudah tua, sudah loyo, lemah, lesu, letih, lungle. Kepala digerakkan juga susah, tangan juga susah. Semuanya tulang-tulang sudah mulai mengkeropos. Baru kita ingat, Allah, kapan itu kemarin kita kemana? Inilah
Pendengar setia RRI Jamaah kaum muslimin wal muslimin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita takutkan itu. Mengapa hanya seperti itu? Iya. Karena potensi dalam kehidupan kita memang seperti itu. Kita harus bagaimana kan begitu. Makanya mumpung masih muda, ayo kita berusaha sekuat tenaga untuk menyongsong besok masa depan dan hari tua itu supaya menjadi bahagia, sentosa. Kan begitu. Maka dalam keluarga kita juga jadikan keluarga itu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya nanti qanaah istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Allah dengan predikat husnul khotimah. Itu yang jadi harapan-harapan kita. Bukan yang lain, tidak. Yang kedua kalinya, la ya'rifu qadrul ghina ilal faqr. Orang tidak akan merasa betapa nikmatnya, betapa hebatnya menjadi orang kaya, orang yang diberi kesempatan oleh Allah, orang yang diberi anugerah oleh Allah, orang yang diberi kenikmatan oleh Allah itu betapa nikmatnya itu. Kecuali kalau orang itu sudah jatuh bangkrut, sudah miskin, tidak punya apa-apa. Ini jelas dalam kehidupan kita bersama. Mumpung kita masih kaya, ingat. Wa fi amwalihim khankun lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada hak yang harus diberikan lisail kepada peminta-minta wal mahrum dan orang-orang miskin yang tidak mau minta tapi kalau dikasih dia terima tapi mau minta tidak. Ini jadi gambaran-gambaran kita. Maka ada pepatah Arab mengatakan in zada mali fakullu man yusakhibuni wa in qalla mali fakullu man khalani. Jika hartaku bertambah banyak, punya uangku banyak, semuanya orang mau aku kawan. Kita kan sobat, kita kan kawan, kita kan saudara, seini, seitu, seanu, seana dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bangkrut wa in qalla mali fakullu man khalani. Jika kita bangkrut tidak punya apa-apa, sudah. Apalagi kok manusia. Lalat aja gak mau nemplok di jidat orang-orang miskin gak mau nemplok. Sekali lagi mohon maaf. Karena apa gambaran seperti inilah yang ada. Orang-orang bangkrut itu masya Allah itu. Jadi orang-orang ketika kaya dia tidak akan mempertontonkan apa yang dia dermakan kepada orang lain. Tapi ketika bangkrut dia baru merasa itu. Apakah ini sifat manusia? Iya, itulah kebiasaan manusia itu. Kebiasaan buruk. Tapi jangan sampai seperti itulah. Jadi mumpung kita ada kesempatan. Maka sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 19 Allah menjelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan ketika dia menafkahkan sebagian hartanya yang harta itu dia tidak cinta. Maka apapun yang kali ini kita cintai apa itu? Uang jelas itu. Makanan pokok yang kita setiap kali setiap saat makan itu. Maka berikan itu sebagian tidak semuanya. Berapa atau 2,5% kok dalam zakat kok. Kalau infak sedekah memang tidak ada hitungan tapi berapa itu yang kita berikan itu? Tapi tolong, pemberi itu akan lebih mulia daripada penerima. Ingat, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang ada di atas itu lebih mulia daripada tangan yang ada di bawah. Betapa hebatnya kita dijadikan oleh Allah sedemikian rupa, ya Allah. Betapa hebatnya Allah menciptakan kita orang yang mampu dengan segala-galanya. Tolong, ya Allah. Bimbing kami ini, ya Allah. Ini rasa-rasa ini loh yang syukur kita kadang-kadang itu kurang. Ketika kaya malah sombongnya sing diledek itu. Anggae sing ndak karu-karuan. Coba kalau kita lihat jadi kaya itu bagaimana kok sampai seperti itu. Maka orang-orang tua itu memberitahu kepada kita. Selagi urip jo angga-angga. Sesoen mati megel ke punda. Selagi urip jo angga-angga.
Sesok yang mati mekel ke pundak. Sangkan dua.

ini. Orang kaya sombong, iya. Wajar. Orang miskin sombong, kuale, cetoh itu. Tapi kita tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bagaimanapun Allah menciptakan kita sama. Pak, antara orang kaya orang sama, tidak ada orang yang lahir itu sudah pakai jaket, tidak ada itu. Tidak ada sehelai benang yang menempel di dalam dirinya ketika manusia itu lahir. Itu aja keluarnya susah. Apalagi kita pakai jaket. Apalagi jaketnya jin. Wah. Ini jelas itu. Maka jangan ada kesombongan, jangan ada kebanggaan dalam diri kita itu. Lebih-lebih tentang harta. Karena semuanya yang mengatur itu Allah. Maka marilah kita. Ketika kita mendapatkan gilirannya kita menjadi orang yang kaya, punya, mampu, dermawan. Mari kita bersama-sama berbagi. Tasaddaqu, bersedekahlah. Kata Nabi, bersedekahlah. Kenapa? Suatu saat nanti ada hari di mana orang itu tidak ada yang mau menerima sedekah yang kita berikan. Bahkan dia mengatakan, kalau kemarin saya masih menerima, kalau sekarang saya juga bingung ini membuang harta saya kemana, memberikan kepada siapa. Itu suatu saat nanti akan ada seperti itu. Mumpung masih ada orang yang menerima, mari. Ayo kita bersama-sama, tolong. Mudah-mudahan Allah nanti menganugerahi dalam kehidupan kita bersama menjadi orang-orang yang lebih ini. Maka ketika jadi orang kaya itu, tolong kita nikmati, betul. Dan tolong, dermawan itu adalah kewajiban orang-orang kaya. Ini jelas. Maka tu khadu min agniyaihim li fuqaraihim. Harta itu diambil dari mana? Dari orang-orang kaya. Disampaikan kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Ini yang nomor dua ini. Yang nomor tiga. La ya'rafu la ya'rifu qadra sehah illa sakom. Orang tidak akan tahu betapa nikmatnya sehat itu. Sehat itu apapun. Air putih enak, teh enak, kopi enak, es teh enak, es degan enak. Segalanya enak semua. Kenapa sehat? Kecuali orang-orang sakit. Bagaimana kita sakit? Tidur sakit, makan sakit, melumah sakit, mengkurap juga sakit. Bernafas saja sakit, gimana itu? Apakah menunggu kita kalau sudah sakit begitu baru terasa? Maka sehat ini loh. Mari kita jadikan sehat ini, kehidupan yang sehat ini, menjadi menambah amaliah kebaikan kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu kita nanti sudah sakit. Sudah tidak bisa apa-apa. Dan untuk apa sudah tidak bisa apa-apa? Ini yang jadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama. Maka bagaimanapun sehat itu penting dalam kehidupan kita bersama. Ayo. Jadi yang pertama, masa muda. Jangan tunggu sampai tua. Hidup, jangan tunggu sampai mati. Ya sekarang sehat itu. Coba. Kita jelaskan, kita sehat ini. Bagaimana supaya sehat itu bisa bermanfaat? Jangan sampai kita menunggu nanti sakit. Ini gambaran-gambaran kita. Maka apapun dari kesehatan yang diberikan oleh Allah, mahal sekali itu. Karena apa? Karena kita pantas untuk mensyukuri. Kata Allah, wa itta adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah memaklumkan kepada kita semua. Jika kenikmatan yang kita syukuri, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita syukur, maka kenikmatan itu akan ditambah. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita ingkar atau kufur, maka ingat, andap Allah atau andapku, kata Allah itu, lasadid, niscaya, berat, panas. Inilah yang ada dalam kehidupan kita bersama. Maka bagaimanapun kita dalam keadaan apapun kita bersama, ini jelas dalam kehidupan kita bersama. Maka untuk itu
Mari kita bersama perihalnya dalam kehidupan kita ini. Ayo bersama-sama ini. Mengapa? Karena kita sehat. Dalam kondisi kita sehat ini jelas. Apa? Ketika nanti kita sakit baru terasa itu, Masya Allah, betapa susahnya. Oh, namanya orang sakit itu apapun sakit. Makan pun juga sakit. Mendengar apapun juga sakit. Inilah yang jadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama ma'asyiral muslimin. Yeah. Para pendengar setia RRI Semarang. Jadi layak ribu kodral sabab ilal haram. Layak ribu kodral hayat ilal maut. Layak ribu kodral seha ilal sakom. Coba kita perhatikan dari hal-hal yang ada seperti ini. Coba, mari kita bersama-sama di dalam rangka memenuhi apa yang sampaikan di dalam pendapatnya Imam Ghazali itu betul sekali dalam kehidupan kita bersama. Sehingga syukur kita pantas. Karena apa? Yang namanya syukur itu sorful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi li ajli. Kita mendaya gunakan potensi yang ada dalam diri kita. Kita mendaya gunakan kemampuan yang ada dalam diri kita. Bahkan kita mendaya gunakan potensi harta kita hanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama. Bukankah hal-hal seperti ini nih sangat cocok dalam kehidupan kita bersama? Ayo coba. Bagaimana ini? Maka hal-hal inilah yang ada dalam renungan hati kita. Ya Allah, betapa nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Kalau kehidupan itu mampu bersama kita syukuri. Kalau mungkin ada ujian, mampu bersama kita dengan sabar itu. Ini yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Maka hal-hal inilah yang harus kita bersama kita gali. Supaya apa? Supaya nanti hati kita itu akan menjadi merasa bersyukur atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau tanpa itu, Masya Allah. Ini syukur yang pertama kali, yang jelas dalam kehidupan kita bersama itu. Gambaran-gambaran yang ada seperti ini. Maka yang kedua kalinya, jelas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan fadilah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu betapa agungnya, betapa besarnya. Kalau hanya kita biarkan begitu saja, tidak ada makna, tidak ada arti, mantarlah dalam kehidupan kita bersama. Maka Allah menjadikan kita sehat, Allah menjadikan kita muda, Allah menjadikan kita kuat, Allah menjadikan kita kaya. Ini kemampuan kita. Apa menunggu nanti kalau sudah kuat itu menunggu kalau sudah lemah? Ayo. Dan gambaran-gambaran ini yang ada dalam kehidupan kita bersama. Maka dengan kemampuan kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, saya yakin sesuai dengan janji Allah, Allah akan menambah kenikmatan itu. Tapi begitu kita ingkar, begitu kita tidak mengakui bahwa semua itu nikmat datang dari Allah, kan banyak sekali orang-orang pemikirannya itu. Mengapa kita ingat Allah? Allah aja tidak ingat kita loh. Allah itu senantiasa melihat kita. Cuman kadang-kadang kita saja yang tidak paham itu. Bahkan diterangkan dalam pertanyaan Nabi dengan malaikat Jibril itu jelas. Nabi dengan malaikat Jibril itu bertanya itu. Mal ihsan? Al ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ketika kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita akan melihat Allah. Dan kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti akan melihat kita. Nah, ini loh. Yang jadi gambaran kita kan seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat Allah itu? Kan bahasanya ka'annaka seakan-akan seolah-olah. Kita memang tidak melihat, iya. Tapi kan kemampuan apa yang ada di alam fana ini kan kita bisa melihat alamat-alamat Allah itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa min ayatihi itu. Apa tidak termasuk alamat itu? Tidak termasuk sesuatu hal yang dalam kehidupan kita bersama.
Maka inilah yang ada dalam kehidupan kita bersama, sehingga nanti kita mampu bersama-sama syukur atas itu. Ini jadi kepentingan dalam kehidupan kita bersama. Pendengar setia RRI, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua kalinya selawat salam tak lupa kita sampaikan ke pangkuan bin Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali baginda Rasul mengingatkan kepada kita dalam kehidupan kita. Bahkan sampai baginda Rasul menjelaskan dalam kehidupan kita, irhamu ila man salasin. Apa kasihanilah tiga kelompok, tiga golongan itu. Siapa itu? Satu, azizan dalla. Orang yang jatuh bangkrut, yang tadinya terhormat, apa-apa dilayani, sekarang tidak punya apa-apa. Karena apa? Ya mungkin barangkali sudah saatnya. Dulu jadi pejabat, sekarang pensiun sudah. Dulu punya gigi, sekarang sudah ompong. Kan lama seperti itu kan. Ayo coba kita jelaskan apa itu. Kan ya sama. Maka di sini letaknya kita. Mampu tidak kita itu mengakumulasi apa yang diberikan oleh Allah dengan kehidupan kita bersama, satu persatu. Ini yang jadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama. Maka kalau Allah menjelaskan seperti ini, itu mesti ada rentetannya. Kalau Allah menjelaskan seperti ini, pasti ada itu orientasinya dalam kehidupan kita bersama. Ini yang menjadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama. Itu kayak begitu itu. Yang nomor dua, apa itu? Wafakihan yal abu fihi juhalan. Orang-orang pinter yang jadi mainan atau dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Sekarang kan banyak itu orang-orang pinter tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Karena apa? Butuh duit. Dia butuh makan. Betapa jeleknya dalam kehidupan kita bersama. Ini bahasanya wafakian yal abu fihi juhalan. Orang-orang alim, orang-orang pinter yang dibuat alat untuk propaganda dalam kehidupan kita bersama ini. Untuk menyengsarakan orang lain barangkali. Untuk menghinakan orang lain barangkali. Ini banyak sekali dalam kehidupan kita bersama. Maka tolong ini kasihanilah orang-orang seperti ini. Karena ini apa? Dia adalah korban. Karena ketidakmampuan dalam menghadapi hidup itu sehingga dia jadi korban. Maka bahasa Nabi irhamu kasihani. Coba kita bersama dalam hal ini. Yang nomor tiga, wanggonian kodip takoro. Dan orang-orang kaya yang jatuh miskin, orang-orang kaya yang akhirnya jadi bangkrut. Itu betapa susahnya dalam kehidupan kita bersama. Yang tadinya kesana kemari, tidak begitu susah, sekarang jadi susah. Ini diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita bersama. Agar apa? Agar perihal nanti yang kita alami bersama itu nanti jelas akan membawa perubahan dan akan membawa satu bentuk karakterisasi yang nanti akan mengarahkan dalam kehidupan kita bersama. Memang Allah memberikan ujian. Iya, hidup itu ujian. Bagaimanapun hidup itu ujian, bahkan dikatakan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-hartamu dan anak-anakmu itu ujian bagimu itu. Silahkan dibanggakan juga boleh, tapi jadi ujian dari takaran di depan itu juga boleh. Nah, mudah-mudahan dari hal-hal yang ada itu kita bersama-sama. Dengan adanya ujian, dengan adanya sesuatu hal, bahkan di dalam penjelasan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita itu, ada tiga hal itu yang perlu dikasihani itu. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul udhma. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya jelas pada sore hari ini, pertemuan pada sore hari ini meskipun melalui RRI Semarang, ada beberapa hal. Yang pertama, ayolah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur kita, dengan tadabbur kita, dengan tafakkur kita, itu nanti akan mendapatkan satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu keterbukaan jiwa kita bahwa manusia itu lemah, tidak berdaya. Yang nomor dua, kalau Allah menjadikan kita menjadi orang kaya itu satu kesempatan emas dalam kehidupan kita bersama. Untuk apa? Untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk menginfakkan sesuatu hal
yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka bagaimanapun kita, kata Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan itu kalau orang itu tidak memberikan sesuatu yang dia cinta. Ini dari hal-hal yang ada. Dan yang terakhir, yang ketiga itu, sampai baginda Rasul menjelaskan kepada kita, kasihanilah tiga kelompok orang itu. Yang pertama, orang yang tadinya terhormat sekarang menjadi orang yang hina. Yang tadinya kaya menjadi miskin. Bahkan yang jelas lebih lagi itu orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehingga dia jadi permainan orang-orang bodoh. Mudah-mudahan sekelumit pada kesempatan yang baik hari ini Allah memberikan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Allah memberikan manfaat sekaligus ridho atas apa yang kita sampaikan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

bisuan kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 6 Juni 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, para mahasiswa Prodi S1 Agribisnis Program Studi di luar kampus utama PSDKU Undip Kampus Batang ikut ambil bagian kegiatan tanam mangrove di pesisir pantai desa Denasri Kulon menjadi upaya pelestarian lingkungan di kawasan pesisir. Dosen PSDKU Undip Kampus Batang, Retno Dwi Irianto, mengajak para mahasiswa dengan harapan agar bisa melalui proses kegiatan tersebut mampu menghayati kelestarian alam. Ia menegaskan seluruhnya menjadi sama penting yang harus dijaga sebagai sumber kehidupan manusia. Mangrove mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian pesisir dari masuknya abrasi air laut ke daratan. Informasi lainnya dari Magelang, tim pemugaran Candi Losari menemukan dua benda yang diduga menjadi bagian dari candi yang ada di Desa Losari, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Tim menemukan berupa dua blok arca dan peripi. Dua benda tersebut ditemukan saat tim melakukan pembongkaran hingga lapisan ke-9 struktur candi tersebut. Restu mengatakan, untuk keamanan dan penelitian lebih lanjut, barang temuan berupa dua arca Dewa Surya dan peripih berisi lempengan yang diduga emas tersebut saat ini diamankan di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Penemuan arca tersebut melengkapi hasil ekskavasi atau penggalian sebelumnya yang menemukan 3 arca serupa. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Langgam Jawi menika saking Perumpat Semarang. Temtunipun nggih saking pundi malih menawi mboten Perumpat. Sepining atiku menika kala wau swanten khasipun Mbak Yusa Fitri. Ngeten iki nek minggu sore ngeten iki wis rampung kabeh gaweane. Sing don jagong manten nggih mun do kondur wis ganti ping pirang panggung kala wau menika sing don nampa uleman Dek Kabut.
1: Nggih.
0: Nggih, kene. Ya sugeng dalu. Ah, wong aku ki ngomong banter ngene iki anu menyesuaikan.
1: Akeh duite
0: pisan.
1: Banter-banter ngoten opo.
0: Siji akeh duite ping pindho nek omongan karo wong budheke ra ya kudu banter, nek ora banter ora krungu.
1: Bunga hatine. Nyenengke ati.
0: Saestu. Nggih, pripun iki? Prun.
1: Sekar sing cemawis napa mawon?
0: Sing cemawis mangke wonten Nandang Bronto. Piye? Nandang Bronto.
1: Wah, loro men, Mas. Sing bunga wonten.
0: Oh, Tresna Sudra.
1: Lah niku, Mas.
0: Ngoten nggih.
1: Sing bunga-bunga no lho, Mas.
0: Iya, Tresna Sudra.
1: Kantoke kempes semunting bunga.
0: Wah, nggih no.
1: Lah niku wonten sing banting bareng niku.
0: Apa kuwi sing dibanting nggih? Tikus Melayu apa piye? Oh, mangke sore sih ana kene ora disapa tikus ngono kuwi.
1: Ngoten rin Mas nggih.
0: Oh nggih, ya.
1: Saya golek mangke derek niku Pak Sastro Jenggirat.
0: Ya.
1: Lah Pak Sugeng. BT nggih mugi-mugi mirengaken.
0: Ya.
1: Yang Arno iki. Nggih pun ngoten rin.
0: Ya.
1: Parung.
0: Ya yang hati-hati. Ya. Arek cedhok pemenak Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sinten nggih suarane nggih kaya
2: iki kalih kula Pak Pur ingin pitu.
0: Oh nggih Pak Pur ingin pitu menika tanggane Pak Didarso. Oh kae ringin telu nggih. Ringin telu.
2: Oh Pak Darso niku ringin 3.
0: Nggih. Lah niku nek ringin pitu pundi?
2: Niku nderek Kecamatan Tanggungharjo.
0: Oh, alam mriko ringin pitu mriko nggih.
2: Sakete Pak Hasim Sutresno riyin.
0: Oh, nggih, dados menika nganu nggih. Pundi nika? Tega wanu ngetan si ngetan terus ngidul sak durung ngubung niku pundi niku wingi kula liwat mriko ya lali.
2: Jalur semen niku. Nah, arahe niku ringin pitu niku Tego anu sak dereng kecamatan niku Pak belok kanan.
0: Oh, mriku. Mungkin ae jujukan wae.
2: Lah nek lewate jalur semen niku kan pun mlebete sugih maneh
0: niku. Sugih maneh
2: milen
0: ngoten. Nggih, engko nek tekan sugih maneh dah tak ngulon melih nek ning rungin pitu nggih.
2: Nggih. Kula dereng nate mlebet kok Pak teng arek mlebet kok angel men iki.
0: Oh, ngaten. Sak menika sampe mlebet. Wah, kula menika mula ya rada pangling suarane kok saka swara anyar aku ngono.
2: Nggih, lha nepi niki wau kok wingi niku anggere munggah keplorot mawon kok.
0: Lah nggih, kula pendengar anyar nek liyane ngoten mesti kula sauri wah melayak yang morine si anyar nek jenenge ya rupane aku. Nggih ta. Guyu.
2: Niki Pak Porman ringin pitu.
0: Pak Porman.
2: Ringin pitu. Tepatnya teng RT 4 RW Tunggal.
0: Waduh, dari komplite.
2: Lengkap niku alamat.
0: Nggih. Ngersakaken tembang napa nika Langgam Jawi?
2: Niki rak klasik niki, Pak.
0: Klasik campuran niki, campuran.
2: Oh. Ya kula niku jane kangene niku anu, Pak.
0: Uyung.
2: Gending-gending tak aja berhubungan niku mboten ate enten, Pak.
0: Wah, wau. Menawi tayub gerobokan menika dinten Minggu siang jam 2 siang dugi-mugi jam 3 saben minggu menika tayub mesti nggih sok tayub Tulung Agungan sok nggih gerobokan sok mampir Sragen barang nek ditira cukup nggo ngebis ya wis tekan anu mriku mawon ngene jenengan niku ngubuk wis mandeg ngono ngenteni nunutan truk.
2: Nggih pun iki mawut manut kanca-kanca mawon lagune
0: kula
2: kantor midhangetaken ngoten mawon.
0: Wah, cocok niku nggih.
2: Pak Hasim kok mboten munggah niki, Pak.
0: Pak Hasim dereng.
2: Dereng. Monggo Pak Hasim munggah niki Pak Porman ringin pitu.
0: Pak Porman.
2: Tanggone mbiyek.
0: Oh, mbiyek nggih. Usah niki anu
2: Pak Dik. Sikap semanten mawon, Pak.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Porman ringin pitu. Salam kagem keluarga nggih. Tansah Bagas Waras Wilujeng Rahayu. Ayu sedayanipun nggih wah janis jebulane pun dangu miyarsake ning agek pisan iki kasil mlebu wingi ya wis berusaha telepon terus Mas wong telepone iki oyok-oyokan ngaten sugeng dalu
3: Dalu iki Mas.
0: Iki ya padha iki. Wis apik nek iki. Kene kene. Gawake apa olah-olah ro nggo Mamas. Nggo Kakak.
3: Kulo kulo mangke dipun uneraken. Oh. Medhot tresno.
0: Oh, medhot tresno. Eh tak goleke medhot. Aku medhot nang. Kula iki mak teratap niku kula mangke nyuwun dipun pethak wonten mriki menawi sampun dumugi titi wancinipun. Aja sok ngono kuwi jenenge kuwi nggege mangsa.
3: Dipun nampange? Dipun nampange? Nyuwun apa?
0: Dipun pethak.
3: Dipun ketak.
0: Pethak kok ketak, ketake
3: akeh. Oh. Ja. Oh, lha iki nek omong karo wong tuwa ku sing banter.
0: Iya, wong bodho kok ya.
3: Pethak niku napa putih?
0: Eh nyumpun buatan saat dibacut kayak ngatur malam. Mangke metai pun menikah rencana dipun angkatakan jam 10 siang. Ngatur niku lo. Raya ngono. Ya yes, diputih ke. Iya. Omongan.
3: Wong yo ora muting.
0: Iya bener. Enggak mengke tembangnya apa wau? Tak gulek ke.
3: Lo lama wau ngendikan apa ngono?
0: Wong tak ketik malah kue ki tanganku mbak singgol mak jelas ngono ya hilang meneh kok ya. Iya.
3: Gulek grip. Gulek grip taro
0: Sabak
3: kae. Asbak. Ah, nek dhewean kuwi sekolah
0: kae. Sabak.
3: Ditulisi medhot tresno.
0: Medhot tresno.
3: Salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Ki medhot tresno kula ketek kok metune kok anu nggih. Nyedot ki malah nyedot tresno ngono ki. Nyedot.
3: Nyedot. Ya,
0: ya wes apa-apa ya. Ya bener wong gampangan kok iki gampang kali sing diwenehi pangan wayuhe.
3: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur, matur nuwun salam kagem Bu Lydia, podo Bagas Kewarasan. Nah, iki di Anggoro. Di Anggoro. Nun. Ayo.
4: Mas.
0: Loh, napa kok jual jauh iki sajake kaya kaya ada sesuatu. Tak lamarke, tak rembug, tak tembunge ta wis aja kuwatir. Aku siap. Ndodok lawang ngebun-ubune jangan jejawah
4: sok. Ini rembug, tembung. Oh. Kayak wingi kan rembug, tembung. Lah saiki tembung mana? Tembung layung iki ngemu teges apa?
0: Layung. Wis ya, sadurunge engko tak aku kongkonan anakku yeah. Tak kon bukake kuwi.
4: Layung, tur mana ana sing layung-layung.
0: Kalayung-layung. Pantananira layung. Iya, engko tak kok kan.
4: Monggo sing tembung ini lah kaya wingi aku bengokke kan layung-layung. Ngono kae.
0: Engko tak goleki nggon bau. Tak goleki nggon bau sastra. Iki aku
4: niki
0: bau sastra kok. Jedule sastra jenggirat ya. Iki piye iki? Ah, engko tak takon anakku wong aku iki bau sastra nggon ngeting-ngeting nggon internet ngono iki ya rong patek anu familiar ngono kae kok.
4: Heeh. Nek luntur mlebu langgam Jawa mboten.
0: Nggih, wonten menika luntur. Dados sing kang bentenaken iki langgam Jawa klasik, langgam Jawa modern utawa campur sari niku mboten lagune luntur. Ngono lek luntur ki anyar anu mboten ning garap instrumentalianipun. Ngaten. Luntur ki dadi nek luntur ki ya iso. Wah, ngoten. Njenengane mudeng kok.
4: Gampange tutukane.
0: Tutukane. Omongane karo cah cerdas kata njenengan iki njenengke ngoten ta. Ora sarekoso-rekoso sing nerangke kaya Dik Abdul wau.
4: Gini ku melawau nembungnya layung-layung karo layung itu kan beda
0: niku.
4: Nggih matur nuwun kalah jengaken pokoke pun ampun ngantos supe yen luntur wen terane. Lah wentere kuwi saiki wis ora ono.
0: Renek wenterke aku golek tukang wentere. Riyen niku to enten penyanyi kondang. Saiki udah di penyanyi kondang. Zaman sekolah niku kan adik kelas kula. Pentas teng Klaten niku. Niku kedadian nyata tenan lho. Nyanyi nang nggur panggung teng wayangan niku, wis kok yakin niku. Yen wentero lunturane niku dibolan baleni. Aku ki batin iki cah ki mudeng sadar nek lur ora ngono. Ning ya tur dadi penyanyi kondang. Ngoten. Nggih. Nggih kok ya bintang.
4: Nek sak winter ku wis ilang
0: blas. Wis ilang. Ilang bareng penyanyi.
4: Panjenengan mboyo lali niku soto seger yo ta seram ya.
0: Panjenengan iki malah tekan kono-kono sok engko tak WA-ne nek bab kono. Ya.
4: Besok bengi.
0: Saiki sing penting dirembug. Cocok bengi aku prai saiki.
4: Kulo kangen masalah.
0: Ah nggih, matur nuwun. Cuk men kapan-kapan ajeng teng soto seger ya sesuk-esuk ayo tak tantang neng Boyolali ra ngoten. Halo.
5: Kang kini toh

Dandang kula turu lare. Pinang

0: kinaryo kecul.
1: Kecul, Pak, kecul.
0: Pepadete nura uncat.
1: Nena.
0: Kucinakup. Tata nono. Kangka.

0: Tung suwo, kong suwo, wacan. Niku namine dandang kula turu lare nggih, Mbak nggih.
1: Ketok.
0: Wah, iya sesuai cocok nih dandang kula turu lare pelok 6. Matur nuwun lho menika
1: sampeyan. Jeneng jonten Mas Tono.
0: Lah njenjen yang.
1: Nggih. Mangke kula nyuwun dilajengke kembang kacang Mas Tono.
0: Oh ngaten, nggih, mangke kembang kacang.
1: Suwe banget wangu ngoke kembang kacang.
0: Saestu kok niku. Nggih. Nggih,
1: nggih. Nggih. Salame wau kagem Pak Anggoro Wicaksono, wilujeng sonten Pak Anggoro. Kagem sedaya kemawon Mas Tono, mugi-mugi tansah wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Semanten ugi Mas Tono tansah bahagia ceria.
0: Amin.
1: Dada halangan suatu apapun. Matur nuwun Mas Tono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Eyang Arno sampun paringan bawanipun nggih. Dawa gending kembang kacang. Lole lole lo desa kira-kira arta omongke terus kelingan kedadian ki mau dadi aja ora tak kudang kene tra aku ki arep ngudang kowe ora sida.

0: Wah, apa ini?
1: Yen ilingo wang milik angin dong lali.
0: Wah, apa?
1: Ya, ini masuk gending Jawa apa orang?
0: Lho ya, masuk tuh genah gue, genah gambuh. Ini kok kita kayak takon barang. Wang gue kita kayak gambuh gue, ini gue serat centini.
1: Kowe iso di setel ora?
0: Oh, sing perkara disalanurane gumantung aku. Kowe engko wani piye wani pira. Lah ya ngono ta. Nek ngitungane kaya
1: engko tak transfer aja.
0: Aku sesuk mulai mbok lali ra transfer tak ampiri. Ngono ya.
1: Rekeningmu sing hak WA aku ngono.
0: Oh, ya wis pancen wis
1: wong wedi. Sing abang apa sing biru?
0: Wah, yo abang kok 12 ngono. Ngono ya? Engko kuwi tak
1: Kang.
0: Apa?
1: Salame kanggo yang Harno wau
0: nggih. Wah, ya.
1: Yang iki bae yo biyen anu ketok Yogo.
0: Iya bener. Yogo.
1: Terus yang Anggoro was tibae anu penggemar perompak iki seniman kabeh.
0: Jiwa seni kabeh kok. Sing ora jiwa seni mung kowe kuwi. Oh. Guyu ya traya. Sesuk aku ki ngidul mampir nang nggonmu oleh ora apa?
1: Prangkum.
0: Wah, iki wis anggere wis ngene ya bar surup wis mulai budeg iki dicomongan wis ra nyambung. Wis ora apa-apa, engko tak aturke apa ki mah ya. Gambuh.
1: Gambuh royal apa.
0: Wah, yo ora usah nganggo royal. Sing penting kok gambuh sing nyamplang ngene ya.
1: Salam kagem sedaya mawon nggih.
0: Ya, nggih.
1: Dengan segengai kati ngantos paripurna.
0: Matur nuwun.
1: Matur
0: nuwun. Wis murid e baru klinting pancen apik tenan.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

0: papa cenang katul penae dicorok ake putarto wis wis kemujeng sik
1: sudah rolas kok banyak penggemar saiki
0: banyak ya
1: lagune anut le mas
0: nggih nggih
1: soalé pun mepet
0: nggih
1: nggih ta kagem Bumi Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tidak ada sakit penyakit yang dialami. Dereng minggah Bumi.
0: Bu, dereng, dereng.
1: Tak senggol mawon. Matur sembah nuwun, semonten ugi kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Matur ya, nuwun, jen, bu.
1: Dua-dua ke Mbak Rondo mesti mandi.
0: Saya itu kok penjenengan.
1: Ada tanggapan terus, nengdi.
0: Oke, ini saya ada tanggapan deh. Mau ini lo tanggapan lho, Pak Wesok.
1: Wonten putih.
0: Wonten Kebon Harjo, Kleningan.
1: Renengan perempuan apa bapak-bapak?
0: Manten, anu bapak-bapak.
1: Oh, manten.
0: Nggih mantenan. Nggih manten. Lajeng bincang dalu nggih wayangan teng Boyolali mriku.
1: Oh, cedak dalem njenengan.
0: Nggih, anu tangga-tangga mung kantingan.
1: Mantu.
0: Mantu, nggih.
1: Syukur alhamdulillah nak joke kepenuh terus
0: mau seneng. Ah, jantung panjenengan mriku saestu Bu, energine sae sangat.
1: Nggih. Mergo ndak enten lapangan badminton?
0: Teng pundi?
1: Wonten RRI.
0: Wonten.
1: Wonten sebelah pundi?
0: Teng nika tenggen wetane sing kangge pertemuan nika wonten lapangan badminton niku.
1: Oh, wetane.
0: Nggih, khusus.
1: Siap napa, Mas?
0: Niku nganu nggih, para kadang-kadang RRI menika saben Rebo sore.
1: Oh,
0: Rebo jam sore. Nggih. Jamipun nika sok jam gangsal.
1: Sore
0: Bu.
1: Nggih. Nyuwun pun matur nuwun.
0: Nggih.
1: Tak tunggu lagune.
0: Nggih Bu,
1: matur. Tinggal anut Pak Jalang lak penak.
0: Saestu Kak.
1: Matur sembah nuwun, Mas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Tarto. Bagas Waras Rahayu Wilujeng. Halo.
2: Halo,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mangi sapa iki? Ya, ini ayo men ini siapa?
2: Siapa ya? Ya, dibedek sendiri ya.
0: Oh, dibedek sendiri, tak bedek boleh ya? Ya.
2: Boleh.
0: Ya, kita wagu bahasa Jawa ini dibahasa, dipaksakan bahasa Indonesia. Gitu loh.
2: Ya. Ya.
0: Kalau saya bedek itu nanti kamu kewirangan.
2: Enggak lah.
0: Oh, enggak ya? Ini kayak singkirin yang kretek berak kayak ya?
2: Iya.
0: Betul. Iya. Wah, cocok aku wis kenal karo sampean suwe kok ya. Mbiyen padha kene.
2: Jangan aja sak menghina dosa.
0: Iki ora menghina kok ya. Iki pancen kasus nyatan ngono. Mbiyen iki lak ya.
2: Aku bentar iki godha.
0: Dibuntelke apa?
2: Kena godha.
0: Oh, kena godha. Nek kena godha iki judule ora usah dibahas Indonesia kena godia. Ndak usah ya.
2: Oh iya.
0: Ya. Kowe bagong.
2: Karo nggak ada ya lilong.
0: Ah, kena godho wae. Wis pas nek.
2: Iya, iya. Salamnya buat sedikit aja. Heeh. Buat Pak Pardiono. Pak Bagio, ya. Bapak Sastro Jenggirat.
0: Jenggirat apa Cenggirat?
2: Sastro.
0: Sastro Cenggirat. Jenggirat.
2: Aja angsak ya.
0: Lah iya kaya.
2: Selamat buat semuanya saja.
0: Guyang gitu kenapa tahu
2: pas saya. Selamat malam. Selamat beraktivitas buat Mas Tono.
0: Iya.
2: Ya, tadi malam kok wayangnya sampai pagi ya, Mas?
0: Tadi malam. Ya no, saben malam minggu pertama niku perompan nyiarke wayang kulit semalam suntuk ngono.
2: Oh, mulane kok sampai malam jam 3 aja aku belum tidur.
0: Wah, hebat. Jenengan niku nganti sak rampunge jam 3 wah setia karo
2: perompan
0: tenan.
2: Terima kasih. Nek
0: kepentut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jam 2 lho.
0: Ya, wis matur nuwun ya Nduk ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Ndang adus adus kono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndang adus. Ya ini kok yo rung adus. Awit wingi rung adus sambune nganti. Ngenyak yo, Mas. Ngenyak. Ya. Mriko Pak De sinten nggih? Kalau wau menika Pak Sabto kang Uraya mundut lungiteng asmara lajeng menika salamipun nggih Bu Cakiman. Nggih Bu Cakiman kalian Pak Cakiman menika lungiteng asmara ngimani salamipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Don diparingi sehat. Selalu rezeki ini pun lancar bahagia bersama keluarga. Matur nuwun Bu Cakiman, Pak Cakiman, semantun mungkin donga ingkang sami kunjuk dateng Allah, dumateng Allah nggih. Kagem panjenengan Bu Cakiman, Pak Cakiman sak keluarga para pamirsa Pro4 RRI Semarang ugi nggih. Monggo sak menika pun aturaken rumiyin kena gudha saking Mbak Yu Nurhana iki Mbak Dewi mau gen seneng karo anu jinglak-jinglak ning omah ngono, gen seneng atine, ora tau seneng atine.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, yo Pro 4 RRI Semarang.
2: Baik Kang Mas Bayu, kita masih menyadu di FM 88,2 MHz, AM 801 kHz. Kemudian Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Jilal dan juga rri.co.id ya. Ragam irama Nusantara malam hari ini kita akan sampaikan sebuah local wisdom ya, yang ada di Kaliwungu, Kendal. Ada apa di Kaliwungu, Kendal? Nanti akan kami temui Anda. Sebuah tradisi unik di sana ya. Teman-teman daerah juga kami sajikan dalam ragam irama Nusantara malam hari ini. Yuk kita dengarkan dulu satu tembang, Jateng Sejahtera Berdikari.

Ya baik, Kang Mas Bayu, ragam irama Nusantara malam hari ini saya Tono Langan Mardiko menjumpai Anda. Tradisi weh-wehan atau wewean gitu ya. Kalau kita bicara cepat itu disebut wewean. Tapi sebenarnya ini kalau dieja secara makna kata yang benar adalah weh-wehan. Kang Mas Bayu, Kaliwungu sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ya dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan tradisi keagamaan. Salah satunya adalah tradisi weh-wehan ya. Di setiap bulan Maulid atau bulan Maulud, masyarakat Kaliwungu dengan penuh antusias melaksanakan tradisi ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tradisi ini tidak hanya menjadi momen spiritual, tapi juga ajang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Lalu apa arti dari weh-wehan tersebut? Weh-wehan berasal dari kata weh atau aweh ya, dalam bahasa Jawa yang berarti memberi. Memberi, tradisi ini merupakan kegiatan saling memberi antar tetangga dan keluarga berupa pemberian makanan sebagai simbol berbagi rezeki dan kebahagiaan. Pada hari-hari menjelang Maulid, warga Kaliwungu Kendal ini mulai mempersiapkan makanan yang akan dibagikan dalam weh-wehan, umumnya berupa nasi dengan lauk pauk khas Jawa seperti opor ayam, sambal, goreng ati, sayur urap, rempeyek, dan lain-lain ya. Dan tidak ketinggalan juga kue-kue tradisional seperti apem, kue cucur, dan jenang turut melengkapi acara ini. Prosesi wewean ini dimulai dengan berkeliling ke rumah-rumah tetangga atau kerabat sambil membawa hidangan dalam besek ya. Kang Mas Bayu tahu kan besek ya? Besek ini adalah sebuah wadah untuk membawa sesuatu ya, wadah yang terbuat dari bambu yang dianyam, anyam-anyaman bambu.

Keluarga akan saling bertukar makanan sebagai simbol silaturahmi dan keberkahan. Tradisi ini juga sering diiringi dengan bacaan sholawat Nabi dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

Upacara kenduren dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tertua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam di Jawa di abad ke-16 Masehi, upacara ini mengalami perubahan besar selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya diganti ke dalam doa Islam, sesaji dan persembahan menjadi tidak lagi dipergunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama.

Baik, Anda masih menyatu dengan kami, Perumpat Semarang ya. Ragam Irama Nusantara. Kang Mas Mbak Yu mengulik tentang tradisi wewehan yang berlaku di masyarakat Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah ya. Kang Mas Mbak Yu, tradisi wewehan ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa, terutama dalam hal gotong royong, kebersamaan, dan berbagi. Nah, wewehan bukan hanya sekedar ritual tahunan saja, tapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama serta memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, melalui tradisi ini, umat muslim diajak untuk merenungkan keteladanan Nabi Muhammad SAW soal kedermawanan dan kasih sayangnya terhadap sesama yang perlu dicontoh. Nah, meskipun pada awalnya tradisi ini bersifat keagamaan dan internal di kalangan masyarakat setempat, namun seiring waktu tradisi wewehan menjadi daya tarik budaya tersendiri di Kaliwungu. Banyak orang dari luar daerah yang tertarik untuk menyaksikan dan mengikuti tradisi ini karena keunikan dan nilai sejarahnya. Pada beberapa kesempatan, acara wewehan ini juga diiringi dengan pengajian akbar dan kirab budaya yang diikuti oleh warga dan santri dari berbagai pesantren di Kaliwungu, tentunya menambah kemeriahan suasana dan juga mengenalkan tradisi-tradisi unik tinggalan leluhur kepada generasi muda ya. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat Kaliwungu tetap mempertahankan tradisi wewehan ini sebagai bagian dari identitas kultural mereka. Nah, upaya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan tradisi ini termasuk melibatkan generasi muda agar turut aktif dalam setiap prosesi. Upaya ini dilakukan agar nilai-nilai keagamaan dan sosial yang terkandung dalam tradisi wewehan ini tidak luntur ditelan arus globalisasi. Wewehan di Kaliwungu Kendal bukan hanya tradisi turun-temurun, Kang Mas Mbak Yu, tapi juga manifestasi dari semangat kebersamaan dan keagamaan yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan makna yang dalam dan prosesi yang sederhana namun penuh kebahagiaan, wewehan menjadi salah satu tradisi unik yang layak untuk diteruskan, dilestarikan, dan dikenalkan kepada generasi mendatang.

Ragam Irama Nusantara, Perumpat Semarang. Kang Mas Bakyu, kearifan lokal salah satunya seperti tradisi wewean yang masih berlangsung dan terjaga eksistensinya di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hal-hal seperti itulah yang bisa membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan warisan alam yang telah tersedia. Nah, upaya pelestarian alam, ya, upaya pelestarian alam berbasis kearifan lokal ini memerlukan peran dari masyarakat. Nah, luar biasa sekali tentunya Kang Mas Bakyu kalau kita bisa melanggengkan berbagai macam tradisi, karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk ya masyarakat dari masa ke masa gitu ya. Karena kearifan lokal ini merupakan suatu pengamatan hidup dan wawasan serta berbagai skema kehidupan yang berupa tindakan masyarakat lokal dalam menghadapi berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan pemenuhan kepentingan hidup masyarakat. Kearifan lokal ini adalah juga segala bentuk kearifan yang didasarkan pada nilai-nilai keistimewaan yang diyakini, yang telah dianut dan dilestarikan dalam periode waktu yang lama. Tentunya ini melibatkan generasi ke generasi oleh lingkungan atau wilayah tertentu di mana mereka tinggal. Nah, secara etimologis nih ya, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau kata lainnya dalam bahasa Inggrisnya wisdom dan lokal atau local. Nama lain dari kearifan lokal antara lain politik lokal, yakni lokal kebijaksanaan, pengetahuan lokal, local knowledge, dan kecerdasan lokal atau local genius. Ya, inilah Mbak Yu, Kang Mas yang tercinta. Karena sebuah kearifan lokal, ya, kearifan lokal ini akan menguatkan kearifan-kearifan nasional, tidak ubahnya seperti budaya, bahwa budaya atau tradisi lokal ini adalah penyokong-penyokong berdirinya budaya nasional. Perlu dilestarikan agar tetap terjaga, toh ini sangat-sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan termasuk pelestarian alam semesta.

Upacara Lopisan. Lopis merupakan jenis makanan rebus yang bahan bakunya berasal dari ketan. Memiliki tekstur lengket, menyimbolkan mempererat persaudaraan, persatuan, dan perdamaian. Acara ini dimulai dengan memotong lopis raksana, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir dan yang berkunjung ke sanak kerabat yang telah siap menyambutnya, serta digunakan untuk mengajak masyarakat melupakan perbedaan pendapat dengan keluarga besar. Masyarakat berkumpul menjadi satu, merayakan lopisan, menyimbolkan semangat persatuan dan kesatuan di antara beragam etnis, suku, dan kelompok sosial masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Dok, dok, coba ini ya, dok.
4: Dalam, mbah, pribun-pribun.
3: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, dok.
4: Alah, mbah, kalau kinten wonten apa?
3: Wela, aku seneng kok.
4: Kaget kalau niku, buatan saya bingung lah, mbah. Sak menika, langsung mawan, radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
3: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
4: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
3: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: sampai suka yang tu. Makasih lho, Mbah Lutah dibawain bekal.
1: Iya Mbah, Simbah pasti ya capek kan. Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya Mbah.
0: Iya. Ya Nduk, aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana Nduk?
1: Ya Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, Simbah ya memang harus begitu dong. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Nah, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam pira to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho, iki lho ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Weh, lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling, beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh, protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandhamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Ra ya genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok uang lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mau ngarep, gomblang-gomblang ke lambeku.
1: Ora Kang, ora ngono, kuwi mung contoh.
0: Contoh, pancen lambeku ki gamblang, harap ngapa weh?
1: Aduh, biyong.
0: Aja temen kowe talong, dong. Lemari weh, lakon tak emut kok weh.
1: Halah.
0: Kowe pengen gagal mau weh?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya Kang.
0: Oh, lah, mrene kowe lho. Wah, lho, aja mlayu kowe. Mbok tang

0: jombo. Ya, awak iki pancene wong tugas e yang ngene iki. Lah lek pancene gak rekaman, kasete gak terus. Wah, susah sing diomah iki. Wis tak dongakno ae ya sing kari iki muga-muga. Wis arek-arek iki lancar dite ana sing kakean pola iki apa marai. Nurut-nurut ta wis enak. Terus aku nurut, mbok sak wulan 50.000. Rong wulan 100.000. Tapi apa to ngrekaman? Aduh. Lho. Munawar.
1: Lah,
0: ya apa wis ngomong kok kaset tambah suwe tambah blakrak ngene ya apa?
1: Tak pikir-pikir.
0: Wis kentekan ngomong iki ke jaman kok sampe jaman saiki.
1: Mosok menungso kentekan ngomong.
0: Lembek ngomong-ngomong apa ta apa ya?
1: Nah, ya apa?
0: Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa?
1: Gendeng aku niku.
0: Lho kamu lah ngomong apa?
1: Ya embung ku ya apa cara nisane apik diwalik ta dialang ngono
0: lho. Lah apa embung diwalik iku? Ya apa sih rek?
1: Iya.
0: Wong ade lambine batik. Celorone biru. Sepatune anyar. Oh, sepatune. Lho apane sing melet iku? Kok ono sing melet barang?
1: Ngomong ngamu kan niku taline lho.
0: Masa ono tali melet.
1: Delon no, aku gak patek ngguyu mari pati anu.
0: Sita delok tungkae. Lho iki bani slender iki.
1: Ya, Pak.
0: Wong mulane lek mlaku cepet temen glending terus ae.
1: Ngomong amu kon niku mari tak sulno iki.
0: Iki wah sul kok dhuwur temen kok mancik dengklek gitu.
1: Kon iso le mung nyek kanca.
0: Paras ayo tak salaman mesti gak apa tak sakulan setengah gak petuk ah mari rekaman dhisik sampai saiki.
1: Iyalah ya kangen ya.
0: Iya. Paras.
1: Paras.
0: Waduh tangane mbusoto. Mbusoto
1: mari andok ning pasar kembang.
0: Siapa sing bayari?
1: Cino.
0: Ora janjakan wae ta.
1: Ono bayar dhewe lo omong amu kon niku.
0: Aku ro winginane nduk pasar kembang ngono lho. Bareng ono pasar kembang ngono. Oh enggak kenal kok ana wong mangan ndok restoran. Halo. Boleh wong kalau sungan ae sini mangan boleh katut kebayar. Eh kok ya kok
1: sawangane kok mbuh kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. Dihampirno sapa ae masih gak kenal wis tak anggap dulur
0: ngono. Iya, ngra kenal seduluran. Timbang kepaten obor,
1: aduk kepaten kesut.
0: Lho.
1: Wis gak usum.
0: Lho tangane kok
1: apa?
0: Mbuh sate.
1: Omari ndok sate.
0: Waduh,
1: sing bayar sapa ngono nggo.
0: Tapi aku rum bayar dhewe, lek sing iki bayar dhewe anyane.
1: Yo,
0: dibuntul barang kok mule.
1: Tak kok mule.
0: Rupane mang mangan sate ono lek 40 rupane. Tapi gak ada daging.
1: Yo,
0: gak ada daging.
1: Kok roh ae kon awas ngene. Wong aku iki gak iso goro yo ngomong terang-terangan.
0: Iya.
1: Sing tak bodhok iku mang tapi yo sunduke ketok sate.
0: Iya.
1: Tapi sing jero ni dagingnya tutup daging wedhus
0: lho. Apa daging?
1: Lah iki mang apa sul-sulane sepatuku iki.
0: Kok guyon-guyon. Lho, mambu bir.
1: Oh, mari ngombe bir.
0: Aduh, kowe mambu garangan.
1: Aduh lho, Kartolo. Kok nemen lho kon niku. Iki kon niku niat mateni aku tah lho kon.
0: Kowe mari ngladak, peno ro istilah ngladak.
1: Iya padha karo nggonku.
0: Lek nggawa asu akeh ya.
1: Iku cara nggonku ngrobyok iku.
0: Cara nggonku gladang. Waduh.
1: Ono maneh cara sing liya?
0: Apa?
1: Tandes.
0: Apa?
1: Grubyuk-grubyuk.
0: Oh, grubyuk-grubyuk ya.
1: Iya.
0: Kok mambu wangi ya?
1: Ya,
0: mambu wangi susu.
1: Temen lho, arek iki titen.
0: Susu kok mambu wangi?
1: Iya. Gak ngono kok ta irung mungkin lho irung apa sih lho? Panca indramu itu lho ya apa kok tajem temen.
0: Tajem ya, mambu wangi.
1: Kemanten anyar.
0: Lho. Mana nanyar?
1: Iya.
0: Duh, wingi nginceng kok rek.
1: Lah nginceng apa? Tak jagani lenggis karo.
0: Lah aku tau nginceng dintup kalau jengking.
1: Lah sing dhisik.
0: Iya.
1: Niki.
0: Waduh, mantan anyar ta?
1: Iya.
0: Waduh, sembarang anyar ya.
1: Iya lah.
0: Kaos anyar.
1: Anyar.
0: Wah, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotange. Iki kumbahan rek, kumbahan.
1: Soklat, benangnya soklat.
0: Lah kau si putih benangi coklat iso koyok semut golek panganan ini re.
1: Kau ni kau cut delok masalah pakaian pakaian ini hiasan hidup.
0: Oh,
1: sing penting delok patik kurut kuning ni lo.
0: Sing penting lah gelek rabi ya, iya.
1: Eh?
0: Rabi mana?
1: Iya.
0: Oh aduh, oleh arek.
1: Gak oleh celek.
0: Tukang lo hati ni rondo apa si perawan?
1: Ngomong amu kan lo.
0: Rondo si perawan. anake sapa
1: iki? Ha iki anake Singopati. Apa kon niku?
0: Apa anake Singopati?
1: Rumah samu ketoprak sing gak rabi.
0: Karena artine oleh wong desa apa arek kutho?
1: Gak, anake wong biasa.
0: Wong biasa.
1: Desa.
0: Kok tukokno pakaian barang?
1: Lho. Peningset itu durung teko iku sak doker.
0: Apa ini sak doker iki?
1: Lho ya damen dadu. Ya klaras.
0: Kon iki lha apa bakal bojomu kok kei damen kate ngobong genteng ta ya apa?
1: Kan iki sampel jane kon iki.
0: Iya.
1: Adate wong ndek desa nek adek terep lak mbutuhno iku lho.
0: Oh iya.
1: Dadu damen
0: diruwo-ruwo ya.
1: Iya.
0: Nang apa-apa ya?
1: Lulus. Nang apa ngantuk telung dino.
0: Lha wong ngantuk kok tanggap iku.
1: Terus wong pijet iku seminggu.
0: Waduh. Iku rabi resmi, rabi biasa kok.
1: Gak tanggepan. Wah, ngomong ngamu kan aku iki krungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya apa?
0: Nah, ya rabi biasa ngono ae lho.
1: Iya.
0: Sing durung duwe anak ya.
1: Durung.
0: Wis perawan berarti.
1: Iya.
0: Waduh. Iku diturno sapa ae waktu kon kawinan?
1: Ya hansip 18 berarti.
0: Lah wong kawinan turno hansip iku.
1: Ngomong ngamu ya bolo-bolo.
0: Ya bolo kabeh, para bini sepuh bareng.
1: Iya.
0: Waduh, dilungguhno kuwade.
1: Gak gredhu.
0: Lah apa kemanten dilungguhno gredhu iku?
1: Ayo nang terus dipikul ngono.
0: Lho kok ngono dilungguhno nyewa kuwade tangga.
1: Lho wong-wong tuane soge diruwa-ruwa lho.
0: Waduh. Salin ping pira sapa wingi?
1: Salin ono elingku ya.
0: Iya.
1: Elingku.
0: Iya.
1: Waktu aku dikarak iku lho.
0: Iya.
1: Iku ping 3 lho.
0: Sing dikarak tok ping 3.
1: Ping 3. Kok gak tau. Aku terang-terangan ngomong iki.
0: Iya.
1: Jam 12 bengi iku salin ping 13 ya.
0: Salin ping 13.
1: Ya menang burine sesis saya iki.
0: Waduh, tapi mantan anyar gak apa-apa.
1: Iya. Lho,
0: waktu iku menang iku numpak motor apa melaku?
1: Lho iya. Lho iku diglondong aku iku lho.
0: Kayak tong ngono lah.
1: Ngomong ngamu kan niku.
0: Numpak motor apa enggak?
1: Nyater montor.
0: Oh, nyater montor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok.
1: Iya.
0: Kok kembang mayang bareng.
1: Temenan wis adat kono ae lho.
0: Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman. Salaman ya.
1: Enggak sikut-sikutan. Iya, diraketno lahir batin lho.
0: Mari ngono nyembah nang sapa?
1: Lho, nyembah nang Watu Agung.
0: Maksudnya nang Watu Agung lho kon. Nyembah nang marotua lanang karo wedok.
1: Iya, marotua lanang marotua wedok ya wong tuaku lanang, wong tua wedok.
0: Biasa lek kemanten kaya teko lak disawat bareng.
1: Lho iya, gandeng telu.
0: Kok lak disawat gandeng niku?
1: Ndok.
0: Oh, ditotok ndok.
1: Iya.
0: Ndok apa iki?
1: Lah ndok buan.
0: Oh, ndok sakbuk iku ditotok ngono.
1: Waduh karo tolo rek. Yo ndok GPT.
0: Oh, bareng ditutuk.
1: Sing tembean.
0: Ya ditutuk apamu?
1: Lho iku omonganmu. Yo ndek batuk lho, mosok ndek dengkul.
0: Oh, ditutuk ndok batukmu.
1: Iya.
0: Wah, ditutuk ndok bareng. Marno mlakune yo gandengan.
1: Gak mbrangkang.
0: Takon lha pemanten anyar kok mlaku mbrangkang.
1: Digomong gandengan lho.
0: Oh, gandengan.
1: Iya.
0: Bareng gandengan manci opo?
1: Lho aku manci pawon di kono. Omonganmu.
0: Mosok manten diobong ngono.
1: Ngomong ngamu cara merame.
0: Iya.
1: Waktu itu aku telepon nek kamar beleng.
0: Oh. Disiram apa?
1: Lho nek kono disiram lengok gas.
0: Kate diopong. Wah, kono lha kok manten siram lengok gas iku?
1: Iku adate kembang bore.
0: Oh, bae banyu leri cek kata di jerangkong.
1: Iya, maksud iku cek gak ono sambi kala apa-apa.
0: Bareng kon dilebokno kamar beleng wong loro.
1: Wah, wis. Waduh. Temenan lho. Terus keringetan dadak.
0: Apa keringet ndadak iku?
1: Uyeng kumat, uyeng.
0: Oh, saking akeh wong.
1: Rasamu lapo sakene apa itu dayoe saking akeh. Sama keperucut aku. Dayo saking akeh lo bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyengku kumat.
0: Oh.
1: Meripat terus berkonang-berkonang.
0: Saking anu, saking akeh wong.
1: Bareng ngono aku
0: kon dulang-dulangan bareng.
1: Lho iya,
0: kon didulang apa?
1: Lesung.
0: Duh, tolong. Pernah aku mantirannya dulang kesung itu ya.
1: Wah, dulang iku lho.
0: Tapi sedati sampai saiki.
1: Lho, wis telung dino njaluk pegat dari ini.
0: Lah apa?
1: Ya apa ya, ya wong telung dino kata uli.
0: Lho, lah kon blakrak manten anyar ya ngono. Kon balik mari rabi kon iki elek-elek wong, rabi pisan nae ngono.
1: Aku ngengger nih anakku lawas ya.
0: Lho, dadi bojomu sing dhisik mati ta?
1: Iya ngono.
0: Ya sing dhisik kok saiki anakmu wis gedhe.
1: Iya.
0: Sing sekolah ya.
1: Tak sekolah nono.
0: Sekolah nanti?
1: Lah iki apa nek SMP kelas 1?
0: Oh, pirang tahun kasih siji?
1: Ono kono wis selikur tahun iki gitu.
0: Oh iya. Wah, ya nurun bapakne kok.
1: Rumahmu marung di sekolahan.
0: Lho, sapa ya? Blangkonan jurjanan, cewek dewiru selopan kacamataan.
1: Nah, Pak Kastawi. paling dolek remian.
0: Rene, Rene, Rene.
1: Biu, biu. Kocor onde onde jemblem.
0: Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaiane kaya wong Jawa Tengah iki.
1: Jawa Tengah apa? Iki wong pojok iki. Pojok iki.
2: Adoh saka Solo.
0: Oh iya wong Solo.
1: Oh iya.
2: Nganti tekan ning Surapringgo.
0: Surapringgo.
1: Oh iya ya Surabaya iki
0: Surapringgo.
2: Welah anggonku tekan Solo. Neng Surapringgo kuwi ora nunggang apa-apa. Njur aku nunggang sepur dosol.
0: Apa sepur dosol iki? Eh pundake sing melesat iki.
1: Oh, iku kan. Sepur dosol ku ngerti ya.
0: Apa?
1: Sepur sing gegere remah iki.
0: Oh, sepur desel.
1: Ah, sepur desel.
2: Anggonku nunggang kepenak banget.
1: Iya wong Pak sepur.
2: Ora nunggang neng tengah-tengah neng nunggangku cedak neng totoke.
0: Lho. Totoke, Den. Adane wak klothoke rek. Ono totoke
1: kura ta.
0: Oh, ndase.
1: Oh, ndase. Iya, iya.
2: Dadak ora suwe. Sepur njur berangkat. Unine sepur mak ucus ucus ubrus. Mak ucus ucus ubrus.
1: Iku nek maju lho. Ucus ucus ubrus. Ro kan nek mundur.
0: Nek mundur apa?
1: Ubrus ubrus cus.
0: Ono-ono arek.
2: Ora let sedhih lho maneh. Dadak aku didoake ning tasiune njomplang.
0: Wow. Oh, tasiune didik seno wae. Oh Jombang.
2: Neng kono aku ora mudhun, eling-eling aku ora duwe stasiun. Njur aku mbarus.
0: Mbarus. Mau mbarus iku terus.
1: Mbarus iku.
0: Mbarus iki lho sing dodol wetane omah mbarus.
1: Terus ya.
2: Terus ya. Dadak nuju ning Surapringgo. Nuju ning stasiun Gubet.
0: Lho. Apa tadi yang gubet ini?
1: Oh, gubeng.
0: Gubeng.
1: Gubeng yang gubet dong iya tak no.
2: Menggono iling-iling neng Surabaya. Njur aku medun.
1: Cek modun pak, cek linu kan. Ngomong ini.
2: Arep neng kampung orang-orang kedaraan. Njur. Njur aku nenggono imbal bunya.
0: Apa bunya ini? Apa bunya ini?
1: Banyak, Ben.
0: Oh beca.
1: Beca. Wong becak ya bunyak.
2: Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak neng kono aku imbal nunggang opletet.
0: Awak gadhe det, Pak. Wis gadhe det, Pak, oplet tok, Pak. Lha opo opletet iku?
1: Oh, opletet.
2: Nih, sayangi neng kini kok ora keprangu menungso sak lonjor-lonjoro. Dadak iki ana londo sak nyonyai.
0: Sing ndi?
2: Londone sing ndi? Londone gedhe dhuwur, nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyai kuru kaya klothok tawa.
0: Wong iki wis mlero kae. Kula sanes londo, kula wong biasa.
2: Oh, coba tak.
1: Tapi wong iki sing enak ya.
0: Iya.
1: Terang-terangan ae. Diam kulit diuntir ngene ya.
0: Lha apa kok niku?
1: Oh, wong ngilek nopo.
2: Nyuwun sewu piyantun.
1: Nggih.
2: Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to?
0: Kula to. Kula apa bapam?
2: Oh, apa bapak?
0: Sisan rusak wis, Pak.
2: Lah piantun setunggal menika paringan asma apa sinten?
1: Pak Weni.
0: Lah panjenengan po sinten?
2: Kula apa basa?
0: Apa basa wis
1: parem. Iya, lah iki ponakane Pak Moncrot iki lho.
2: Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa?
0: Kula to.
2: Inggih.
0: Kala monggo.
2: Lah piantun setunggale kala menapa?
1: Kala bendu.
0: Lah panjenengan rawuh mriki kala menapa?
2: Kalane kumbahan. Nyuwun sewu dherek.
0: Nggih.
2: Catosipun kula saking Solo dateng Surapringgo menika badhe kepangge kanca kula.
0: Sinten asmane?
2: Ingkang asmanipun Kartolo.
0: Lah kula lak Kartolo.
2: panjenengan
3: nggih
2: sanes Kartolodiko.
3: Wong iki tunjuk
2: lha mbok menawi mboten kepanggih Kartolo yen kepanggih Munawar Bogang
3: nggih kula niki
2: saestu
3: nggih
2: saking tandes
3: saking tandes
2: sanes Munawar Diko.
3: Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari.
2: Lho, Sapari?
3: Nggih.
2: Saking pundi menika?
3: Saking Kupanggunung.
2: Panggunung. Kupanggunung.
3: Nggih.
2: Gamit sewu, Dek.
3: Nggih.
2: Kula menika Sapari.
3: Lho. Oh, sanes Sapari kon.
2: Aduh.
3: Wari riko napa macak ngene bareng mulane kok pating pecotot.
2: Eh.
3: Ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah trimakno ngenyek kon iki ngomong gak entos.
1: Gak ngenyek. Kon ron nang tandes nek malam jemua iko.
3: Perak.
2: Wah,
3: wong iki.
2: Aku mangan ngene. Nggih, pakaian iki mantah. Suluan. Jangiring-iring kemanten.
3: Oh, iring-iring kemanten.
2: Iya.
3: Waduh, tepak melok kok ri.
2: Kon melok.
3: Iya, sapa yang tadi manten?
2: Kancaku iko apa?
3: Sapa?
2: Lho, kon selali sih. Sapa nek sapa iki lho?
3: Sapa?
2: Lho. Kon gar.
3: Sapa?
2: Kon gar.
3: Sapa?
2: Ayo sapa?
3: Sapa sih?
2: Sapa?
3: Eh sapa?
1: Omonganmu kok pating pecotot siri.
2: Ya tangga aku lho tangga.
3: Oh iya iya. Wis tak panjenengan ana acara ayo.
2: Iya.
3: Awak dhewe masih kok lono gak apa-apa menghormati.
2: Iya iya.
3: Engko marono ayo goleki Cak Markeso.
2: Markeso?
3: Iya.
1: Lho dalanan.
3: Iya.
1: Tempak
3: oh, diampiri pokoke ana omah lho biasa lek yamen iki gak ana omah.
2: Iya rek kena ke tuan-tuanan.
3: Oh. Omong ngomong.
2: Iya marono ge. Maksude ngene lho tuan-tuanan niku Markeso kok lebih tua ta umure ambek awak dhewe iki.
3: Iya iya.
2: Jadi awak dhewe iku perlu nekakno kanca iku supaya gak medhotno kolor.
3: Lha apa? Lha apa? Lha apa kanca medhotno kolor iki medhotno
2: seduluran. Seduluran. Nah,
3: ngono ya.
1: Lho, iki numpak becak numpak bimo iki.
3: Ya apa?
1: Ya apa?
2: Singlis ya.
1: Nyanter kol.
2: Endi sih kampung di sih?
3: Eh,
2: kampung iki, kampung kula.
3: Iya, kampungmu nang kampungmu dhisik mampir nang
2: ngono. Mane ngedang sepur nek ana kromo ya.
3: Lho, kok ndi kok?
2: Lho, ya kan jurusan.
3: Blakrak ae kon niku.
2: Wis padha umume nek kene iku bimo rada papat rek.
3: Ngono, rada papat. Nah,
2: bimo rada telu iku bimo bane meledos.
3: Lha apa kok bimo meledos iku?
2: Lho siji meneh lene.
3: Oh, ngono.
2: Iya.
3: Di numpak bimo ah?
2: Mbak bimo ae.
3: Wis aku melok kene apa jare kon mampir ana
2: ya. Ngono ta?
3: Iya, aku ternama menawari ya.
2: Iya, masih aja nek ngono.
1: Masih bowo yang ngono kok talang ngono dhisik ae ngono lho.
2: Iya. Lho. Kon iki ya apa wong bowo kon nalangi lho.
3: Sementara.
1: Ayo,
3: ayo.
1: Ayo wis, budal.

0: Narita.
1: Narik slender. Awakmu iki lho nyambut gawe narik, narik apa? Narik penumpang ngono lho.
2: Oh, penumpang.
1: Iya. Eh, gak metu ya saya? Mosok.
2: Tak sopane jebro.
1: Hah? Apa nggo kene ket jam pira? Wah, biasa iki sak jam rene biasa iku. Lho ya merkeso. Kok kanca dhewe mosok lali. Aku iki kangen, kangen Camar Keso. Biasa iku wis ya apa maneh wong Camar Keso iki kanca lawas. Aku iki gak enak gak direngengi Camar Keso iku.
3: Iya. Halo.
1: Hei. Wah, iki opo? Kan saja, wah, ini kene kene.
3: Wah. Ya opo? Pirang-pirang dino gak tau petuk dhewekne.
1: Ah. Mosok wong gone pancet nggo kene kok.
3: Lah iya, makanya becakmu mang lho.
1: Iya, iya.
3: Aku ini mbok torno yang gini.
1: Nanti?
3: Yang gini ini lho, gini lupa.
1: Lupa?
3: Iya.
1: Saya ingin ini aja ya?
3: Iya.
1: Wis ngombe tadi? Ini ngombe kopi-kopi ini?
3: Ngombe apa, yang diombe apa?
1: Ini ngombe kopi ini mana biasa?
3: Kopi. Kopi, warung ini dia ngomong.
1: Lah ini apa ini?
3: Wah, aku gak ada warung ini ngomong kok.
1: Sampe niki ya iki darane warung resi iki.
3: Warung resi ya.
1: Iya, dadi resi sembarange, warung sakanane, ngono lho.
3: Ah, kok niku pancen pancet e kat biyen.
1: Lha enggak pancet ya biasa.
3: Wong becake ngono, wong sumpah ngrasakno.
1: Lho, peno iki lho.
3: Peno lho.
1: Iya ya.
3: Becek ket mau wis narik.
1: Wis arek-arek mangopo?
3: Ya lutung.
1: Iya ya.
3: Kapan poko?
1: Lho. Iki ngene ya, Jo. Wancane aku mangenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh.
3: Timbangane sepi-sepi.
1: Nah, karepe ngono. Saiki sampean reng-reng nggo kene, ya.
3: Iya, iya.
1: Ya wis bantu-bantu lah. Ya carane.
3: Ya timbangane nganggur, ya ya ayo. Nggih, lho kekaruan, Bun. Peneran wis mbek meneng cekel tangan wis.
1: Iya.
4: Gorengan tak kernet.
3: Wis gak dikernet wis. Iyalah, siki pingin aku iki ngidung dimangan kocok-kocok becakan iki wis gak tau petuk.
1: Nah, iku apa ya, Dok?
3: Oleh-oleh sak godhokan mulih.
4: Lumayan.
3: Ngene lho nyambut cah opo aku. Kepin kok pancet teh. Ya gak ngersu lho jane ngene wong panjenengan awak dhewe salah lair biyen ketiga. Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku.
1: Ayo, Jo. Zaman ini kok sok ngelungesah iki lho apa ya, Jo?
3: Gak, ya gak apa-apa panjenengan iki. Saking apa sih ngesakno manisine iki. Oleh pirang-pirang tahun sampai ya ini pancet ae nek oleh kaya tok guyu. Nek oleh kok ngondok sak walu-walu. Ngondoke, ngondoke.
1: Nggih, ngondoke.
3: Eling-eling bojo zaman ya ono sampai ya ini pancet ae muring-muringnya temburuan nih.
1: Temburuan ya?
3: Iya. Tua-tua tambah temburuan sangan aku lapo anu.
1: Terus apa ya?
3: Nggak, aku gak lapor-lapor. tak kayak timbangan yang nganggur. Monggo mulai kumat.
1: Iya, iya,
3: iya. Alah, ditangkap koncong becaan. Muki-muki bareng una selamat.
4: Tak buah nerum.
3: Oh, banyak lah buah ini tak mut kabe kok. Gong sok iya sangon nerara yang kok. Ya, wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. Monggo kula sing mulai. Mulai. Nang dung dung dung dung nang. Oh. Mbayane iki kok nduk mburi nduk ngarep sampe remak pula. Pinera oh suara prewangan iki metu. Pinera oleng kong skecong amreksani pelawak tunggal kane wangi. Camar Keso. Durung. Menawi wonten rapat kidungan kula pancen kawit rumiyin camet akeso. Isine kedondong ngene lho ape mati eman. Delok elek kaya ngene. Ngene kok mentale nyusoni piye.
2: Persis menawa
0: terus.
3: Pancen dalam dunyo piro suwene ayo sing rukun karo kang jane jane gak suara prewangan kok gelak panjang gonge gak iso bareng bentenan bareng lak mreteli lah. Dung blak blak direwangi ayem tentrem sak keluargane aja sampe lan kliru penam bae enak iki rada mol iki semingo tabuhane kroncong iki iso mol. Pancen aku gak iso ngroncong. Gak sanung ngroncong. Wong ngene bingung ta. Embung ini. Sing iso. Mulane sing perlu segerku warasane awet panjang umur. Taman tindala kuune. Arek iki lek melok nginang ngene. Kelas iki mek kandar yo. Endelok wak sakit bin mule wis ngene. Gatik kernet, gatik storan. Enak gatik lebon mlaku surit. Mlaku bengi tawan gelantong. Mulane sing temen padha ngerti neng bisa selamat urip rukun sawase mbem mbem jula juli tek tapuane lutruk Jengeludruk arek perang kidulan rinolan wengi tak sebut-sebut supaya langgeng menatahan sepenina cukup sing dipangan awan-awan wong menek kelopo kelopo dipenek lontrono woe prawane nontok karo lan Joko Joko melok nontok mas katut aku ya embo garo jawang gak tak terus gak tak terus no kuatir aku ditawur arek kini lemu-lemu perawan kini ngono meneng-meneng mergaku gak ru oleh anu nih nyapan nontok ya nontok tapi jenan arek kini siji marek ngonku kono narek ini ngono nurut-nurut ngurus sekolah temen merga mar ya temenan narek ini
0: iya ya ja
3: merga narek ini menang-menang merga sik ya ini
0: nah ganti wayan ya, Cok?
3: Engko dilungkal. Apa mana narek biyen?
0: Iya, iya.
3: Nek kepedho arek lanang mbah arek wedok ngene. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Cari arek lanang. Ngenyek. Nek arek saiki, waduh. Mau kemana, Mas? Arek wedok iki nyawa mau kemana, Mas? Cari lanang biasa saja nih. Iya, umpanya aku taunya Jakarta tulung dino gak kerasan. Nduk kono numpak sepur. Sepur adek kuwandengane duwowo. Aku bingung kok.
0: Bingung
3: delok wong-wong. Wong ono sing wong wedhe ta. Macake ono sing
0: macam-macam ya?
3: Iya. Ate ono sing blangko.
0: Iya iya iya.
3: Wareng kepethuk wong kono iku ngin, ku tak tutungno sik kidung aku ngomong turak nemen aku lan. Iya, sing perlu kidungane.
0: Kendangane aja. Kendangane. Wong arek-arek sampe gak metu.

0: la.
1: Dangdut mana lo?
0: Dangdut gong ko ain dangdut. Iyo kengko gampang perkara lo. Ngene ku lak gampang ah.
2: Iya iya iya.
0: Lah iya engko sing ana aja kuwatir. Sing dadi lak dhuwit meneng ah. Ngene engko boleh sangoni wae. Adek gak seneng ya apa lah ngene tok ae lo. 500. Tapi gak tambangan ijen. Mare bojoku.
2: Mbak kopi ini umbin ya, Jan?
0: Iya, iya, tak umbin nih. Nanti kopi ini rana. Nek ndelawakku kayak bisnis ngene mulai tahun petang puluh song, lu juga tau ada ewang. Lian ijenan ae. Ngene gitu. Siapa sih gak seneng dulu orang ijenan ngene. Mulai ya si ijenanku diternarek-arek. Becak. Kadang-kadang aku ingin aneh gak bayar jilok no mbak Ari. Mbak Amin.
2: Lah iya. Lah apa ya saya ngaku ya anak-anak bojo-bojo ya saya.
0: Lah iya dek.
2: Sampai mana aku gak leko ya sini nih bojoku.
0: Tak jolik kidungan aja.
2: Iya, nanti kau bali ya.
0: Saya kayak podo sing sabar, engko mari lak ngono lak deli walang kekek. Cara ndi aku seneng wong panjenengan aku iki wong blakran yang kenal wong sak dunia.
2: Iya, iya.
0: Kota Surabaya. Wong dindi kenal, wong Surabaya kenal, wong daerah kulonan kenal. Wong dindi kenal Pak Markes, saiki Pak Markes karo jenenge. Mergo sekolahe kurang dhek, mergo sekolah mbah pijet. Sekolah 3 tahun gak tak diunggah-unggah. No. Saking pinter. Sayang. Sayang. Gak dikernet melok ae. Sapa guyu rek? Guyu tok gak leren. Iya.
2: Iya ya.
0: Iya, wong nek ya. Iya. Iya. Iya. Iya, ngarepe warung gua ya. Enak kok kayak nyukuk jajan enak.
2: Iya, terus
0: canting. Iya, aku kumat. Joling. Keliling, keliling. Berjari liwat pandi keliling. Wong bedang ke pangkalan kali kali gede loh kali kupang potong wate klontang tabuane merucut wingi mlempem ngono loh kaudana potong wate wate ya munar winginane kalau potong wate gak kelinci pen gak senggu potong tine sampai lagi matung ngetek-ngetek wah mulai kumat aku mulai ngepir dari mak wah itu bapak kedua saya nama ribat balen nah. Awalang abang waduh kok kecing nguyung ini mencelonduk korong awalang ijo petak dong dong dong tawa sutangin nong senajan pucang direwangi temen ayen duwe bojo yo mas kari enteng ayo oh ayo eh ayo ayo ayo ayo
2: saya kira
0: arek
2: wis
0: tuwu.
2: Iya ya, iya. Penumpang opo?
0: Penumpang akeh ya?
2: Iya.
0: Ya Dik, ya matur nuwun.
2: Mene engkok tongkok rene maneh ya. Aku tak anu penumpang.
0: Iya ya.
2: Memang ambek Amin iki.
0: Iya Dik, aku tak mule ya.
2: Iku lho sampeyan.
0: Iya ya,
2: wis rene ya.
0: Terima kasih.
3: Pasah, teng pundi?
0: Ngajeng kesa.
3: Wis apa pundi?
0: Lha engko iki pun manten kali.
3: Kan saya tak mau ngomong-ngomongan kali kula.
0: Lho piye nek iso?
3: Sampe niku. Wong dijak ngomong-ngomongan kok takon anake sapa?
0: Ayu nyar kecik Ayu.
3: Kuwatir. Kula tanglet nggih.
0: Napa nak?
3: Sampai nyambut damel ngaten iki pun dang.
0: Pun mulai tahun 49 nak.
3: Tapi nggih seneng nggih.
0: Seneng.
3: Niki umami lho nggih. Umami enten pendamelan lintung ngoten ndas pun di sampean.
0: Purun kula, purun.
3: Saestu?
0: Nggih, purun. Nyambut damel apa sih?
3: Lho, nek sampean purun,
0: nggih
3: coba-coba nggih.
0: Kula
3: tolong.
0: Nggih, sampean tolong.
3: Bapak kula niku nggih dipercaya kali perusahaan.
0: Nggih, matur kasih uwun nek ngoten sampean tolong.
3: Mungkin sampean kula sanjangaken bapak ngen kersane sukane pendamelan nggih.
0: Nyambut damel napa kula?
3: Lho kirangan bapak niku dinese dines bengi kok.
0: Oh, mbon tau dines awan nggih.
3: Nggih, tapi dipercaya.
0: Kecok kula mbon.
3: Purun nggih.
0: Purun.
3: Saken kula ningali sampean niku, mpun sepuh mlaku terus turu tembong.
0: Iyalah. Nggih, monggo teng ngene nggih sampean.
3: Tas.
0: Nggih, kula tumut Mbak Becake.
3: Nggih, Becake pundi?
0: Niki napa Becake
2: niki? Biasane langganane kula.
3: Sampeyan bayar ngoten
0: niku? Mboten.
3: Nggih pun ngoten, kersane
2: bayar. Bayar.
0: Sampeyan bayar napa kula nggarap
2: dhuwit? Diboni ae.
3: Mboten Pak, kula sing bayar
2: nggih. Nggih, monggo.
3: Monggo.
2: Sampeyan numpak pun.
3: Monggo Pak.

0: tini mang lo mblakrak nang endi ae ngene. Kaya ngene iki arek gak tau muleh, gak tau nyabani omah. Tapi ya apa sih eling-eling aku anak mek sitok. Penggawe aku iki tak rahasiakno aku. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuatir aku jaga gengsi pek ana di sekolahan diwadani. Kaget aku kok rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek iki.
1: Ono rahasia apa wae. Kok rahasia tetep rahasia ngono ta?
0: Gak ngono. Lah
1: apa? Nang ndi safari gak rene?
0: Mbah, semayani yo rene.
1: Arek iki opo sih grup iki terus ono tadi buyarno iki.
2: Lah kok niku omong-omong niku ninggal ae.
1: Wah, kok niku.
0: Kari kartorone tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong ngandek-andek wulan iki kait oleh nenem
2: ya. Kudu sik ta.
1: Aku mang kru ngomong ngamu war.
0: Iya.
1: Mursolo pekarane kon jare jaga gusi.
0: Wah, gusi
1: ta gusi kon niku. Lah ngomong, Mang.
0: Iku kuping tak dengkul.
1: Aku ngerti mangin lho. Ngomong anake dek iku Joko Bengi ta mbok pegal apa no.
2: Mrene kono sisine ngono lho.
1: Jaga gengsi, gengsi.
2: Oh, jaga gengsi ya.
0: Soale ngene rek, wong arek-arek saiki lak wis kabeh padha maju wis jamane.
2: Iya.
0: Saumpamane penggawe aku tak dudun anakku. Iya nek gak diwadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sih rugi aku.
1: Dadi kok rahasiakno.
0: Iya,
1: Rene. Juara anu nyambut ke bengi dek.
2: Lah kok nyambut ke bengi ku maling ta?
0: Eh,
2: maling.
0: Arek gedhe durung tau mimisen iki kok.
2: Lah nyambut ke bengi nyambut ke apa?
0: Ya wis biasa ae.
1: Wis terus dhewe wong kuliah-kuliah wong telu kok ana wayang ya awak dhewe kadang-kadang ya ana band ya orkes kadang gambus misri. Wis sing penting pelawak iku lho lak ngono ana ana kan ditanggung tas iki ana andak-andak wong telu njaluk sak juta iku ya apa?
0: Iku kemoncolan kon.
2: Eh, kon ngedekno grup iku kudu ana iku lho.
0: Jenenge
2: nomor rindu.
0: Lho ya apa sih nek gak ngono? Masa dia ndek uang?
1: Ya ana sih,
2: kan jeneng-jenenge apa?
0: Ya grup Sawung Galing.
2: Oh, Sawung Galing.
0: Ya apa? Kartolo CS.
3: Ono
0: Kartolo CS. Lho, tekan dia iku ni.
2: Eh, pare iki ndamu ta?
3: Eh. Undaan siapa sih?
1: Anak Eri.
0: Gak sapari durung tau beri-beri njene kon iki.
2: Iki sapa?
0: Wong anakku.
3: Putrinya, putrinya.
2: Anakmu temen?
0: Lho ya, apa sih kan? Anak sapa?
2: Saiki ngene lho, Pak.
0: Lho wa ya.
2: Tak bae mari, Pak.
0: Omong-omong. Sampe
3: kok celuk apa sih, Pak?
0: Nunggu sangat nopo-opo wae aku iki.
3: Pak. Aku gak oleh-oleh, Mang.
0: Oleh-oleh?
3: Iya, toko sekolah sih. Aku suwe, Mang, ya?
0: Iya.
3: Gak oleh-oleh.
2: Alah paling kerajinan tangan.
0: Iya.
3: Kok kerajinan tangan apa kerajinan tangan?
0: Burdil, burdil.
3: Enggak.
0: Gak kapal-kapalan.
3: Jopo.
0: Anak jopo?
3: Jopo.
2: Wah, dicukup uang lu. Gak boleh kayak jopo.
1: Ini, ini. Lebok-lebok nong, kok diandalo kiri itu.
3: Ini, ini. Ini, tak sarate, ya?
0: Sopo.
3: Ah, buat, Pak.
0: Ya?
3: Tak sarate. Ini, tak sarate.
2: Karung.
0: Loh.
2: Bawa karung.
0: Loh, sok.
2: Sok. Tak karung.
0: Lho ini mang yang bete pabrik.
3: Pak, ngene lho Pak, ya aku sakno Pak.
0: Kon iki opo meneng-meneng bengi-bengi kok gawa telo bosok iki.
3: Kasok. Iki sapa iki?
0: Ya Kartolo.
1: Kartolo.
0: Sapa?
3: Pak Cet apa? Ngene lho, aku mang sakno. Tak tolong tak jarene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampean iki lak dinas bengi ta?
0: Iya.
3: Saya jare dipercaya mbek perusahaan. Jangan po sakno, Pak.
0: Ngono ah.
3: Iya.
2: Wong iki mbek kon koyo dolar ketok gone.
3: Mas wis netes, ah ngawur ae.
0: Gak gendeng to pari. Wis kono gekno wedang-wedangan.
1: Ainun.
3: Ainun.
0: Ainun. Nyen lho, Jo.
1: Ya, pemain ini rek.
0: Pernah tak omongi ya. Sakjane anakku iki jange nulung peno iki ya ono beneri.
1: Mak Edot.
0: Lah aku nyambut gawe iku kok tak rahasiakno penggawe aku iku.
1: Mangkane
0: karepe anakku nulung peno iku supaya peno iki dijak nyambut gawe nang pabrik. Soalnya aku kondo karo anakku nyambut gawe di pabrik iki dinis bengi. Sakjane gak nyambut gawe pabrik.
3: Mangkane nyambut apa, Pak?
0: Nyambut
3: apa?
0: Wis konangan
2: lae.
3: Aja ngono. Ambek aku ae arek
0: rahasia. Terang-terangan ya, Nak. Bapak iki nyambut gawene kaya Pak So iki, Nak.
3: Dadi apa?
0: Ya wis melawak ngene.
2: Melawak.
3: Melawak.
0: Iya.
3: Enggak apa-apa lah, apa sampean enggak gelem terang-terangan
2: ambek aku. Bapak awak lagi dinesane. Kadang-kadang yo gawe sampingan iku Joko Gedhong. Nah, ana lutruk bu. Lutruk buyar terus operasi kursi-kursi.
3: Tak Sampeyan niku ngenyek ngono Cak Pari.
0: Tapi kan enggak apa-apa sih.
3: Enggak apa-apa, Pak. Sampeyan yo.
0: Iya.
3: Oh, sampeyan nyambut gawe lawak ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku. Ate lapo? Lapo isin-isin mbek wong.
0: Enggak ngono, mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndek sekolah terus kon purik gak gelem sekolah, sing rugi lah aku.
3: Sing madani iku kuno. Saiki ku yo kesenian daerah ku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta,
0: Pak? Oh, iya ya.
3: Lah iki isin aku masih anake dagelan menter,
2: Jo. Iya, Pak, nek terang-terangan.
0: Dadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Lah ya apa wong aku ndagel kon nulung merkeso.
3: Ayo, Pak.
0: Wis ngene pancen iseng-iseng aku.
1: Ya, nek pancene awak dhewe iki digabungno karo merkeso ya.
0: Ya
1: gak digabungno. Awak dhewe ngesakno karo Cak So timbang kuwi arep
0: ngijen.
1: Iya, kok yo jiwa seni ya.
0: Pancene kepingin aku.
1: Ngono Cak So.
0: Iya, pancen aku tak iseng-iseng kepingin aku
1: kumpul.
0: Cita-cita kumpul karo koncoku grup Sawung Galing iki. Panjene gak ana menawar ya kepethuk dulurku Kartolo bare Sapari. Mulane aku dhewe kepingin meningkat nang kene rek
1: ben
0: ijenan kentang klentu gak urung ya nang ngamare becakan terus iki.
1: Anek ngono Cak So, iki mene mben dawa terus tanggapan. Ayo tak belajar gending-gending soalnya biasanya penuh lah, gak nggawa gong lah
0: gak bisa deh, gak pengen aku bisa garingan
1: saya gajal ya, gajal
3: saya itu iki pak, satu hari bisa niki
1: loh,
3: apa niki?
1: Berikut hari
0: langkulan niki, katut ambetan
1: lo tak katut, lo becakmu kalau kuncin
2: oh, gak tau
0: iya,
1: kuncin becakmu nih
3: enak tanggapan dari kendaraan ado-ado
1: iya, omong limo ini numpak becakmu nih
0: oh, ngerti tak?
1: Iya
0: ya tepah
2: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi dan kita bersua kembali di Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, dalam edisi hari Senin ya, 8 Juni 2026, bersama saya Fahri Marlian yang di pagi hari ini kembali mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kami harap di hari Senin ini, harinya orang sibuk katanya, Kang Mas Bayu, sahabat budaya, senantiasa diberikan nikmat sehat ya, semangat, bahagia, dan tentunya rezeki yang berkah barokah juga. Untuk mengawali kebersamaan sahabat budaya, seperti biasa kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi. Edisi hari Senin adalah edisi Mimbar Islam ya. Nanti jika sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, kita akan bersama dengan Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar, MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang yang nanti akan menyampaikan satu siraman rohani atau religi Islam pagi ini dengan tema menjaga lisan, menjaga kehidupan ya. Nanti kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar MAG, sahabat budaya. Saya akan menghubungi beliau terlebih dahulu. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Sahabat Budaya, kita sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. K. Haji Muhammad Irfan Subahar MAG, Ketua Majelis Ulama Islam Kota Semarang ini ya, yang nanti akan menyampaikan satu

0: Dan ini menjaga lisan, menjaga kehidupan. Betul ya Prof. Ervan ya?
1: Iya.
0: Baik, sumonggo silahkan saja Prof. Ervan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti bisa disampaikan kepada kami semua bagaimana menjaga lisan ini nantinya bisa menjaga kehidupan kita semua juga. Silakan Prof. Ervan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dan tak ketinggalan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali mengawali hari dengan mengingatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 Semarang yang dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia ini, mari kita merenungkan ya sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tetapi ya sering dianggap ya biasa-biasa saja. Dianggap sederhana-sederhana saja. Ya, padahal dampaknya sangat luar biasa. Yaitu menjaga lisan. Ya, untuk menjaga kehidupan tentunya seperti itu. Ya, temanya dibikin enak membacanya, menjaga lisan, menjaga kehidupan. Di dalam kehidupan yang sama-sama kita hadapi ini, ada orang yang kehilangan sahabat karena lisannya. Ada keluarga yang retak, hubungan menjadi tidak baik, tidak harmoni lagi, juga karena lisannya. Ada masyarakat yang terpecah. Satu kelompok, berkelompok-kelompok, berserak-serakan, awalnya karena lisannya. Namun tidak sedikit yang akhirnya alhamdulillah menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang dihormati, dan menjadi orang yang dikenang karena lisannya baik. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ucapan manusia itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasy

0: syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Iya, saya sama juga. Ini Pak Irfan menyampaikan, Kak Pemandu menyampaikan lewat lisan. Apa yang kita sampaikan ini, ada malaikat mencatatnya. Ya, silakan saja dibuktikan apa benar ini ungkapan saya besok akan terjadi seperti itu. Agama kita mengajarkan cukup detail persoalan ini ya. Disampaikan detail. Besok itu namanya lisan ini sudah ya tidak menjadi ya alat bukti yang konkret di hari pembalasan itu. Lisan ini nakhtimu ala fahim, ditutup besok itu. Kayak di plaster lisan itu diam, bukan alat bukti bicara kita ini. Waktu kalimuna aidihim, yang berbicara besok ini tangan kita. Ya. Ada di tangan kita kayak HP itu. Ditampilkan HP. Ini laporan kita. Kebaikan, keburukan ada sudah besok itu. Allah menghendaki begitu. Watashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi semua itu kaki kita besok itu. Kata lisan begini, oh enggak ada lagi lisan besok itu, langsung tangannya mana tampil itu. Kata kaki, wah alhamdulillah benar itu. Eh tidak benar itu, salah itu, tidak. Nah, begitu. Ya. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita, lisan kita, tidak pernah sia-sia. Semua tercatat. Dan selain itu, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sulit besok itu, berapa miliar pun orang. Ya semua, ya dalam proses pertanggungjawaban. Begitu yaumul hisab, semuanya dihisab. Ya. Orang yang ganteng sekarang, yang tidak ganteng, semuanya dihisab. Yang cantik, tidak cantik, dihisab. Ketika dihisab, itu sudah ada laporannya. Tidak usah lapor apalagi tangan, itu sudah jelas masing-masing tinggal terbaca. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Menciptakan kita saja mudah, lebih-lebih hanya minta pertanggungjawaban seperti itu. Lisan sesungguhnya adalah cermin hati sebetulnya. Apa yang ada di hati biasanya akan tampak melalui lisan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk ini, "Ala," kata beliau, "wa inna fil jasati mudghah idza saluhat atau salahat saluhal jasadu kulluh atau salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging di situ. Jika ia baik, segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Apa yang kita lakukan, ikhtiarkanlah selalu. Yang pada intinya jangan sampai yang namanya hati itu, dalam tanda petik sering disebut-sebut ya. Oleh beliau-beliau yang suka menyebut kata-kata begitu, katanya aja kan busuk. Jangan memiliki hati busuk. Itu bukan saya yang berkata ya. Tapi beliau-beliau yang sudah melihat hatinya kok seperti itu. Dalam tanda ketik hati busuk itu jangan sampai terjadi hati yang seperti itu. Rusak hati itu. Kalau sudah demikian. Karena jika hati bersih, ucapan menjadi baik. Jika hati penuh kasih, ucapan menyejukkan. Jika hati penuh amarah dan penuh kebencian, ucapan pun menyakitkan. Oleh karena itu, memperbaiki lisan harus dimulai dengan memperbaiki hati kita. Sering orang-orang berdoa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon kepada Allah, hati ini diberi cahaya oleh Allah. Dengan hati bercahaya, hati di situ ada nur. Perilaku apapun yang kita lakukan, ada tuntunan dari Allah, ada cahaya dari Allah, menjadi cahaya bagi alam sekitar. Tapi begitu hati sudah jauh dari cahaya, jauh dari nur Allah, ya, yang asalnya baik, yang asalnya menyejukkan ungkapannya, malah menjadi menjijikkan, na'udzubillah. Menjadi menyakitkan, na'udzubillah. Oleh karena itu, memperbaiki lisan harus dimulai dengan memperbaiki hati. Para pendengar yang berbahagia, salah satu ukuran kualitas keimanan seorang adalah kualitas lisannya. Ya, Rasulullah bersabda untuk ini, kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak begitu diam. Kita perhatikan ya ungkapan ini. Nabi tidak memerintahkan kita untuk selalu berbicara. Ada apa bicara terus? Tidak, tidak diperintahkan seperti itu. Ya. Tapi beliau mengajarkan kepada kita dua pilihan ya dalam hidup yang baik. Itu yang pertama, berkata baik. Yang kedua, diam. Kalau berkata, berkata baik. Kalau tidak begitu, diam. Tidak ada pilihan ketiga. Misalnya berupa kata berkata buruk, berkata yang menyakiti, berkata yang memfitnah, atau berkata yang merendahkan orang lain. Tidak ada kata-kata itu dalam sabda kerasulan. Dan firman Tuhan juga begitu. Tidak mengarahkan kita ke sana. Yang terbaik bagi manusia, satu, usahakan berkata baik. Dan yang kedua, kalau tidak berkata baik, ya diam saja. Karena diam itu sudah baik. Jadi jangan dikira diam itu tidak ada nilainya. Ada pertanyaan, bagaimana? Mana sulit orang itu melakukan kebaikan dan yang bermanfaat? Ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh berkata bahwa melakukan yang bermanfaat itu lebih sulit daripada melakukan yang baik sebetulnya. Kenapa? Karena melakukan yang bermanfaat itu perlu perjuangan. Sedang melakukan baik, diam saja bisa. Ya. Tapi berkata baik gimana lah? Itu bagian lain dari ya melakukan sesuatu yang arahnya bermanfaat. Ya. Jadi tidak ada pilihan ketiga, berkata buruk, menyakiti, memfitnah, menggunjing. Nah, itu tidak diperintahkan itu, tidak dikehendaki seperti itu. Oleh karena itu para ulama sering mengingatkan kepada kita. Sebelum berbicara, tanyakan kepada diri sendiri. Pertama, apakah yang saya bicarakan ini benar? Atau apa yang saya bicarakan ini bermanfaat? Ataukah yang saya bicarakan ini baikkah? Sehingga ia perlu disampaikan. Jika salah satu dari jawabannya tidak, maka dari dua pilihan di atas tadi, maka diam seringkali lebih bijaksana. Jadi apakah yang diucapkan ini benar? Apakah ini bermanfaat? Atau lebih baik saya ucapkan atau diucapkan? Nah, jika dijawab tidak, diam saja. Di situ diam, ya, berupa kebaikan, ya, yang dapat diperoleh dalam diri seseorang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di antara penyakit lisan yang paling banyak merusak kehidupan adalah dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar." Jauhilah dusta, kata Rasulullah. Karena dusta membawa kejahatan. Dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis ini sahih, riwayat ya Al-Bukhari dan Muslim. Kebohongan mungkin saja tampaknya seperti kecil. Tetapi dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Selain dusta, kita melihat ada pula riba. Atau menggunjing. Aduh ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yagtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik hal yang seperti itu. Ya. Ungkapan ayat di atas, ya betapa keras perumpamaan yang diberikan Al-Quran. Ayat ini menunjukkan bahwa ghibah bukan perkara ringan. Di zaman sekarang ghibah tidak hanya terjadi di warung kopi ternyata. Masya Allah. Ya, terjadi di pertemuan keluarga. Enak-enak bicara, mengalir ke sana. Enak-enak bicara kebaikan, mengalir ke yang lain. Oh iya tuh. Oh iya anu sebelah itu. Nah. Ia juga melalui grup WA, ya, WhatsApp kita, kolom komentar, media sosial, dan berbagai ruang digital kita akhir-akhir ini. Ya. Yaitu realita yang layak kita lihat. Ya, oleh karena itu antara lain, ya, ikhtiar kita, ayolah, sama-sama kita menyimak, sama-sama kita belajar, penceramah sama juga, ya, kita belajar memperbaiki diri lewat hal aktivitas yang kita hadapi dalam realitas kehidupan kita. Ya, seringkali seorang menekan tombol kirim, nah, hanya dalam beberapa detik. Tapi dampaknya dapat melukai hati orang lain selama bertahun-tahun. Padahal hanya kirim yang tidak sampai satu menit tuh. Nyampe begitu, dada ini terasa sesak. Isinya apa? Tidak jauh dari apa yang kita ungkap ini. Dari situ Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di surah Al-Hujurat ayat 6. Ya, difirmankan di situ, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang membawa suatu berita, membawa kabar, ya, membawa informasi tentang kirim, maka periksalah terlebih dahulu kebenarannya. Kalaupun sudah dikirim dari mana, cepat tadi kok sebelum subuh udah nyampe, atau baru saja sehabis subuh sampai ke tengah-tengah kita informasi ini. Ayat ini yang disebutkan baru ini sangat relevan pada era media sosial sekarang ini. Karena tidak semua yang kita baca benar. Dan tidak semua yang kita terima perlu disebarkan. Harus hati-hati kita mendengar melihat sesuatu, baru datang kabar, langsung di-share. Padahal isinya, ya, ya, itu informasi bahasa sastra saja. Itu informasi, ya, tidak faktual. Tapi mimpi yang diungkap dengan cara yang menarik, wah, lalu di-share. Padahal tidak semua yang viral layak dipercaya. Seorang mukmin tidak boleh menjadi penyebar hoax. Ya, hoax, hoax. Ya, ada yang suka menyebut hoax, nah, tapi ada yang mau suka menyebutnya hoax. Ya, monggo saja tulisannya hoax. Ya, ya, fitnah tidak boleh. Atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam menjaga ucapan. Sayyidatina Aisyah, istrinya, menggambarkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berbicara dalam tiga keadaan. Pertama, bicaranya jelas. Bicaranya diungkap dengan tenang dan berisi penuh hikmah. Beliau tidak pernah berkata kasar. Beliau, Rasulullah, tidak suka mencela itu. Mencela, mencerca, mencemooh, mendiskreditkan, membuat orang hatinya sakit, menganggap orang jembel, dan hal-hal seperti itu. Tidak suka Rasulullah. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan juga. Kalau ada ungkapan yang bersifat mencela, ya, tidak tidak dibalas oleh Rasulullah. Rasulullah bahkan mendoakan mudah-mudahan yang menyampaikan itu menjadi baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Rasulullah. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang keji, yang menyakitkan, yang bikin orang sengsara itu, begitu Rasulullah. Bahkan ketika menghadapi orang yang menyakitinya, beliau tetap memilih kata-kata yang santun. Seperti kisah yang terjadi di mana Rasul setiap hari masuk ke sebuah pasar, di situ ada seorang pengemis yang tidak bisa melihat. Ya, buta. Tapi dia minta-minta ke sana, minta-minta. Tangannya serata bertengadah, minta tulang, minta diberi makan, dan seterusnya dari orang lain. Dan Rasul melakukan itu setiap hari. Setiap hari ke pasar Rasulullah, ditulang oleh Rasulullah. Tapi sambil ditulang dia bilang, mana Muhammad itu? Katanya Muhammad Rasulullah, mana kok tidak pernah ke sini? Muhammad itu katanya memberikan rahmat kepada orang, mana dia? Padahal yang dulang makanan itu dia. Keesokan harinya pada waktu yang sama, datang lagi Rasulullah. Orang itu ditulang oleh Rasulullah, diberi daharan oleh Rasulullah. Dia keluar lagi ungkapannya, mana kata Muhammad itu? Katanya Rasulullah. Mana kebijakannya, mana kebaikannya, mana katanya rahmatan lil alamin. Berlaku bertahun-tahun, dan suatu ketika di usia 63 Rasulullah difafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah sejak Rasulullah wafat itu, tidak ada lagi orang yang memberikan daharan seperti itu kepada si pengemis yang buta ini. Atas informasi dari putrinya Siti Aisyah, Abu Bakar mencobalah mengganti posisi Rasulullah, memberi tulang seperti itu. Tulangannya Sayyidina Abu Bakar tidak sebagus Rasulullah, tidak lembut, tidak bagus, tidak enak, tidak enak ditelan begitu ya, kurang open. Ini kok yang memberi makan saya ini kok tidak enak, kok tidak membuat saya enak makan, kok kurang nikmat. Kok beda ya dengan dulu itu? Siapa ya yang dulu yang memberikan begitu kepada saya itu? Singkat kata, itulah yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itulah Rasulullah Muhammad. Beliau itu walaupun dicela, dicerca, tidak membalas Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah sudah wafat, orang baru merasakan di situ rahmatan lil alamin Rasulullah terasa. Orang itu menangis terseduh-seduh, dan lalu menyaksikan dua kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar alaihissalam radhiyallahu anhu. Ya Allah. Nah, di situ beliau tidak berkata yang kasar, tidak mencela, tidak mencerca. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan menghadapi orang yang menyakitinya, beliau tetap memilih kata-kata yang santun saja. Inilah akhlak yang layak dan perlu kita teladani. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, lisan adalah nikmat besar yang dapat menjadi sebab kebahagiaan, tapi juga sebab kehinaan. sebab kebahagiaan atau sebaliknya sebab kehinaan. Imam Syafi'i mengungkap, jika seorang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika jelas manfaatnya, berbicaralah. Jika ragu, lebih baik diam. Nah, Imam Hasan Al-Bashri ya berkata, lisannya orang mukmin berada di belakang hatinya. Sedangkan lisan orang munafik berada di belakang lisannya. Artinya orang beriman berpikir dahulu sebelum berbicara. Sedangkan orang yang lalai berbicara. Nah, berbicara dahulu baru menyesal kemudian. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada beberapa langkah sederhana yang layak kita lakukan untuk menjaga lisan ini. Pertama, mari kita biasakan berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Kurangi pembicaraan keburukan orang lain. Gunakan media, ya, sosial secara bijak. Keempat, jadikan ucapan kita sebagai sarana menyebabkan atau menyebarkan kebaikan dan harapan. Bayangkan apabila setiap hari kita membiasakan diri mengucapkan salam. Ya, bayangkan apabila kita setiap hari bisa mengucapkan salam, menyampaikan doa, ungkapan terima kasih, maaf, ya, dan kata-kata yang menyenangkan, niscaya keluarga akan lebih harmonis, persahabatan lebih erat, dan masyarakat lebih damai. Para pendengar, sebelum mengakhiri hikmah pagi ini, mari kita mengambil ya pelajaran yang berikut. Yang pertama, lisan adalah amanah dari Allah. Setiap ucapan dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, lisan merupakan cermin hati. Yang keempat, ucapan yang baik adalah tanda keimanan. Yang kelima, dusta, riba, fitnah, dan hoax, ya harus dijauhi. Yang keenam, media sosial memerlukan kehati-hatian yang besar bagi wahana kebaikan dan keselamatan. Yang ketujuh, menjaga lisan berarti menjaga kehormatan, menjaga persaudaraan, dan menjaga kehidupan ini. Ya, marilah kita hari ini dengan tekad baru berbicara lebih santun, ya bersama-sama lebih jujur, lebih menyejukkan, dan tentu yang lebih bermanfaat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ervan. Jadi memang ada banyak sekali PR yang harus kita ingat betul, sahabat budaya. Ketika kita memiliki lisan gitu ya, sebaiknya memang dijaga dengan baik begitu. Bahkan tadi disampaikan lebih baik diam begitu ya, kalau misal kita tidak bisa berbicara yang baik. Semoga apa yang disampaikan tadi sahabat budaya ini bisa menjadi pedoman kita bersama untuk nantinya bisa membuat kehidupan lebih indah, lebih baik dengan tutur kata atau lisan yang baik. Demikian tadi pendengar atau sahabat budaya, hikmah pagi mimbar Islam pagi hari ini bersama dengan Profesor Dr. K.H. Muhammad Ervan Subahar M.Ag. dengan tema atau topik yang sudah disampaikan, menjaga lisan, menjaga kehidupan.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Magelang menggandeng Komunitas Kota Tua Magelang kembali menggelar acara Magelang Tempo Dulu. Acara yang digelar di alun-alun Kota Magelang tersebut merupakan rangkaian hari jadi ke-1120 Kota Magelang, mengingatkan kembali kenangan suasana pasar malam di masa silam. Disampaikan oleh koordinator acara Magelang Tempo Dulu, Andri Topo, pada Sabtu 6 Juni 2026, bahwasannya selain sebagai rangkaian hari jadi ke-1120 Kota Magelang, acara Magelang Tempo Dulu merupakan salah satu yang termasuk dalam kalender event Jawa Tengah. Selain Magelang Tempo Dulu, agenda kesenian yang masuk dalam kalender event Jawa Tengah yakni Grebek Gethuk yang digelar setiap peringatan hari jadi Kota Magelang pada 11 April. Menurutnya, pada acara Magelang Tempo Dulu tersebut diikuti 130 gerai yang telah dikurasi oleh panitia. Gerai yang ada di pameran tersebut sebagian besar menampilkan produk-produk bernuansa jadul seperti barang antik lawasan, kuliner tradisional, dan lain sebagainya. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Salatiga secara resmi membuka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tingkat Kota Salatiga tahun 2026 di Aula Terminal Tingkir pada Rabu 3 Juni 2026. Agenda tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih atas seluruh keteladanan serta nilai kehidupan yang diwariskan para lansia kepada generasi muda. Pemerintah daerah setempat menegaskan keberpihakan penuh dalam pemenuhan hak-hak kelompok lanjut usia demi kehidupan yang lebih sejahtera. Ketua Panitia Ani Hascaryani menjelaskan bahwa perayaan ini diikuti sekitar 350 peserta dari Legiun Veteran Republik Indonesia serta berbagai komunitas lansia setempat. Apresiasi terhadap kemajuan infrastruktur pelayanan publik juga digaungkan oleh Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, Vicky Chandra Yanuar SAP. Dia mengumumkan bahwa pada Mei lalu pihaknya sukses meraih peringkat ketiga secara nasional dari Menpan RB dalam ajang penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

0: ibune wis padhang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Eh piye to? So esok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

100% cintaku sahabat budaya ya untuk panjenengan semuanya. Satu lagu yang mengawali kebersamaan kita di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini. Ya hari Senin lagi sahabat budaya, kok ora kroso wis Senin meneh ya ta, wis kerja meneh. Tapi tetap harus semangat ya sahabat budaya ya, semangat, ceria, bahagia. Dan tentunya kami harap, kami doakan Kang Mas Mbak Sunantiasa diberikan rezeki yang berlimpah berkah barokah gitu ya. Monggo yang pagi hari ini mau bergabung ya, barangkali mau request lagu juga atau mau sharing aktivitasnya di pagi ini sudah ngapain saja gitu ya, monggo. Katanya hari Senin kan harinya orang sibuk ya, monggo nanti bisa dibagikan ya. Di line telepon kami buka 024 8316 661.

0: Yang penting jangan ngantuk kalau siaran pagi, ya toh.
1: Iya. Aku sudah bangun jam 3.
0: Jam 3 sudah bangun.
1: Iya, mau sekarang.
0: Melanjutkan.
1: Puasa Senin Kemis.
0: Oh, Senin Kemis nji. Iya. Terus habis subuhan tadi sempat bobok lagi apa enggak?
1: Iya.
0: Oh, lanji. Ya udah, biar seger ini mau tak puterin lagu apa? Yang enak-enak
1: aduh,
0: saja loh.
1: Nganu Mama Muda aja enggak?
0: Wah lah gue, Mama Muda nih yo.
1: Cariin dong, itu baru Remi.
0: Oh gitu ya.
1: Aku punya di rumah.
0: Waduh yo, isinya teleng rumah.
1: Buat itu loh, ya buat senang-senang itu loh guys.
0: Mama Muda ya, nanti tak carikan dulu ya Bu Dewi ya.
1: Iya, tapi kalau enggak ada tak ganti ya.
0: Apa, nek enggak ketemu apa?
1: Itu tuh kemarin belum diputar judulnya itu tuh apa?
0: Yang
1: Cinta
0: mana?
1: Terbaik itu tuh.
0: Cinta terbaik.
1: Kemarin kan aku minta enggak diputar.
0: Oh, lah kemarin siapa yang dinas?
1: Mas
0: jeng. Ya nanti tak carikan.
1: Mas.
0: Nanti tak carikan dulu ya Mama Mudanya, ya toh. Muka-muka yo ketemu, yo ratulan-tulan wonge. Mama
1: iya,
0: Mudanya cak sari.
1: Iya, kalau enggak aja masuk teh itu tadi kan aku enggak diputar.
0: Udah kok waktu itu udah. Mm-mm.
1: Iya udah nantinya dicariin, kalau enggak ada pokoknya dicariin.
0: Yeah.
1: Apa ya Mas?
0: Iya udah itu ada, nanti pasti ada.
1: Ada ya Mas ya.
0: Mas mengko ketemu oh, iya. Bakal
1: ya
0: ta.
1: Iya ya. Salamnya buat
0: siapa?
1: Mbak Arti.
0: Mm-hmm.
1: Mau pulang ke kemana?
0: Kemana?
1: Aslinya mana itu?
0: Genuk.
1: Enggak. Aslinya Boyolali.
0: Oh, Boyolali.
1: Kalau ke Boyolali nanti sama Bu Dewi, aku mau ke sana ke tempat adikku gitu sayang. Ya terus buat semuanya, bapak-bapak semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Injih, siap.
1: Pagi apa saja.
0: Siap.
1: Buat Mas Ari, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan,
0: amin.
1: Diberi panjang umur,
0: diberi
1: kesehatan ya Mas.
0: Amin.
1: Kesalahan Mbak Dewi dimaafin. Sebesar-besar kalau kata-kataku yang sering menyinggung perasaanmu, mohon maaf.
0: Terima
1: kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansanya langsung seperti Idul Fitri ini tadi ya sahabat budaya. Terima kasih untuk Bu Dewi yang di Mijen. Pokoknya untuk panjenengan sehat selalu ya. Terima kasih sudah setia monitor perompak dari Semarang ya. Dari pagi ya sampai tutup siar gitu. Yang di WhatsApp ini ada banyak sekali atensi masuk ya. Boleh kita bacakan satu persatu. Ada Pak Misrun ini ya yang tadi pagi sudah berkabar RRI digitalnya Mas ini kok belum nyala. Ini sekaligus kami sampaikan juga ya untuk panjenengan yang monitornya atau mendengarkan Perompat Semarang itu via RRI digital. Ini memang dari teman-teman teknik ada pemberitahuan ya untuk layanan RRI digital ya dan aplikasi yang mengakses domain rri.co.id ini sedang ada gangguan atau trouble sahabat budaya dan ini ya sedang dalam penanganan tim gitu nji. Jadi ditunggu saja untuk panjenengan yang biasanya monitor via digital ya RRI digital ini mungkin suaranya kadang soono kadang soora ya harap bersabar ya mohon maaf sahabat budaya tapi semoga nanti secepatnya gitu nji bisa normal kembali. Terima kasih Pak Misrun ya yang sudah setia dengan Perompat Semarang. Ada Mbak Isrofia juga di Sekaran Gunung Pati. Assalamualaikum, selamat pagi Perompat Semarang. Sekarang hadir ya di Geliat Pagi. Mau request lagu Sepiring Berdua Mas. Salamnya buat Bunda Sarinem. Ada juga Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela ya. Pak Aris Sairi, Pak Ngatman, Pak Kabut, SGG, Pak Zainal, dan Bu Suwarni istrinya. Wah anjir. Dan untuk semua pendengar Perompat Semarang saja ya. Kita kembali ke lagu dulu sahabat budaya. Nanti ada Mbak Isrofia yang request Piring Berdua ya. Tadi juga Bu Dewi Mama Muda tak siapkan dulu satu persatu. Sekarang kita ke Lu Kenal Veronica.

0: Nes, Ines, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Kok gitu? Ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi faktor perusak kualitas tidur kamu. Coba deh lakukan cara-cara ini. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Atur suhu AC kamu biar kamu nyaman. Dan selanjutnya, atur jadwal tidur biar konsisten. Nah, dengan cara ini, tidur kamu bakalan jadi lebih berkualitas.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Mijen sahabat budaya Bu Dewi, ya ini semoga lagunya betul yang ini dan panjenengan juga masih monitor gitu, jadi masih mendengarkan Geliat Pagi Berempat Semarang hari ini ya. Emang wis diputerke kok malah ditinggal lunga gitu. Semoga bisa membuat suasana hati panjenengan lebih happy lagi, lebih enak lagi, lebih semangat lagi di pagi hari ini sahabat budaya nji. Karena emang yang namanya lagu apa ya, jedak-jeduk istilahnya mungkin ya, atau remix, ini by penelitian dari para peneliti dari bidang neuroscience dan psikologi, memang punya banyak manfaat ya, apalagi kalau kita dengarkan di pagi hari gitu nji. Yang pertama adalah memicu pelepasan dopamin ya, hormon bahagia. Wah, dan bayangane gitu ya. Kalau semisal kita dengerin lagu-lagu remix apalagi sambil olahraga di pagi hari, itu rasanya jadi lebih semangat, lebih seneng gitu ya, rasanya bahagia, ceria juga di pagi hari ya. Meningkatkan performa fisik ini juga bisa untuk panjenengan yang dengerinnya sambil senam-senam ya, atau mungkin olahraga. Nah, ini bisa menjadi salah satu booster energi panjenengan pada saat beraktivitas untuk kesehatan ya, olahraga tadi sahabat budaya. Jadi monggo untuk panjenengan yang saat ini mungkin masih ngantuk ya, masih lemes gitu nji, ini barangkali bisa monitor Berempat Semarang, atau kalau panjenengan mau sambil lari-lari gitu ya, ya dipasang headset gitu ya, pasang headset, lagu-lagunya lagu-lagu jedak-jeduk atau remix sahabat budaya. Ini ada beberapa atensi masuk, bukan beberapa sih, tapi banyak banget ya ini di WhatsApp Berempat Semarang. Coba kita bacakan lagi ini ya, ada Pak Suwarno ya. Mas Fahri selalu mendengarkan acara Berempat Semarang ya, dari pagi sampai petang. Wah, terima kasih. Sehat selalu Pak Suwarno ya. Ini biasanya kalau pagi-pagi beliaunya sambil olahraga tipis-tipis ini. Terima kasih pokoknya, sehat selalu panjenengan ya. Yang di Tinjomoyo ini juga, wah, hari Senin ini biasanya makin sibuk kalau Pak Bagio ya. Jeglek-jeglek ini pokoknya, semangat makaryo Bapak ya. Semoga sehat selalu lu panjenengan ya, Pak Bagio Tinjomoyo. Ada Bu Endahwe juga ya, terima kasih atensinya Ibu yang di Karangayu ya kalau enggak salah ya Bu Endahwe ya. Sehat selalu pokoknya untuk panjenengan. Mijen ini juga ada temannya Bu Dewi, ada Bu Astuti ya. Selamat pagi Mas Wari, selamat beraktivitas, sehat selalu ya untuk sahabat budaya semuanya saja nji. Pak Riyadi Tambangan Mijen juga hadir. Siap pamong siar setia, ini masih di Taman Mijen ya, olahraga belum selesai. Pokoknya salam sehat semangat untuk semua lansia, untuk semua pendengar Berempat ya. Ini setelah dari jalan santai, terus nanti dinas kebersihan di rumah Mas. Ini lucu banget bahasanya, dinas kebersihan ini ya. Jadi Pak Riyadi ini selain dinas olahraga ya, ini juga dinas kebersihan kalau semisal di rumah sahabat budaya. Nanti sambil ngomong cucu ya, sekaligus monitor Berempat Semarang. Matur nuwun Mas Fahri dari Pak Riyadi di Tambangan Mijen. Siap, sehat selalu Pak Riyadi ya, untuk panjenengan yang lagi di Taman Mijen ini olahraga. Mas Teo Magelang, wah ini juga, aktivitas pagi ini biasa Mas awali dengan olahraga tipis-tipis dulu, goyang tipis-tipis ya biar sehat. Amin, pokoknya sehat selalu untuk Mas Teo yang di Magelang. Tadi Mbak Isrofia katanya request piring berdua ya, ini kami siapkan untuk panjenengan saja dan sahabat budaya semuanya tentunya ya, biar tambah asik, biar tambah asoy gitu nji. Dangdut klasiknya kita remixkan dulu sahabat.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Cinta Sandal Jepit, sahabat budaya yang versi DJ ya, untuk panjenengan semuanya dari Inggar Bagus ya. Di pagi hari ini lagunya enak-enak ya, lagunya nyenengke, menemani waktu sibuk panjenengan di hari Senin ini ya. Ada Pak Kaswo juga ini ya, selamat pagi Pak Kaswo. Ini biasanya goes kalau Pak Kaswo pagi-pagi ya. Pokoknya semangat, sehat selalu Bapak ya. Pak Suwarno yang di Gemuh Kendal, selamat pagi juga Mas Fahrinji. Bu Kartika Demak ini juga hadir ya. Selamat pagi, sehat selalu, bahagia, sejahtera Bung Fahri. Begitu juga untuk monitor Perempat Semarang semuanya saja. Kang Mas Bayu sehat walafiat ya. Kinayungan Gusti Kang Murubing Jagat. Matur nuwun, tetap jaga kesehatan lo Mas Nji. Siap Bu Kartika, untuk panjenengan juga sehat selalu juga ya. Mbah Patmonobo, sugeng enjing, good morning kabeh, have a nice day ya katanya. And keep mesem, maksudnya itu tetap senyum gitu ya. And keep mesem ini ya, bahasanya lucu sekali. Banyak mesem, banyak teman katanya enjing. Terima kasih Mbah Yarto, sehat selalu juga ya. Banyak senyum, banyak teman ya, banyak mesem, banyak teman. Ada Bu Arti yang di Genduk ini juga hadir ya. Salam sehat Mas Fahri, selamat pagi ya untuk sahabat budaya semuanya saja, pendengar Perempat ya. Genduk hadir, cuaca dari tadi subuh hawanya dingin ya. Berarti ini sudah masuk musim kemarau ya, cerah tapi dingin sahabat budaya. Enak sekali untuk kita mungkin main keluar gitu ya, kalau libur ya, kalau kerja ya ke tempat kerja gitu. Untuk panjenengan tetap semangat di hari Senin ini walaupun sibuk, sejak hari Sabtu sampai Minggu. Jih, tetap tinggal santuy Mas, selamat tugas pokoknya untuk panjenengan. Sehat selalu, bahagia, ceria, semangat, rezekinya berlimpah ya. Kalau boleh nanti puterin Ikan Dalam Kolang dong. Jih, Ikan Dalam Kolamnya nanti kami siapkan dulu ya Bu Arti ya. Yang di Genuk ini Pak Sastro Jenggirat, coba kita bacakan dulu ya. Oh, video ding dibacakan PNJ. Nanti tak lihat ya Pak Sastro ya, videonya ini luar biasa. Sasaran operasi, oh lanjih, ini berkaitan dengan operasi ya dari Polres Tabes Semarang, jih. Terima kasih infonya. Ini juga Pak Wahyudi Petompon, jualan Mas di pasar, oh jih, siap, pokoknya semangat. Rezekinya mengalir deras ini ya Pak Wahyudi ya. Tante En, selamat pagi. Ada juga Pak Karno yang di Pati ini ya. Senin hari yang bisa memberikan dorongan semangat. Senin semangat nyari income. Wah, lapi tenan nih. Akronimnya ternyata semangat nyari income ya, kepanjangan dari Senin sendiri itu. Selamat pagi untuk sahabat Buddha semuanya, tetap sehat, semangat, bahagia ya. Dari Pak Karno ini di Pati, sahabat Buddha ya, luar biasa. Jih, kita ke Ikan Dalam Kolam boleh ya sahabat budaya. Tadi sudah ada yang request gitu nih, Bu Arti katanya kepengen ikan ini ya, Ikan Dalam Kolam. Nanti dilanjut dengan Tabula Bali juga boleh ya, untuk menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih sahabat budaya atas segala atensi yang sudah memberikan semangat baru gitu nih untuk penyiarnya, untuk sahabat budaya yang lain gitu nih. Intinya adalah tetap semangat, sehat selalu di hari Senin. Selamat makaryo sahabat budaya, dan selalu setia dengan Perempat Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Dini Inayati merespon hasil konsolidasi nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah atau KPHD yang berlangsung di Jakarta pada 3